0: masyarakat nggak dilibatkan. Nah ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya ya. Kita minta masukan dari masyarakat ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU. Di
1: menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500,000 Amerika Serikat kepada mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
4: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500,000 Amerika Serikat.
3: Saya ingat Pak Arso berapa?
5: $375,000 Sing Dolar, Pak.
3: Sing Dolar. Itu ya. Saksi, Pak?
5: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
3: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
5: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500,000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
4: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500,000 Amerika. Dia hanya menerima $375,000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
3: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
5: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
3: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
5: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
3: Saudara berikan?
5: 10 ribu, Pak.
3: 10 ribu SGD lagi?
5: Bukan, USD.
4: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
7: Bensin kan sudah, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
6: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
8: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoring juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah, harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
6: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas, maksud kami penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
9: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh?
10: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekali menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
11: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
9: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
10: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus. Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
13: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
12: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya. Padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG, tapi pelaksanaan masih belum optimal.
13: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
12: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini. Benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG H-1 atau H-2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
13: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
14: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
13: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
15: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat BUMDES, UMKM, serta penyedia lokal.
13: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDES, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
16: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
17: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
18: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pembunuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi, namun tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: Comprehensive strategic partnership that we have.
21: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Lech Huy Thung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
22: In the economic sector, we also
23: di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Lech Huy Thung, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
24: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerjasama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
21: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
20: Under the leadership of President Promoto,
21: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Thank you very much for your kind attention.
2: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Pendengar, kayaknya ini ya kebiasaan masyarakat di zaman sekarang ini sudah lagi sudah bergeser gitu ya. Bahkan menyoal tentang olahraga. Olahraga bukan menjadi sebuah paksaan ya, tetapi menjadi sebuah kebutuhan, bahkan sudah dipilih ya menjadi aktivitas jadwal rutin yang harus dilakukan. Karena kita tahu bahwa kita hidup di zaman yang serba sangat luar biasa ya, dalam olahan makanan yang macam-macam, dan tentu dari makanan-makanan yang mudah kita dapatkan ini mau tidak mau juga memiliki dampak untuk kesehatan kita ya. Tinggal bagaimana kita memberikan jadwal yang tepat ya, porsi yang tepat untuk olahraga, tidak terlalu berlebihan, juga tidak kurang ya, bahkan juga tidak sama sekali. Bahkan ada yang mengatakan bahwa minimal itu jalanlah ya 30 menit dalam sehari, entah itu pagi ataupun sore, atau bahkan memang Anda memilih ya ke tempat kerja karena sekarang ini dekat, mungkin Anda memilih jalan kaki atau mengcombine ya. Ketika Anda menggunakan kendaraan umum ya menuju ke tempat aktivitas atau tempat kerja, itu dengan berjalan kaki ya. Yang terpenting adalah olahraga, pendengar, menggerakkan anggota tubuh, karena beda ya kalau kita kegiatan bersih-bersih gitu, sebagai ibu rumah tangga misalnya di rumah gitu, kita bersih-bersih dengan olahraga, tentu gerakannya beda ya, tetap aja beda, dan kita juga harus tetap meluangkan waktu untuk berolahraga, minimal ya jalan kaki, lari ataupun juga bersepeda. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, di Indonesia kan kita sudah banyak sekali mengenal aneka macam olahraga kekinian ya, yang sekarang ini hits ya, itu selain padel itu adalah high rocks ya. Jadi memang kalau untuk high rocks ini benar-benar dibutuhkan stamina yang kuat ya, karena high rock ini menjadi sebuah kompetisi kebugaran global fitness race yang menggabungkan lari dan juga latihan fungsional. Nah, format dari high rock ini juga selalu sama di seluruh dunia ya, peserta itu harus berlari sejauh 1 km diselingi satu stasiun latihan kekuatan dan diulang sebanyak 8 kali. Total peserta berlari 8 km dan menyelesaikan 8 jenis tantangan fisik. Tentu kalau tidak apa ya, memiliki bekal ya, fisik yang kuat ya, tentu tidak mungkin lah ya kita memaksakan untuk mengikuti olahraga ini. Bahkan beberapa waktu yang lalu padel ya, ini menjadi olahraga yang digemari. Waktu itu awal kemunculannya banyak di kota-kota besar gitu ya, di Jakarta, Surabaya, kota-kota besar, tapi di Madiun pun sudah ada gitu pendengar ya. Dan beberapa waktu ini juga aktivitas kegiatan lari semakin banyak juga loh ya dilakukan, apalagi kegiatan-kegiatan olahraga bersama itu

itu siksa siksa Rogolawu ya. Yang menggabungkan benar-benar luar biasa, harus memiliki kekuatan dan juga stamina yang sangat-sangat kuat untuk bisa melampaui ataupun mengikuti kegiatan ini ya. Sudah jam 7 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat saat sekarang ini, program Satu Radio Republik Indonesia Madi juga masih bersama Anda di perjalanan Anda menuju ke tempat aktivitas ya pendengar. Dan kalaupun sudah berada di tempat aktivitas, selamat beraktivitas mulai sejak pagi tadi mungkin ya. Anda sudah mendengarkan kami Pro 1 RRI Madiun. Oh iya, jangan lupa juga download aplikasi RRI Digital supaya Anda mudah mendengarkan Pro 1.

pemain Turki Hakan Şükür pada perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2002 saat melawan Korea Selatan. Hakan Şükür berhasil mencetak gol hanya dalam waktu 11 detik setelah kick off dimulai. Gol itu tercipta setelah kesalahan lini belakang Korea Selatan yang langsung dimanfaatkan dengan sempurna. Hingga saat ini, catatan 11 detik tersebut masih bertahan sebagai gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia.

harus selalu kita jaga pendengar ya, karena dari hal terkecil pun juga bisa kita dapatkan ini ya, pelajaran bermaknanya. Seperti yang diceritakan oleh Ahmad Albar melalui God Bless dengan lagunya Semut Hitam ya. Ini mencerminkan sebuah semangat untuk kita maju terus gitu ya, walaupun apapun rintangannya, terpenting kita juga memberikan semangat kita yang penuh ya, untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas di hari ini. Peringkat nomor 1 RRI Madiun ya, berkaitan dengan event fun run atau event-event lari yang digelar beberapa waktu yang lalu di Madiun. Itu juga sempat ada kegiatan lari ya bersama, itu yang bertajuk Dower Run pendengar. Kegiatan ini diinisiasi oleh Universitas Muhammadiyah Jawa Timur atau UMJT pendengar. Dan acara olahraga ini bukan sekedar lari biasa, melainkan pembuka dari rangkaian acara besar, yaitu ulang tahun atau milad Muhammadiyah ke-114, milad RSI Madiun ke-65, dan juga peresmian kampus Universitas Muhammadiyah Madiun UMAT yang kini berganti nama menjadi UMJT atau Universitas Muhammadiyah Jawa Timur pendengar. Dalam laman rri.co.id ya, di sebuah artikel berita yang berjudul 500 peserta mengikuti event Dower Run di UMJT, Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun Profesor Dr. Sofyan Anif MSI menyampaikan bahwa olahraga lari sengaja dipilih karena bisa diikuti oleh siapa saja. Nah, selain untuk mengajak masyarakat sehat, panitia ini juga bekerja sama dengan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kota Madiun untuk melihat langsung potensi dan mencari bibit-bibit atlet lari berbakat yang ikut ambil bagian dalam acara ini pendengar. Nah, kemeriahan Dower Run ini pun dirasakan langsung oleh para peserta lari di lapangan ya. Nah, salah satu tanggapan positif itu datang dari peserta yang merupakan seorang anggota TNI aktif dari Unif Para Rider 501, Sersan Mayor Widodo, yang gemar mengikuti berbagai event lari. Nah, menurut Sersan Mayor Widodo, pendengar, acara lari seperti ini sangat positif untuk memotivasi anak-anak muda di Madiun agar lebih aktif bergerak dan juga berolahraga. Nanti jam 8 ya, dalam dialog air raya menyapa bersama rekan saya Imam Malik pendengar, nanti akan menghadirkan Kaprodi Ilmu Komunikasi UMJT Universitas Muhammadiyah Jawa Timur ya, Ibu Latuti Muklisin M.I.Kom ya. Nanti akan bercerita tentang kesuksesan Dower Run ini dan kira-kira kedepannya bakal seperti apa, apakah mungkin event ini akan berkelanjutan selalu dilakukan atau digelar di UMJT pendengar. Nanti Anda bisa temukan jawabannya pukul 8 waktu Indonesia Barat, yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam dialog AI Raya Menyapa. Jadi tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi terkini. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi mengaku telah menyerahkan ribuan rekening bank yang diduga terkait aktivitas judi online kepada OJK. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat upaya pemutusan aliran dana dalam ekosistem perjudian daring. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan data ini merupakan hasil sinergi Komdigi dengan OJK dan industri perbankan. Menurut Mutia Hafid, kerjasama ini bertujuan mempercepat penanganan rekening yang diduga digunakan sebagai sarana transaksi judi online. Komdigi juga melaporkan rekening dari berbagai jenis perbankan, baik syariah maupun konvensional. Jumlah rekening yang diajukan bervariasi mulai dari belasan hingga ratusan rekening pada masing-masing bank. Kementerian Perhubungan Kemenhub mencatat 140.309 pelanggaran kendaraan angkutan barang selama uji coba pengawasan berbasis Electronic Traffic Law Enforcement atau e-tilang. Uji coba ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan penerapan program Zero Over Dimension Overloading atau ODOL pada tahun 2027. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan, uji coba e-tilang telah berlangsung sejak 27 Januari hingga 30 Juni 2026. Pengawasan dilakukan di 3 UPPKB berteknologi White in Motion atau WIM, yakni Kertapati, Talang Kelapa, dan Balonggandu. Di total pelanggaran ini, sebanyak 82.158 atau 54% merupakan pelanggaran daya angkut. Sementara itu, pelanggaran dokumen mencapai 58.057 kasus atau 46%. Sedangkan pelanggaran tata cara muat tercatat sebanyak 94 kasus. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imam Malik dalam dialog AI Raya menyapa. Ya, ada banyak perkembangan ini di dunia pendidikan dan baru-baru ini juga berlangsung ya. Ini masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ini di beberapa sekolah, baik itu di jenjang sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, juga ada jenjang sekolah menengah atas, dan juga di beberapa tingkatan yang sederajat. Nah, selain itu pendengar, ini ada juga peningkatan ataupun perubahan ini dari perguruan tinggi, diantaranya dari Universitas Muhammadiyah Madiun menjadi Universitas Muhammadiyah Jawa Timur. Terkait dengan perbincangan kita pada pagi hari ini kita akan bahas dengan topik UMJT Universitas Muhammadiyah Jawa Timur sukses gelar doktoran. Nah, telah bergabung melalui jaringan Zoom ada beliau Ibu Latuti Mukhlisin MIKOM Kaprodi ini komunikasi. Selamat pagi Ibu Tuti.
1: Selamat pagi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik Ibu.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Bu, ini kalau saya melihat belakangan ini kan di Universitas Muhammadiyah ada banyak-banyak renovasi, bahkan papan namanya juga mulai diganti ini. Ini sebenarnya kenapa dan ada apa ini, Bu?
1: Penasaran ya? Penasaran. Ya, jadi memang per Mei kemarin kami itu sudah mendapatkan satu surat keputusan resmi dari kementerian bahwa Universitas Muhammadiyah Madiun yang biasa dikenal dengan UMAT, singkatannya UMAT, itu sudah bertransformasi atau beralih nama menjadi Universitas Muhammadiyah Jawa Timur. Nah, ini kaitannya kadang ada yang menyebutnya masih UUM Jatim, ada juga yang UMJT. Tapi kalau secara nama lengkapnya itu sudah berubah nama menjadi Universitas Muhammadiyah Jawa Timur. Hanya memang proses untuk benar-benar merealisasikan semua proses perubahan nama ini itu masih dalam proses ya Mas ya, termasuk kami juga tengah merencanakan launchingnya nanti insya Allah di bulan Agustus.
0: Oh, berarti masih mau launching ya, tapi sudah mulai berubah ini ya nama-namanya, papan nama begitu
1: ya? Itu masih proses Mas. Jadi kami tengah melakukan persiapan mulai dari nanti pasti nama brandingnya akan berubah, logo kampusnya berubah, kemudian media sosial kami termasuk web kami juga akan berubah, yang semula UMAT Universitas Muhammadiyah Madiun akan berubah menjadi Universitas Muhammadiyah Jawa Timur. Semua itu tengah dimatangkan oleh tim kami dan nanti gongnya begitu ya, atau puncaknya begitu insya Allah waktu launching itu yang benar-benar akan kami launching sebagai pemberitahuan informasi resmi kepada masyarakat Madiun, Jawa Timur, bahkan Indonesia, bahwa sekarang ini ada kampus yang berubah nama Universitas Muhammadiyah Jawa Timur yang ada di Madiun. Dan kami tentu saja siap untuk menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Sekarang ini kan kami sedang proses juga untuk masih proses juga penerimaan mahasiswa baru untuk angkatan 2026.
0: Oke, baik. Untuk penerimaan mahasiswa baru, berarti pastinya ini pendaftaran dan banyak jurusan ya Bu ya. Ini iya, terkait dengan yang baru-baru ini kan infonya ada doweran. Ini kegiatan apa, lari atau bagaimana ini Bu?
1: Betul sekali Mas Malik. Jadi sebenarnya doweran itu ya, ketika dibaca doweran gitu atau doweran gitu kan gak enak. Kan orang kan langsung image-nya, aduh lambene dower gitu kan.
0: Iya, benar sekali.
1: Terus saya agak terinspirasi ketika ada mahasiswa saya membacanya bukan ansih doweran tapi doweran, atau mungkin pakai logat yang agak sedikit bagaimana begitu. Jadi kemudian menjadi konsepnya itu menjadi berubah biar image-nya tidak terkesan bahwa ini dower gitu kan. Karena sebenarnya pemilihan kata ini juga hasil dari inovasi, hasil dari kreativitas mahasiswa-mahasiswa itu. Kenapa memilih ini? Bahwa ini adalah sebuah istilah yang istilah kegiatan fisik yang dilakukan oleh para pendekar. Jadi kalau saya sedikit cerita Mas Malik, sebenarnya The War Room itu berawal dari konsep implementasi dari mata kuliah ilmu komunikasi kami yang memang berbasis OBE, jadi based education, di mana mahasiswa itu tidak hanya mendapatkan materi di kelas tapi betul-betul praktek, mengalami, jadi pelaku, semuanya itu. Nah, waktu itu konsep awalnya adalah kita itu ingin memberikan sesuatu untuk Kota Madiun. Saya yang memang background saya waktu dulu itu adalah dari KPU, ketika sering pergi keluar Madiun, itu seringkali mendapatkan satu pertanyaan, Madiun kenapa sih yang terkenal kok perselisihan antar perguruan bela diri? Nah, itu yang sering kali ditanyakan ke saya ketika saya bertemu dengan orang-orang dari luar Madiun, luar Jawa, itu seperti itu. Nah, waktu itu konsepnya adalah kita ingin bagaimana agar perguruan bela diri yang ada di Madiun itu menjadi sebuah soft budaya, menjadi sebuah destinasi atraksi budaya yang kemudian itu menjadi soft power untuk pariwisata yang bisa dijual dan menjadi salah satu unggulan yang ada di Kota Madiun. Waktu itu konsepnya adalah kita sudah berusaha untuk berkoordinasi dengan semua perguruan bela diri yang ada di Madiun, hanya saja karena mahasiswa kami termasuk kami itu masih termasuk newbie dalam penyelenggaraan sebuah event, kami betul-betul tidak berani bertanggung jawab ketika nanti terjadi satu
2: bentrok,
1: nah itu betul sekali. Jadi kami betul-betul dengan berbagai pertimbangan, kami betul-betul tidak berani mengambil resiko itu, maka kemudian konsepnya agak digeser sedikit, kegiatannya bukan lagi sebuah karnaval atau pertunjukan dari perwakilan seluruh perguruan bela diri yang ada di Madiun itu, tapi kemudian bentuknya adalah have run. Maka untuk mengkolaborasikan itu kami mengambil istilahnya Dowerun, yang itu memang diambil dari Doweran yang sebenarnya secara makna adalah olah fisik yang dilakukan oleh para pendekar. Dan sebenarnya memang juga bahwa Dowerun itu bukan sekedar kegiatan olahraga Mas Malik. Jadi memang ini memang benar-benar implementasi dari media pembelajaran kami, dari prodi ilmu komunikasi, dari mahasiswa kami, di mana mahasiswa itu benar-benar merancang semua event ini, mulai dari perencanaannya, membangun kerjasama, teamwork di internal mereka sendiri, termasuk dengan berbagai pihak di luar yang jadi mitra kami, dan mitra kami juga luar biasa banyak sekali, termasuk RRI ini jadi media relation kami, kemudian juga menyusun strategi komunikasinya, melakukan publikasinya, melakukan digital marketingnya melalui medsos mereka, termasuk juga mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Jadi semuanya betul-betul semacam mini laboratorium, bukan mini malah saya sebagai dosen yang mendampingi betul dari awal sampai akhir, saya benar-benar merasa terharu dan bersyukur sekali kami mampu untuk bisa menyelenggarakan ini, dan itu terbukti bahwa kurang lebih 500 peserta itu daftar resmi menjadi peserta The War Room. Dan apalagi kemudian ternyata kami juga mendapatkan satu apresiasi dari Ketua PASI di Kota Madiun, karena kegiatan ini adalah sebuah bagian dari atletik ya. Jadi juga kami juga mengurus berbagai persyaratannya, termasuk di antaranya dari PASI, dari beliau mengatakan bahwa Pak Pujo itu ini bagus, ini menarik, kenapa? Selama ini kegiatan have run yang ada di Kota Madiun itu masih banyak terpusat di tengah kota. Jadi seputaran pahlawan, PSG, bahkan mungkin di Madiun wilayah utara. Nah ini di bagian selatan, Madiun bagian selatan ini yang pertama kali, dan ini tentu saja sebuah apresiasi karena ini juga meratakan ya, sehingga wilayah di Madiun juga melaksanakan ini, dan ternyata terbukti pesertanya juga banyak sekali.
2: Oke, gitu, pesertanya sampai 500. Kalau untuk namanya sendiri ini sebenarnya itu Dower ada singkatannya atau memang dibuat begitu Dower gitu Bu? Nawarangi.
1: Dari istilah doweran, memang istilahnya dowerannya dari para pendekar itu doweran itu. Kemudian runnya kita pakai bahasa Inggris run itu ya, run lari, maka kemudian kita pakai dower run. Buat saya ini sebenarnya juga sebuah kreativitas ya yang dilakukan oleh mahasiswa, sehingga mereka mencoba untuk mengelaborasikan, mengkolaborasikan semangat awalnya dengan kegiatan olahraga dalam bentuk have run, maka kemudian muncul istilah dower run. Tapi memang beberapa orang yang membaca masih sempat rancu ya, karena mereka kemudian tentu-tentu membacanya kan doweran, gitu kan, doweran gitu ya, sehingga mereka apa masih bertanya kadang apa sih ini doweran atau dower run, biar tidak imitnya lambe yang dower, maka menjelaskan ini termasuk di IG-nya ada Warun sendiri juga sudah diberikan satu penjelasan apa dan kenapa istilah ini diambil.
2: Oke, baik, apa dan kenapa istilah ini diambil ya. Pendengar dan juga pemirsa dari Madiun dimanapun Anda berada, ini bagi yang ingin bertanya ataupun bergabung bisa chat di channel YouTube kami, channel YouTube RRI Madiun, bisa dibuka di like dan juga subscribe, bisa juga bertanya dan komen juga di situ di kolom komentar channel YouTube kami, bisa juga di chat WA di nomor 0811 366 9907, untuk nomor WA ataupun telepon WA di nomor 0811 366 9907, dan juga bisa telepon di telepon konvensional di nomor 0351 459 198, untuk nomor telepon konvensional di nomor 0351 459 198. Dan nanti kita akan bahas ini beberapa pertanyaan yang masuk ini, bagi Anda pendengar ini bisa juga bertanya tidak hanya terkait dengan doweran namun juga berbagai hal terkait Universitas Muhammadiyah Jawa Timur. Kita jeda sejenak dengan berikut ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Kembali lagi di RRI Madiun Pro 1 Dialog AE Raya menyapa UMCT sukses gelar Doberan. Oke. Masih bersama dengan RRI Madiun nih, pendengar juga pemirsa RRI Madiun yang manapun Anda berada, ini ada beberapa komentar yang telah masuk di channel YouTube kami. Bagi Anda pendengar ini yang ingin bertelepon juga bisa telepon di nomor 0811-366-9907. Kemudian bisa juga di nomor 0351-459-1998. Mungkin penasaran ini, bagi orang tua yang penasaran terkait dengan anaknya, terkait dengan hal perkuliahan juga bisa tanya ini. Ini telah bergabung di channel YouTube kami, selain dari Kaprodi Ilmu Komunikasi, ada juga Ketua Panitia dari Doberan. Ini ada Mas Muhammad Saifuddin. Ya. Mas Saifuddin.
3: Halo, halo Kak.
2: Ya. Oke, ya. Mas, ini kan informasi yang kami terima tadi dari Bu Latuti, ini ada pesertanya untuk Dower Run, ini ada sekitar 500 peserta ya. Lumayan banyak ya. Ini apa sih tantangan ketika mau menggelar dari Dower Run begitu, Mas?
3: Baik, untuk tantangannya sendiri ya, Kak. Jadi mungkin ini ya, kan dari mahasiswa ilmu komunikasi khususnya semester 6 untuk membuat event dengan skala yang seperti ini itu kan baru sebenarnya baru pertama kali ya. Jadi kurang lebih banyak lah tantangan yang ada dalam event yang akan kita selenggarakan ya. Yang beberapa tantangan yang mungkin kita dapatkan itu yang pertama mungkin dari segi kesiapan, karena sebelum-sebelumnya mungkin kita udah menyiapin event yang dengan skala internal kampus. Tapi kalau yang khusus event kali ini itu skalanya lebih ke eksternal, jadi kayak mengundang massa. Jadi untuk dari segi pengamanan, untuk dari segi fasilitas dan sebagainya itu skalanya lumayan beda. Di situ kita mulai belajar dan riset lagi tentang event lari itu seperti apa. Terus di depan sebelum acara terselenggara ini kita risetnya lumayan agak panjang juga sih Kak, karena juga pertama kali untuk mengadakan event seperti ini. Kita juga diskusi dengan beberapa IO juga yang melaksanakan lari, terutama di Kota Madiun, itu riset pasarnya seperti apa, dan akhirnya kita memutuskan dengan konsep doweran ini dengan budgeting tiket yang segitu itu agak lumayan panjang sekali. Jadi lebih ke proses sebelum praacaranya, jadi yang kita mungkin tantangan tersendiri gitu. Karena dari teman-teman juga itu cuma ada beberapa ya yang pernah ikut event lari gitu. Itu sih kak.
2: Ini dari konsepnya sendiri, ini tadi kan disampaikan bulat itu have fun. Nah, have fun yang ini apakah sekedar jalan apa lari dengan have begitu, atau mungkin dengan pakaian-pakaiannya pakaian lari atau ada pakaian khusus? Karena kan tadi ada infonya juga pendekar ini, fisik pendekar gitu.
3: Jadi ini kak untuk event Dewan ini itu kita karena budgetingnya juga untuk tiket entry-nya itu 30.000, itu kita sediakan fasilitas 100 medali pertama bagi peserta atau bagi pelari yang mencapai target finish pertama. Dan kita menyediakan beberapa fasilitas lari seperti biasanya, itu kayak refreshment dan juga photo taking dan juga beberapa benefit-benefit yang kita kasihkan ke runner sih gitu. Tapi untuk jersey dan sebagainya, kami ingat tadi kak. Jadi kan kita lihat target pasarnya dulu nih. Kalau target pasarnya kita itu lebih ke teman-teman yang mencoba untuk lari atau teman-teman yang mencoba untuk hanya sekedar fun run aja gitu, asik-asikan lari gitu. Jadi kita memilih budgeting dengan yang paling minimalisir gitu. Kalau setelah kita riset itu di Madiun khususnya itu yang tiketnya 30.000 ini hanya acara kita kan. Jadi dengan begitu mungkin bisa menarik banyak kalayak, karena dari kita sendiri kan perdana, baru perdana melaksanakan event kayak gini. Jadi orang-orang mungkin trustnya oh ini event apa nih kayak gini gitu. Jadi kalau kita masuk pasar yang normal, pasar yang biasa, itu mungkin nanti banyak saingannya gitu. Apalagi beberapa instansi ya sponsor itu mengadakan event rally-nya sendiri gitu rata. Jadi kita memilih riset pasarnya dengan budgeting semurah mungkin, tapi dengan experience yang lumayan seperti fun run biasanya gitu. Jadi kita juga menyediakan door prize-nya. Door prize-nya itu berupa sepatu lari, juga berupa sponsor, voucher-voucher sponsor, kayak gitu.
2: Oke, baik. Berarti ada dikonsep dengan fun run begitu ya?
3: Iya, betul. Hanya fun run ya.
2: Kalau pendekarnya nanti nampak di apanya ini?
3: Untuk konsepnya sendiri kan dauran ya, jadi dauran itu mungkin sudah dijelaskan tadi ya Bula. Jadi dauran itu adalah salah satu salah satu kebiasaan, bukan kebiasaan ya, kayak pemanasan gitu lah. Jadi sebelum biasanya di beberapa perguruan khususnya Setiati itu sebelum melaksanakan senaman atau jurusan itu biasanya istilahnya ada dauran. Dauran itu sebuah olahraga sebelum nanti mencapai titik di mana harus senaman jurusan gitu, seperti pemanasan dulu lah istilahnya.
2: Okay,
3: nah, jadi untuk mengkolaborasikan antara event lari dan juga event pencak silatnya itu di mana, jadi kita itu ada di runtutan acara itu ada penampilan pencak silat kan. Nah di situ mungkin kita bisa lihat di sisi pencak silatnya juga. Jadi kita mengundang beberapa mengundang anak-anak MTS untuk menampilkan pencak silat di situ. Juga ada teman-teman dari runners yang ingin menyumbangkan atau ingin perform di situ, kita persilakan gitu kan.
2: Oke, baik. Berarti ada pertunjukan-pertunjukan silatnya.
4: Saya boleh menambahkan ya Mas Malik.
2: Silakan, Ibu.
4: Ya. Jadi salah satu yang bisa di apa ya, secara kasat mata ya Mas, itu di medali kita itu kan pakai logo atau gambarnya pendekar ya, pendekar yang sedang lari. Itu salah satu kenapa kamu milih the warun, kenapa ini kaitannya dengan pendekar dan sebagainya. Nah itu salah satu yang nyata bisa dilihat itu adalah selain tadi penampilan pencak silat juga di medali. Jadi di logonya itu, di medalinya itu gambarnya adalah pendekar yang sedang lari, sebagaimana tadi yang di background acara kita. Nah kayak seperti itu. Kemudian yang kedua, karena kolaborasi dari 6 mata kuliah, ada salah satu mata kuliahnya adalah produksi film dokumenter. Jadi teman-teman mahasiswa ini sudah selesai melakukan take video. Insya Allah hampir semua perguruan bela diri yang ada di Madiun, ini lagi proses editing, karena proses editing itu juga memakan waktu yang lumayan panjang. Nah nanti salah satu outputnya adalah film dokumenter tentang pencak silat atau tentang perguruan bela diri sebagai budaya, pencak silat sebagai budaya yang ada di Madiun. Nah nanti kita insya Allah juga akan merencanakan ada launching meskipun tidak besar, tapi kita ingin mengetahui betul. Dan Bapak bahkan kemarin apresiasi dari beliau-beliau sesepuh atau pimpinan dari masing-masing perguruan bela diri itu sangat mengapresiasi ini. Bahkan beliau-beliau juga merekomendasikan bisa nanti hasil dari film ini kemudian diikut lombakan. Cuman memang kita belum bisa menunjukkan hasilnya seperti apa, masih proses editing.
2: Ya, masih proses editing. Ini film dokumenter tentang pencak silat menjadi budaya ya. Oke, mantap ini. Semoga nanti bisa segera kelar dan bisa dipertontonkan di kalangan publik begitu. Oke. Ini ada pertanyaan masuk ini di channel YouTube kami, Bu Latuti. Ini terkait dengan universitas ya. Untuk dari akun Miftah, untuk lokasinya Universitas Muhammadiyah Jawa Timur, apakah di Surabaya atau Malang atau Madiun atau Banyuwangi? Ini seperti apa ini, Bu? Nah, namanya kan Jawa Timur luas ini, mulai dari ujung barat sampai ujung timur.
4: Iya, betul. Jadi memang pemilihan nama itu sebenarnya adalah bagian dari strategi branding kami ya, kampus kami. Karena kami apapun kondisinya juga sedang bersaing dengan kampus kanan-kiri. Bukan hanya yang ada di Madiun, tapi juga dengan yang ada di Jawa Timur secara regional, termasuk secara nasionalnya seluruh Indonesia. Maka kemudian dengan berbagai pertimbangan, kami melakukan pergeseran atau pergantian nama menjadi Universitas Muhammadiyah Jawa Timur. Lokasi kampusnya tetap ada di Madiun, tapi namanya sudah berubah menjadi Universitas Muhammadiyah Jawa Timur. Tepatnya di Jalan DI Panjaitan ya. Jadi kalau teman-teman jadi jalur masuk Kota Madiun kemudian ke arah Ponorogo, maka nanti akan pasti melewati kampus kami, Universitas Muhammadiyah Jawa Timur.
2: Oke, ini ada di sini saja atau ada juga di beberapa daerah lain begitu, Bu? Seperti tadi disampaikan mungkin Surabaya, Malang atau Banyuwangi begitu?
4: Ada di Madiun saja, karena kalau di Perserikatan Muhammadiyah itu kan hampir semua di wilayah punya kampus ya Mas Malik ya. Jadi masing-masing punya kampus, di Surabaya juga sudah punya kampus sendiri, Muhammadiyah Surabaya, di Gresik, di Lamongan, kemudian di hampir di seluruh wilayah Jawa Timur juga sudah punya kampus sendiri. Nah kami sengaja memilih ini itu sebagai bentuk branding kami, karena bisa dikatakan kampus ini, kampus kami itu sedang berkembang. Branding ini diharapkan bisa mempunyai satu poin tersendiri sehingga teman-teman atau calon-calon mahasiswa itu bisa bergabung dengan kampus kami. Begitu Mas Malik.
2: Oke, baik. Ini berarti namanya Universitas Muhammadiyah Jawa Timur. Ini mencakup seluruh Jawa Timur harapannya.
4: Betul.
2: Bu, ini kalau ngomong-ngomong terkait dengan jurusannya sendiri atau program pendidikannya sendiri, itu apa saja sih yang ada di UMJT ini, Bu?
4: Baik, Mas Malik. Jadi di kami itu setidaknya ada tiga fakultas ya. Yang pertama, seiring dengan pergeseran nama menjadi Universitas Muhammadiyah Jawa Timur, maka kami juga melakukan penyesuaian di nama fakultas ya. Yang pertama itu ada Fakultas Hukum, Ekonomi Sosial, dan Humaniora. Di sana itu ada 6 program studi, yaitu ilmu komunikasi, masaib dari ilmu komunikasi, kemudian ilmu kesejahteraan sosial, psikologi, kemudian manajemen, hukum, dan pendidikan guru sekolah dasar. Nah ini peluangnya masih banyak sekali, sekarang ini masih masuk di gelombang kedua untuk pendaftaran kami. Teman-teman yang punya passion, kemudian keinginan untuk bisa gabung di prodi tersebut, silakan untuk bisa segera gabung saja. Kemudian ada Fakultas Ilmu Informatika, Teknologi, dan Sains. Di sana ada 5 program studi, yakni biokewirausahaan. Jadi biokewirausahaan itu adalah semacam lebih arahnya ke, kalau bahasa sederhana mungkin saya menyebutnya semacam teknik pengolahan pangan. Kemudian ada ilmu aktuaria, ada ilmu lingkungan, ada informatika, dan juga ada sistem informasi. Dan kemudian ada dua program studi lagi, itu dari Fakultas Ilmu Kesehatan, ada administrasi kesehatan, dan ada kebidanan. Nah, kalau kebidanan ini masih D3, tapi kami masih juga sedang berproses untuk mengarah ke S1 kebidanan. Jadi setidaknya kami menyiapkan atau kami tawarkan ada 13 ya, ada 13 program studi yang siap menerima buat calon-calon mahasiswa kami di Universitas Muhammadiyah Jawa Timur, dan sekarang masih ditunggu untuk proses pendaftarannya. Kami juga menawarkan beberapa beasiswa ini, Mas Malik. Jadi ada KIP ya, sekarang ini mungkin lagi proses pendaftaran KIP, teman-teman bisa daftar ke sana. Kemudian yang orang-orang Madiun, kota maupun kabupaten, kita juga bersinergi dengan institusi itu. Jadi ada beasiswa dari Kota Madiun, biasanya lebih dikenal dengan istilah BBM. Kemudian juga ada beasiswa Kabupaten Madiun, jadi beasiswanya dari instansi terkait. Kemudian ada beasiswa prestasi, persyarikatan Ahmad Dahlan, juga ada beasiswa Tahfiz, dan ada satu lagi yang menarik ini, itu ada program Sarjana Desa.
2: Okay,
4: jadi
2: baik.
4: Teman-teman yang dari perangkat desa, belum punya kualifikasi pendidikan S1, bisa mengikuti atau bisa mendaftar di kampus kami melalui program Sarjana Desa ini.
2: Okay, baik.
4: Teman-teman tim PMP sedang menggarap wilayah Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan dan sekitarnya.
2: Ibu, ini ada yang bertanya di channel YouTube kami dari akun Tarik. Nah, apakah membuka jalur

0: konversi dari mata kuliah atau dari skill, dari sertifikat, dari kemampuan yang dilakukan oleh calon mahasiswa itu kemudian kita konversikan dengan mata kuliah yang ada, sehingga hanya menempuh sekian lama kuliah. Jadi tidak full 4 tahun atau 3 tahun kuliahnya. Begitu, okay. Mas Malik. Mudah-mudahan bisa dipahami, nanti lebih lanjut bisa menghubungi saya atau bisa juga klik di website-nya,
1: okay,
0: website-nya
1: website umat yang ya, baru ya? Oh masih ya, umat?
0: Masih umat, sebetulnya masih umat mas,
1: okay.
0: Masih proses migrasi ini, masih proses migrasi. Hmm.
1: Ini kemudian ada pertanyaan lagi dari akun Reno ini, masih terkait universitas ini kok anu ya, jarang yang bertanya terkait dengan duwer. Ini dari akun Reno ini bertanya, kalau melihat Universitas Muhammadiyah di daerah lain seperti di Jogja, Solo, ini semuanya besar. Nah, untuk di Madiun seperti apa kedepannya termasuk fasilitas dan SDM? Nah, ini seperti apa ini Bu? Fasilitas apa saja yang ada di UMJT ini Bu?
0: Ya, betul sekali, terima kasih ya Mas, siapa tadi. Jadi memang kampus kami ini fasenya fase sedang berkembang Mas Malik. Kalau dibanding dengan UMY, dibanding dengan UMS Surakarta, itu memang kami belum sampai ke sana. Kampus kami memang dalam fase berkembang. Berkembang ini maka kemudian semua konsekuensi itu dipersiapkan. Artinya fasilitas dari masing-masing prodi termasuk laboratorium dan sebagainya itu juga dipersiapkan. Termasuk yang paling penting juga adalah kemampuan kami dari para dosen, para pendidiknya itu juga terus dilakukan update pengembangan melalui Tridharma perguruan tingginya termasuk proses perkuliahannya. Nah, ini barangkali salah satu yang bisa kami tawarkan. Jadi perkuliahan di kampus kami tidak sepenuhnya offline, tapi kami menerapkan sistem hybrid learning. Jadi ada offline, ada juga online.
1: Okay,
0: jadi menerapkan dua model perkuliahan itu. Jadi teman-teman, apalagi untuk yang kelas-kelas karyawan, ini untuk beberapa kondisi tertentu juga bisa disepakati antara dosen pengampu dengan para mahasiswa nanti bagaimana model perkuliahannya, karena apapun alasannya untuk calon mahasiswa yang dari karyawan itu kan juga sudah terikat dengan jam kerja dan sebagainya. Seperti
1: okay,
0: itu.
1: Oke, baik. Kuliah online ini lebih banyak. Ini ini sedikit yang bertanya dueran ini kenapa belum ada ya Pak? Kalau lebih banyak tertarik yang tanya-tanya terkait dengan kuliah ini malahan ini. Ini lagi dari akun Tarik lagi ini Bu. Kalau sudah punya ijazah D3 mau lanjut ke S1 gimana? Apakah bisa diakui ijazah D3-nya ini bagaimana ini? Kebulat titik lagi ini.
0: Iya. Saya bisa bercerita terutama yang prodi saya ya Mas Malik, prodi ilmu komunikasi. Kami sudah menerima mahasiswa transfer itu dari UMSIDA Sidoarjo, bahkan dari UNS ya, UNS Solo, karena posisinya sama, sudah bekerja tapi kemudian kuliahnya belum final. Tapi itu ada resmi ya, jadi surat resminya, ada ijazah resminya dan sebagainya. Maka kami lakukan transfer, termasuk dari kampus lain tetangga itu juga kemudian melakukan transfer ke kampus kami. Dan setidaknya sudah 2 orang itu lulus ya. Maksudnya lulus itu berarti sudah secara ijazah sudah sah dan ini bisa dipergunakan di tempat kerja mereka. Jadi kami ada namanya mahasiswa transfer, tentu nanti kita konversi dengan mata kuliah yang ada di kampus kami, tinggal kemudian mahasiswa nanti melanjutkan kekurangan mata kuliahnya atau kekurangan SKS-nya dibagi sesuai dengan semesternya masing-masing. Jadi okay, bisa diterima Mas Malik.
1: Bisa diterima. Ini dari D3 ke S1 kalau ini butuh berapa tahun lagi Bu? Karena saya pernah ada teman saya itu yang bercerita dari D4 malahan, dari D4 ke S1 ternyata dia harus tetap menempuh 4 tahun. Ini.
0: Ada beberapa pertimbangan Mas Malik, terutama adalah kesesuaian mata kuliah ya. Kalau semisal saya dari komunikasi, kemudian mahasiswa yang transfer itu dari program studi yang sangat berbeda, barangkali itu nanti juga akan berpengaruh. Tapi kalau kebetulan yang mahasiswa transfer itu ada dari sesama mahasiswa komunikasi atau mahasiswa prodi yang lain, tapi sedikit banyak punya mata kuliah yang memang ada kesesuaian dengan mata kuliah yang kami, itu relatif akan lebih mudah. Yang kebetulan sudah ada itu dari

0: apa pro disastra.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian dari komunikasi, kalau komunikasi otomatis itu juga sudah sangat sangat dimudahkan sehingga mereka hanya waktu itu menempuh di kami itu kan ada namanya mata kuliah AIK, Al-Islam Kemuhammadiyahan. Jadi beberapa mahasiswa yang memang secara konversinya itu sudah memenuhi syarat hanya kemudian tinggal menempuh AIK-nya itu sebagai mata kuliah penciri yang tidak bisa lepas dari kampus Muhammadiyah dan kemudian melanjutkan di skripsinya. Tapi
1: Oke.
0: untuk dari prodi yang mungkin agak kesesuaiannya lumayan jeda jauh, ya ini butuh butuh apa ya, butuh konversi lagi, Mas. Saya belum bisa secara gamblang mengatakan, oh kalau dari D3 berarti hanya tinggal 1 tahun, dari D4 hanya tinggal, belum bisa, tapi harus melihat betul konversi mata
1: Baik.
0: kuliah.
1: Oke, melihat mata kuliahnya ya. Ini
0: Nah, kalau
1: sesuai
0: yang
1: atau enggak?
0: ada seperti itu boleh langsung datang ke kampus, nanti kami bantu untuk bisa melakukan konversinya dan kira-kira berapa lama waktu kuliah yang akan ditempuh. Begitu.
1: Oke, baik. Ini bisa langsung datang ke kampus. Ini yang bertanya tadi akun akun Tarik. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya ini. Nah, ini ada yang masuk ini terkait dengan deveran dari akun Narasi. Terkait Doren, ke depan apakah akan diagendakan lagi? Karena komunitas pelari sangat senang. Ini sepertinya juga pelari ini. Seperti apa ini Mas Saifuddin ini terkait dengan agenda Doren ini?
2: Ya, mungkin untuk kedepannya mungkin dari kami khususnya mahasiswa semester 6 karena kan ini proyek mata kuliah mahasiswa semester 6 kan ya. Di untuk kedepannya mungkin kami harapkan untuk adik tingkat atau mungkin dari teman-teman kampus bisa meneruskan acara ini karena mungkin kalau dari kita lagi tahun depan udah lulus Kak. Jadi saya harapannya juga dari teman-teman dari pihak kampus untuk mensupport acara ini mungkin. Namanya bukan Dora tapi dengan konsep yang sama mungkin nanti kedepannya dengan tema berbeda tapi harapan saya di semester 6 ini semoga kedepannya dari Prodi Ilmu Komunikasi tahun depan ataupun tahun depannya lagi mungkin bisa meneruskan dan bisa melebarkan acara ini bisa menyukseskan lebih dari Doran yang tahun ini.
1: Oke, baik. Berarti ada agenda lagi ini rencana. Oke. Kemudian dari akun Eka ini ada yang bertanya ini. Dari akun Eka, sukses selalu Ilkom UMJT. Nah, semoga ke depan akan ada gebrakan dan inovasi lain yang melibatkan partisipasi masyarakat lebih luas. Oke, oh berarti ini supporting ini ya. Ya. Bu Latuti dan juga Mas Saifuddin, ini ternyata kita sudah banyak kita punyakan terkait dengan UMCT dan juga Doran. Ini mungkin bisa disampaikan terkait dengan kesimpulan kita pada pagi hari ini terkait dengan Doran maupun dari UMCT. Dari Bu Latuti mungkin bisa disampaikan terkait dengan UMCT, silahkan. Nah.
0: Ya, baik. Terima kasih Mas Malik dan tentu saja saya bangga ya Mas Said dan kawan-kawannya. Mudah-mudahan ini jadi apa ya awal dari mahasiswa kami untuk kemudian nanti menjadi sebuah agenda yang rutin meskipun konsepnya nanti mungkin agak berubah tapi benar-benar bisa terlaksana kembali karena memang ini adalah implementasi dari proyek untuk mata kuliah yang berbasis OBE dan itu adalah tuntutan untuk sekarang jadi betul-betul mendekatkan mahasiswa itu membangun mendekatkan membekali mahasiswa bukan hanya dari sisi materi perkuliahan tapi juga dari skill praktek untuk mendekatkan mereka sehingga mereka siap ketika terjun di masyarakat dengan dunia industri dengan instansi lain yang sesuai dengan skill mereka. Nah, terkait dengan Universitas Muhammadiyah Jawa Timur, kami berharap ini menjadi sebuah energi baru untuk menghadirkan perguruan tinggi Muhammadiyah. Dan dari beberapa testimoni yang saya dapatkan ketika saya banyak ketemu dengan siapapun ya, dengan asesor, dengan para pejabat, beliau selalu punya apresiasi yang luar biasa ketika sudah berbicara tentang pendidikan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu sudah menjadi sebuah referensi bahwa mampu menyelenggarakan pendidikan karena memang terbukti kampusnya bahkan lebih banyak dibanding kalau dengan kampus negeri, mohon maaf ya. Jadi kami berharap kehadiran Universitas Muhammadiyah Jawa Timur di Madiun, yang lokasinya di Madiun, menjadi energi baru untuk menghadirkan perguruan tinggi Muhammadiyah yang semakin unggul, semakin inovatif, adaptif, dan tentu saja memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Tentu saja khususnya yang ada di Madiun, di wilayah Jawa Timur dan Indonesia secara umumnya. Dan kami juga mengajak masyarakat bersama-sama menyambut Bapak baru kampus ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk mencetak generasi yang punya karakter, yang punya ilmu, punya skill, dan bisa memberikan solusi dari berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat.
1: Iya, Ibu, ada yang kelewatan ini, ada yang terlewat ya. Apakah ini juga untuk dalam rangka menyambut Indonesia Emas nanti, Ibu? Ini?
0: Iya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena itu adalah bagian-bagian dari satu misi di mana pendidikan kami pun dari mulai dari penelitian, pengabdian, kemudian juga penelitian itu adalah salah satunya adalah untuk mempersiapkan generasi-generasi yang punya kemampuan, punya karakter, punya skill yang itu kemudian mereka siap untuk bisa bersaing di era digital sekarang ini, apalagi terlebih dengan mempersiapkan generasi-generasi emas yang benar-benar generasi yang punya kemampuan, bukan hanya kadang seringkali kita mendengar ada istilah generasi strawberry dan sebagainya bla bla bla, bla gitu ya. Tapi kami ingin membuktikan betul bahwa mahasiswa kami adalah mahasiswa yang punya kemampuan, punya skill yang akan siap untuk bersaing di dunia kerja. Dan sekarang ini setelah The War Room ini Mas Malik, mereka prosesnya adalah magang. Jadi beberapa mahasiswa sudah apply di beberapa dinas instansi perusahaan untuk magang. Jadi mereka juga akan mendapatkan bekal lagi yang semakin lengkap setelah teorinya dapat, praktek dari kampus juga dapat. Mereka sekarang adalah apply untuk magang di beberapa dinas instansi dan perusahaan. Termasuk diantaranya ada yang dari RRI. Jadi mohon nanti diterima mahasiswa kami yang akan magang di RRI biar merasakan tambah lengkap bekal pengalaman dan praktek mereka sehingga semakin terasa skill dan kemampuan mereka. Begitu.
1: Baik. Ini ada pemagangan juga ya untuk membentuk mahasiswa yang siap terjun di dunia kerja. Dari Mas Saifuddin, ini terkait dengan The War Run ini seperti apa ini, atau terkait dengan run-nya ini?
2: Mungkin ini Kak, kalau aku dari aku pribadi ini, terima kasih buat dari dosen-dosen Ilkom, terus juga dari teman-teman runners dan juga pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, karena dari awal sampai terlaksana itu memang butuh support dari teman-teman runners, dari teman-teman dosen, dari semua pihak yang terkait lah pokoknya. Itu mungkin aku mengucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman yang udah mensupport acara ini sehingga acara ini bisa terselenggara. Semoga kedepannya untuk event-event seperti ini, terkhususnya buat event mahasiswa, itu mungkin lebih banyak lagi, lebih inovatif lagi, supaya nanti kedepannya akan ada inovasi-inovasi baru di event-event berikutnya gitu. Mungkin ini Kak, terkait magang nanti mungkin aku magang di RRI.
1: Oke, ini sudah pre-order dulu. Oke, iya. Ini tadi sampaikan kedepannya harapannya ada lagi ya run-run yang selanjutnya. Nah, ini terima kasih pendengar juga pemirsa RRI Madu yang benar-benar berada yang offline maupun yang on di channel YouTube kami. Ini terima kasih yang telah berkomentar, yang telah chat di channel YouTube kami. Ada akun Nuriana Dila, kemudian ada juga DHST, ada Nila Kandi, kemudian Eko Susilo, ada juga Penjuru Bumi, kemudian ada juga Service, kemudian ada juga Den Bagus, ada juga Janar, ada juga Esteh. Nah, wah, akun Esteh juga ini. Kemudian ada juga Kerang Ajaib, Agus, dari Seputar Mi. Nah, terima kasih yang telah bergabung. Ini banyak akun emoji yang telah disematkan atau di chat di channel YouTube kami. Kemudian ada juga di komentar dari akun MiW9K. Oke. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI Madu pun ada berada ini untuk berbagai dialog dengan berbagai topik, bisa Anda simak di dialog RRI Raya Menyapa di dialog-dialog berikutnya. Kami dari tim Kerabat.
0: Ya? Mas Malik, izin saya
1: ada tambahan.
0: Satu aja ya.
1: Silakan.
0: Pantun, Mas.
1: Oh, oke, silakan. Ini ya. Masih ada waktu
0: jalan
1: 3 menit.
0: Jalan pagi sambil berlari, singgah sebentar membeli jamu. The War Room sukses memberi inspirasi. Mari song-song UMJT kampus baru untuk Madiun, Jawa Timur, Indonesia semakin maju.
1: Oke, baik, song-song baru untuk UMJT bagi Madiun Jawa Timur dan juga Indonesia. Ya, pendengar dan juga pemirsa Radio Madiun pun ada berada. Ini terima kasih yang telah bergabung di channel YouTube kami. Terima kasih juga yang telah mendengarkan melalui radio maupun streaming website radio.co.id. Dan terima kasih Bu Latuti dan juga Mas Saifuddin yang telah bergabung di ruang dengar kami dan juga di channel YouTube kami. Dan kami dari tim Kerabat Kejaya Bertugas ada kurang lebihnya kami undur diri. Sampai jumpa di link kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya narasi yang mengaitkan Epstein Files dengan pemadaman listrik bergilir di Indonesia. Rencana ini berjalan melalui pemadaman listrik di Indonesia agar alat pendingin udara tidak berfungsi sehingga bakteri untuk pengembangan vaksin dapat tumbuh subur dalam suhu ruangan yang hangat.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci klaim pemadaman listrik bertujuan mengembangkan bakteri vaksin, hasilnya tidak ditemukan informasi terkait dengan klaim tersebut. Sebagai informasi dari artikel tempo.co berjudul Epstein Files, catatan durjana elit global, Epstein File merupakan kumpulan dokumen resmi penyelidikan penegak hukum Amerika Serikat terhadap aktivitas kriminal Jeffrey Epstein. Miliuner terpidana kasus kejahatan seksual anak dan perdagangan manusia ini tewas di penjara New York pada 10 Agustus 2019. Selain itu, mengutip dari CNBCIndonesia.com, terkait pemadaman listrik di wilayah Pulau Sumatera pada Mei 2026, Kementerian ESDM menyatakan pemadaman dipicu oleh faktor alam, yakni sambaran petir pada jaringan interkoneksi di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Peneliti bidang virologi dan vaksinologi dari Sekolah Pascasarjana Universitas Erlangga, Dr. Arif Nur Muhammad Ansori, menegaskan tidak ada satupun jenis vaksin COVID-19 yang mengandung bakteri.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI.
1: Di Madiun pagi hari ini, pendengar, satu sesi Halo RRI kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada masalah yang mungkin Anda ingin sampaikan kepada kami kaitannya dengan fasilitas publik, layanan untuk publik atau layanan untuk masyarakat yang kira-kira ini harus mendapatkan perhatian khusus nih dari pemerintah daerah, ataupun hal-hal terkait hal apapun ya dari pihak swasta pun juga tentunya Anda bisa sampaikan ke kami di segmen Halo RRI hari ini, pendengar. Dan tentunya kami akan mencoba untuk memfollow up ke pihak-pihak terkait ya atas informasi-informasi yang mungkin Anda dapatkan atau yang ingin Anda ketahui jawabannya. Di Halo RRI hari ini saya Satya bersama dengan rekan produser Agus Warwono dan juga pengarah acara Prita Audia, gatekeeper Ima Famela bersama Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: flotte de médecins. Inilah ki fasilitas umum koyok-koyok ngene. Dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah. Upload ke medsos. Lululul lagi pasar kok semrawut ngene. Foto dulu. Upload ke medsos.
1: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda, suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan...
4: Jadi kalau dari sisi PAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Madiun.
6: Kami menerima informasi dari Pak Karim yang ada di Magetan ya. Seperti ini pendengar, ada informasi dan juga nampaknya ini juga sebuah aduan ya. Katanya mau buang sampah di TPS. Kebetulan itu di TPS Kelurahan Takeran. Sampah itu sudah kelihatan sangat banyak dan menggunung. Dan Pak Karim ini juga mengatakan kalau katanya ada kabar kalau TPA di Magetan itu juga sudah mulai banyak dan juga menyempit ya. Jujur untuk pengelolaan sampah ini Pak Karim berharap pihak terkait bisa menindaklanjuti untuk Kabupaten Magetan yang bersih ya. Terima kasih. Baik, dalam hal ini keluhan dari Pak Karim ya terkait dengan pengelolaan sampah di Magetan ya. Pada saat ini juga pihak Pemkab Magetan ya, ini juga nampaknya mengadakan rakor dan salah satunya juga melakukan pembahasan masalah pengelolaan sampah yang pada saat itu langsung ya dipimpin oleh Bupati Magetan Nani Sumantri bersama Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro pendengar. Dan nantinya kami akan hadirkan ya cuplikannya karena memang ketika rakor ini tim reporter kami juga sedang berada di tempat pendengar mengikuti rakor ini dan cuplikannya, statement-statementnya akan kami hadirkan supaya juga Pak Karim dan juga pendengar yang lain yang ada di Magetan ini juga tidak begitu risau dengan masalah sampah. Karena masalah sampah ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa dientengkan ya, karena hal apapun yang kita lakukan itu selalu menghasilkan sampah. Untuk Pak Karim yang ada di Magetan ya, kami nanti akan coba hadirkan statement dari Pak Suyatni Priasmoro.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Pak Karim ya, yang juga memberikan atensi dan juga perhatian kaitannya dengan sampah yang ada di Kelurahan Takran ya. Pendengar kami juga beberapa ini ya, waktu lalu tim kami, reporter kami juga sempat mengikuti rakor yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Magetan ya. Salah satunya adalah agenda pembahasan masalah pengolahan tempat sampah ya, dan ini langsung dipimpin oleh Bupati Magetan Ani Sumantri bersama Wakil Bupati Magetan Suyarni Priasmoro. Nah, berikut cuplikan statement dari Wakil Bupati Magetan menanggapi rencana pengelolaan sampah dan rencana penambahan TPA yang ada di Magetan.
1: Yang TPA ini ya darurat. Dari sisi kadarat kita merencanakan mau mengadakan di tempat baru gitu kan, tapi kan masih ada masalah soal regulasi misalnya. Maka kita mendiskusikan soal bagaimana sebaiknya dalam yang dihadapi Magetan ini. Di satu sisi hampir penuh, di sisi lain belum ada waktu secepat ini untuk kan gitu ya, ya untuk yang baru itu. Ini didiskusikan. Tapi saat bersamaan memang kita minta desa-desa tadi ya harus mengaktifkan, memungsikan, harus punya setidak-tidaknya TPS, tempat pembuangan sementara. Dan kalau bisa, syukur-syukur bisa dikelola. Maksudnya kelola itu yang plastik-plastik, misalnya di Kelurahan Parang, ada contoh. Dia bisa giling, jadi apa gitu plastik-plastiknya. Terus yang organik, bisa juga ternyata dijadikan pupuk. Artinya kan mulai berkurang nih. Kalau setiap desa ini berkurang, maka beban yang TPA itu tentunya juga akan menjadi kurang. Lah, bahwa tadi TPA sedang berjalan, bergerak ke pemerintah pusat, desa-desa juga harus jalan. Nah, tadi itu antaran opsi. Kalau kita menahan APBD-nya itu, kita rencanakan apa harus begitu gitu kan. Opsinya misalnya, kalau nanti yang membandel bagaimana? Enggak mau bangun ini soal TPS, enggak mau menyediakan ini. Kan masalah juga. Seberapapun TPA-nya mau kita bikin nanti selalu seperti itu. Tapi yang coba pengelolaan apa istilahnya TPS 3R itu pada saat bersama enggak cukup juga edukasi masyarakat di desa-desa ini. Katakan TPS-nya sudah dipenuhi, tapi dari rumah tangga ke TPS itu bagaimana? Kan harus ada pemahaman yang sama. Harus dibuang ke depan rumahnya atau ditempatkan depan rumahnya, tibanya jam berapa, diambil oleh petugas menuju TPS jam berapa. Kalau ini enggak dikelola dengan baik juga, problem juga. Ada perlu kedisiplinan, ada perlu ke pemahaman, kan gitu ya. Itu maksudnya. Ya darurat itu sesungguhnya sudah hampir penuh. Nah, kalau di presentasi juga saya belum 9, ngerti persis. Nah, enggak bisa ngukur. Ya intinya perlu segera adalah lokasi baru. Sudah dianggarkan di tahun sekarang, tapi sekarang dari pemerintah pusat muncul regulasi baru bahwa lahan sawah dilindungi dua kategori. Kalau yang kategori pertama LP2B, intinya sawah berkelanjutan, enggak bisa dialihfungsikan. Enggak bisa diutak-atik. Bahkan ada pidananya. Kalau pemerintah alih fungsi tanpa izin, bupatinya, wakil bupatinya bisa dipidana. Tapi kalau yang non LP2B belum ditetapkan gitu ya, belum ditetapkan LP2B, itu boleh dialihfungsikan, tapi syaratnya mendapat persetujuan Menteri ATR BPN. Nah, ini yang akan ditemukan.

0: dilarang. Saya luruskan, ada sawah LSD, lahan sawah dilindungi, ada dua kategori saja, LP2B tidak bisa dialihkan, no, nggak ada kompromi lagi. Kalau yang non LP2B ini masih memungkinkan alih fungsi, syaratnya persetujuan Menteri ATR BPN. Ini yang kita tempuh sekarang, termasuk rencana pemindahan pasar hewan di Parang.
1: Baik, Anda baru saja mendengar statement dari Wakil Bupati Magetan ya. Ini terkait dengan rencana pemerintah Kabupaten Magetan dalam pengelolaan sampah dan juga rencana penambahan TPA yang ada di Magetan. Memang kalau urusan sampah, mendengar pengelolaan itu tidak hanya kita serahkan ke pihak terkait, dalam hal ini ada petugas yang menangani, tetapi bisa dikelola dari rumah ya. Pemilahan sampah mungkin susah untuk dilakukan, tetapi bukan tidak mungkin tidak bisa untuk dilakukan. Bisa ya, asalkan ada kemauan ya, mungkin di satu lingkungan itu kompak untuk memilah sampah. Ini tentunya menjadi langkah yang kecil, tapi sangat luar biasa dampaknya, bisa menginspirasi yang lain. Baik, untuk informasi yang kedua, terima kasih untuk yang sudah memberikan atensi kepada kami di segmen ini. Katanya mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengelolaan parkir yang ada di Ponorogo, pendengar ya. Katanya ada pengalaman seperti ini, pendengar, saat berkunjung ke beberapa tempat wisata dan pusat perbelanjaan, baik di toko-toko maupun pasar, bahkan tempat layanan umum, itu menemui banyak petugas parkir yang kemungkinan tidak berizin atau bisa jadi tempatnya berpindah-pindah. Hal ini sedikit membuat pelapor ini tidak nyaman ya, dan kemungkinan juga bisa merugikan pemerintah daerah. Nah, karena setahu dari yang memberikan informasi ini kepada kami, pendengar, pengelolaan parkir itu bisa menambah pendapatan asli daerah ya, dan berharap pihak yang berwenang itu bisa melakukan pendataan ulang terkait lokasi titik parkir, sekaligus aktif melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap juru parkir secara berkala. Terima kasih. Oh, dari Yati yang ada di Sumoroto, Ponorogo. Terima kasih ya. Lagi-lagi masalah parkir ya, ini menjadi atensi untuk kita semuanya. Kayaknya nggak cuma Ponorogo ya, di daerah manapun banyaknya parkir-parkir liar atau mungkin juga parkir-parkir dadakan ini memang bikin pusing gitu ya. Oke, kami akan coba memfollow up ke pihak terkait ya. Jadi tetap bersama kami, pendengar, siapa tahu kami nanti juga langsung bisa mendapatkan informasi ya dari pihak-pihak yang memang menangani tentang pengelolaan parkir yang ada di Ponorogo. Tetap bersama kami di segmen ini, masih panjang waktu kebersamaan kita sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi kalaupun ada informasi, Anda saat ini berada di perjalanan, ada sesuatu hal yang nampaknya ini kayaknya harus diperbaiki ya, nampaknya harus dibersihkan ini oleh pihak-pihak terkait yang luput dari mungkin pandangan para petugas ya, langsung saja sampaikan di segmen Halo RRI ini. Kami tunggu di WhatsApp 0811-366-9907, tidak terbatas pada jam sekarang aja. Anda bisa DM kami di media sosial kami RRI Madiun, pendengar, atau juga lewat WhatsApp kapanpun ya, 7 hari dalam 1 pekan kami ready untuk segmen Halo RRI.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, Anda masih menyimak Halo RRI yang kami hadirkan untuk hari ini Rabu 15 Juli 2026. Pendengar, tim kami akhirnya berhasil mendapatkan informasi ya. Ini kaitannya dengan tata kelola parkir yang ada di Ponorogo, apa yang disampaikan oleh Bu Yati di Sumoroto Ponorogo, bahwa ini ada tidak sedikit ya, ini ada tempat parkir ataupun petugas parkir itu yang kemungkinan tidak berizin atau bisa tempatnya itu berpindah-pindah, dan ini membuat bingung ya customer ataupun masyarakat dan merasa tidak nyaman, dan kemungkinan juga ini bisa merugikan pemerintah daerah ya. Karena menurut Bu Yati yang ada di Sumoroto Ponorogo, soal parkir ini kan bisa menambah PAD ya, tentu pemasukan asli daerah, dan tentu pemasukan ini akan untuk perkembangan suatu daerah, apalagi untuk Ponorogo. Baik, kami mendapatkan jawaban pendengar dari DPRD Ponorogo ya. Ini yang juga menyinggung perihal tata kelola parkir. Berikut seperti ini ya, jawaban ataupun apa yang disampaikan oleh Pak Dwi Agus Prayitno, DPRD Ponorogo.
1: Ya, jadi yang perlu kita pahami bersama bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini kan mesti dilakukan dan sebagai evaluasi ketika untuk tahun anggaran berikutnya. Ini yang pertama yang harus menjadi perhatian. Nah, di mana APBD 2025 kemarin setelah diaudit oleh BPK kan ada wajar dengan pengecualian. Tentunya berarti ada rekomendasi-rekomendasi yang ini diberikan oleh BPK hubungannya dengan laporan keuangan. Khususnya ada beberapa pelaksanaan kemarin hubungannya dengan kegiatan infrastruktur. Salah satu di antaranya adalah 84 ruas yang itu menjadi catatan yang ada di PUPR. Yang kedua di Monumen Reog, dan tentunya ada beberapa hal karena ini muaranya dalam rangka perbaikan ke depan. Ini bagaimana Ponorogo ke depan dalam rangka pelaksanaan ini kan ada beberapa OPD penghasil juga, termasuk di dalamnya ada parkir yang tidak terpenuhi 100%, ada sekitar 79 sekian persen. Artinya beberapa hal itu menjadi rekomendasi yang ada di DPRD Kabupaten Ponorogo terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang kemarin. Ini ada beberapa titik dan juga di Monumen Reog, kita merekomendasikan agar dibentuk tim khusus dalam rangka menyelesaikan itu karena ada batasan waktu. Kemudian yang kedua, untuk ke depan bagaimana tata kelola pemerintahan baik, pekerjaan ini mesti harus dipikirkan lebih detail, perencanaan, angka-angka yang dibutuhkan. Ini kan karena kenapa ini mundur, karena harga juga waktu itu fluktuatif. Ini sekaligus menjadi pelajaran hari ini bagaimana OPD ini mempersiapkan lebih detail tentang perencanaan itu, sehingga juga pekerjaannya bisa lebih diselesaikan tanpa harus mundur ke belakang. Yang kedua, karena kita juga

0: Jagger ini ternyata kan banyak titik-titik yang itu tempatnya mestinya bisa menambah nilai pendapatan yang signifikan, tapi ternyata kan ada 164 titik parkir yang di tahun 2025. Ini berapa mestinya bisa ditingkatkan setelah hasil diskusi kita di Pansus. Makanya kita akan merekomendasikan itu, bagaimana ada, kalau memang ini ada sistem blok, kemudian kita pihak ketigakan, kemudian dihitung lebih awal sehingga tingkat akurasinya juga sudah lumayan. Ini rekomendasi kita agar juga pendapatan asli daerah bisa menambah. Kemudian aset-aset ini bagaimana bisa co-sharing, BOT kerjasama dengan nanti co-sharing antara kita pemerintah daerah dengan pihak ketiga, sehingga lebih jelas, lebih ringan tentunya, tidak banyak beban. Ini yang menjadi rekomendasi kita, dan harapannya ini kan sudah jelas bahwa rekomendasi-rekomendasi ini sudah ditindaklanjuti, dan agar supaya ini lebih cepat ada bentuk tim, dan saya koordinasikan kemarin katanya sudah ada tim yang sudah mulai menyelesaikan itu.
1: Baik, Bu Yati yang ada di Ponorogo, itulah jawaban ya dari Ketua DPRD Ponorogo Pak Dwi Agus Prayitno. Memang ini akan menjadi sebuah pembahasan, dan kita tunggu lebih lanjut ya actionnya seperti apa. Yang pasti masalah parkir ini juga menjadi perhatian oleh Dewan di Ponorogo. Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun, kami masih bersama Anda di segmen Halo RRI ini. Jadi kalaupun ada informasi yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda bagikan juga, Anda bisa langsung ke kami ya di segmen Halo RRI sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Baik, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, di hari Senin yang lalu sempat ada informasi ya yang disampaikan ke Halo RRI, oh dari Pak Avani ya yang ada di Madiun, ini yang memberikan informasi

0: Kalau jalur pesepeda di Madiun seperti Jalan DR Sutomo, Jalan Pahlawan, Jalan Panglima Sudirman, itu katanya banyak digunakan malah untuk tempat parkir motor, bahkan mobil ya. Dan juga beberapa jalur-jalur pesepeda yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Mohon dinas terkait menertibkan dan menegaskan aturan berlaku, karena sayang sekali rasanya kalau jalur ini dibuat tapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Terima kasih. Dan hari ini kami juga mendapatkan update ya dari Pak Agus Mursidi, PLT Kadis Hub Kota Madiun ya, nantinya akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu ya untuk hari ini, dan semoga nanti bisa diupdate ya perkembangan pengecekannya bakal seperti apa, karena permasalahan jalur yang diserobot untuk parkir kendaraan ini memang menjadi hal yang apa ya, seringkali kita lihat ya. Nanti kita akan tunggu update-nya bakal seperti apa. Baik pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, meskipun segmen Halo RR ini kan berakhir ya, tapi bukan berarti informasi dari Anda kami akhiri. Jadi kapanpun Anda ingin mendapatkan informasi atau jawaban dari pihak terkait, Anda bisa langsung sampaikan kepada kami, DM ke media sosial kami juga boleh, ataupun lewat WhatsApp Pro 1 di 0811-366-9907, dan kami akan berusaha memfollow up ke pihak terkait jawaban-jawaban yang Anda butuhkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kami bersiap untuk segmen berikutnya. Nanti ada Madiun siang hari ini, pendengar, sanksi akan kami hadirkan untuk Anda. Nantinya akan membahas tentang tindak pidana korupsi ya pendengar. Nanti live pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat, karena lagi-lagi korupsi ini menjadi soal yang harus diberantas ya. Dalam suara anti narkoba dan korupsi dan juga judi, nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya. Kami akhiri segmen Halo RRI hari ini. Sampai jumpa di hari Jumat yang akan datang.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, pendapatan perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Tirta Taman Sari PDAM Kota Madiun selama 5 tahun terakhir belum mampu memenuhi target. Meskipun demikian, perusahaan plat merah ini tetap membukukan laba bersih yang melampaui target setiap tahun. Fakta ini disampaikan Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Suyoto saat kegiatan pembinaan pegawai dan purna tugas direksi periode 2021-2026 di Ruang Biru Perumda pada hari Selasa kemarin. Kegiatan ini sekaligus menandai berakhirnya masa jabatan Suyoto bersama Direktur Administrasi dan Keuangan Heri Sulistiono serta Direktur Teknik Tarmiono. Pendengar, minimnya siswa pada sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 di Ponorogo mendapatkan perhatian khusus dari kalangan dewan, apalagi ada 4 SD negeri yang tahun ini tidak mendapatkan siswa baru. SDN Nailan, SDN Setono, SDN 3 Pomahan, serta SDN 04 Tempuran. Ketua Komisi D DPRD Ponorogo Rianto mengatakan, fenomena minimnya siswa saat SPMB terjadi hampir setiap tahun. Kondisi ini terjadi rata-rata di sekolah pinggiran. Menindaklanjuti hal ini, pihaknya akan memanggil Dinas Pendidikan untuk melakukan rapat dengar pendapat dan evaluasi bersama. Tidak hanya itu, ia juga meminta setiap sekolah memiliki inovasi unggulan sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk menggait calon siswa saat tahun ajaran baru. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, nantikan sesaat lagi segmen Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi. Saya nanti akan bersama dengan Pak Dadang Trisasongko dari

0: Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
1: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun Sanksi, hari ini kita akan bersama dengan Pak Dadang Tri Sasongko, Managing Partner Merkoff Law and Government Jakarta, dan beliau juga sudah bersama kita pendengar di hari ini. Selamat siang Pak Dadang.
2: Selamat siang, Pak.
1: Iya, kabar baik ya. Sehat Pak Dadang ya. Baik. Pak Dadang, kalau kita melihat kabar berita tentang korupsi, malah bikin kita pusing ini Pak ya. Semakin hari ada saja, satu sudah berhasil tertangkap atau sudah tertangani, muncul yang baru lagi. Nah, kalau menurut catatan dari Pak Dadang, bagaimana sih kasus korupsi di Indonesia, Pak?
2: Ya, jadi kalau kita ikuti paling tidak 2 tahun terakhir ya, sebetulnya dari sisi penegakan hukum itu kan ya awalnya kita optimis gitu ya. Jadi udah banyak koruptor kelas kakap yang dibawa ke pengadilan dengan aset hasil korupsinya yang udah dirampas. Kalau kita tadi lihat di konferensi pers kan ditumpuk-tumpuk uangnya.
1: Betul.
2: Masih dibungkus plastik, masih diikat gitu. Kan ternyata semua itu jadi kayak fata morgana sekarang ya. Setelah ketahuan Pak Jampitsusnya, Pak Febri, kemudian rumahnya digeledah polisi, ada emas batangan, ada ratusan miliar uang gitu ya. Emasnya juga gak kira-kira 74 kilogram gitu. Ini kayak Indonesia emas sudah tercapai nih Mbak.
1: Di tangan satu orang gitu Pak.
2: Tangan satu orang. Okay. Dalam bentuk batangan tapi.
1: Baik Pak, dari optimis ke pesimis mungkin nggak sih Pak, orang-orang Indonesia bakal ke arah yang pesimis gitu Pak terhadap
2: jadi gini,
1: adanya
2: Mbak,
1: kasus korupsi.
2: Penegakan hukum itu kan harus benar, harus sesuai aturan, harus bisa dipercaya itu ya. Nah, perkembangan terakhir ini kan menunjukkan penegakan hukumnya tidak bisa dipercaya gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya akan memicu munculnya pesimisme, apatisme orang terhadap problem korupsi, dan ini bahaya. Orang nanti, ternyata ada juga orang-orang yang sudah dilaporkan ternyata nggak diapa-apain karena dia menyuap penegak hukum misalnya gitu ya. Nah, ini apatisme ini berbahaya. Cita-cita kita supaya Indonesia bersih itu kalau nggak ada orang mau melapor bagaimana gitu ya. Nah, juga ada beberapa kasus yang belakangan juga diragukan juga, ini benar nggak sih orang ini salah gitu ya. Jangan-jangan ini juga kriminalisasi gitu. Nah, ini kalau apa yang terjadi belakangan ini mengirimkan pesan yang tidak baik sebetulnya kepada masyarakat ya, yang semula kayak di hiburan yang optimistik gitu, tapi ujungnya song gitu ya. Itulah situasinya. Tapi saya ingin mengatakan begini Mbak, kita itu kan efektif memberantas korupsi dan penegakan hukumnya hiruk pikuk gitu kan sudah sejak awal reformasi ya, tahun 2004 lah kira-kira, sampai sekarang. Itu kan tidak habis-habis ya koruptornya, korupsinya jalan terus, kasusnya ada terus gitu. Lah ini apa enggak membuat kita cemas sebetulnya? Karena tujuan pemerintahan itu bukan menangkapi koruptor saja, tapi tujuan akhirnya pemerintahan yang bersih dan bisa menimbulkan atau mendorong kesejahteraan rakyat itu karena uangnya digunakan secara benar. Nah, ini berarti ada masalah juga di sistem pemerintahan. Artinya lembaga-lembaga negara bahkan juga penegak hukum tidak mampu mencegah, sistem pengawasannya lemah gitu ya, dan orang mudah melakukan korupsi tanpa ya orang bisa nyimpan uang begitu banyak begitu kan sebetulnya pasti banyak orang tahu juga di dalamnya gitu ya, tapi semua pada diam atau mungkin menikmati. Jadi ada situasi di mana sistem pemerintahan kita masih terus-menerus memproduksi koruptor dan menghasilkan korupsi gitu. Nah, ini jauh lebih berbahaya. Oleh karena itu sebetulnya ini saatnya juga selain membenahi penegakan hukumnya,
1: yeah,
2: juga membenahi sistem di dalam pemerintah kita, supaya tidak terus lahir nih koruptor-koruptor baru.
1: Baik, Pak, berarti gini ya, semakin banyak orang yang ketahuan gitu ya, tertangkap gitu ya, berarti hukum itu apa ya, bisa dikatakan tidak cukup membuat jera gitu, karena kan sudah ada contoh yang sudah tertangani kasus, tapi malah ada yang baru lagi. Apakah memang demikian, Pak?
2: Betul, jadi itu tadi, kalau hukum tidak dipercaya, itu orang kan melihat bahwa, oh ternyata nggak apa-apa ya saya melakukan itu. Gitu ya. Kan dari yang muncul itu, jadi kalau korupsi itu, Mbak, yang ketangkep itu, yang dibawa ke pengadilan, itu pasti paling tidak hanya 2% dari praktek korupsinya ya, yang berhasil ketangkep diadili gitu. Di luar itu banyak gitu ya. Kalau yang muncul di pengadilan dan di penegakan hukum ini juga kayak drama saja, ini yang sekian banyak ini merasa, oh gak ada masalah gitu ya. Gak ada masalah, apalagi kalau saya punya akses kepada kekuasaan, punya akses kepada penegak hukum, bisa ngatur-ngatur putusan gitu.
1: Baik, Pak, baik, dengan adanya hal-hal yang seperti itu ya, membuat kita apa ya, jangan sampailah kita nih apatis gitu, Pak. Sebagai masyarakat umum ya, melihat kondisi yang memang realnya seperti ini, apa sih, Pak, yang harus sebenarnya masyarakat bisa ikut andil, bisa lakukan, Pak?
2: Ya, jadi sekarang berpikirnya begini menurut saya, masyarakat itu, kalau kita tidak ngambil tindakan untuk melawan korupsi, kita akan dirugikan terus. Uang pajak kita hilang.
1: Betul.
2: Kita nggak punya kesempatan kerja yang lebih baik. Lingkungan hidup kita rusak gitu ya. Anak-anak kita tidak mendapat pendidikan yang bagus. Nah, artinya melawan korupsi itu sebetulnya bagian dari cara kita untuk menjamin hak kita dipenuhi, supaya kita tetap bisa hidup dengan baik, jaminan kesehatannya baik, pendidikannya baik, seperti itu. Jadi bahkan jangan berpikir juga terlalu gede, kasus-kasus gede gitu ya, melawan itu dengan apa yang bisa dilakukan. Kalau di sekolah ada pungutan liar, kita bisa menolak atau bisa melaporkan gitu ya. Hal-hal yang simple saja sebetulnya, tidak harus ikut membongkar kasus
1: besar gitu ya. Baik, Pak, tapi kan apa ya, lawannya tuh karena kebiasaan orang Indonesia yang kadang itu kalau orang sini tuh menyebutnya itu sungkan gitu, Pak. Mau menyampaikan hal-hal kecil tadi yang Pak Dadang sampaikan itu nanti bakal berimbas, nanti efeknya bakal gini-gini. Sudah takut duluan, Pak, dengan hal yang semacam ini. Bagaimana, Pak, kalau hal ini kemungkinan ada di pikiran masyarakat ya, sebenarnya pengen lapor, pengen bersuara gitu, tapi kok kalau saya nanti bersuara, nanti jangan-jangan gimana-gimana gitu, Pak.
2: Betul, jadi memang ada problem kultural atau perilaku atau cara pandang itu. Jadi, dan itu sudah terjadi lama. Bahkan kita itu kalau gak dimintai pun, kita kalau gak ngasih gak enak gitu ya. Ini mau ke kelurahan udah minta tolong bikin KTP, KTP kita hilang gitu, keluar itu rasanya kalau nggak ngasih ke orang itu nggak enak.
1: Jangan buat beli kopi gitu ya, Pak ya.
2: Betul, kita itu udah sampai level di situ, bukan hanya ketika diminta gitu kita ngasih, tapi nggak diminta pun kita nggak enak kalau nggak ngasih gitu ya. Nah, terhadap hal-hal yang terkait dengan perilaku, cara pandang itu hanya bisa diubah dengan membangun perilaku baru. Mau mengatakan tidak dengan cara apa? Ya berpikir bahwa ada aturan yang dilanggar kalau begitu. Kemudian kalau dia melakukan itu, berarti nanti peluang orang lain yang nggak bisa membayar dapat layanan yang lebih buruk, gitu ya. Jadi ada diskriminasi layanan publik, dan itu nanti jangka panjang juga merusak kita sendiri. Gitu.
1: Baik, jadi
2: itu kepentingan kita sebetulnya.
1: Gitu. Baik, memperjuangkan hal-hal kecil ini untuk kebersamaan, gitu, Pak.
2: Betul, jadi sebetulnya kalau kita anti korupsi, mampu menolak suap, menolak dipalak begitu, kepentingannya bukan hanya kita, untuk masyarakat luas dan jangka panjang juga, karena ini bagian dari membangun perilaku yang hidup yang lebih sehat gitu ya.
1: Baik, Pak, kalau kita flashback lagi nih, Pak, terhadap kasus korupsi yang ada di Indonesia, semakin banyak kasus, kayaknya modusnya ini juga semakin banyak gitu Pak ya. Nah ini sebenarnya yang berkembang ini apa ya Pak? Apakah memang kemampuan masyarakat yang apa ya, oknum-oknum yang korupsi ini untuk melihat celah sehingga oh ini kayaknya bisa nih untuk dimasukin, oh ini kayaknya bisa sih, atau seperti apa kalau dari pandangan Pak Dadang?
2: Ya jadi sebetulnya dari segi aturan kan sudah cukup ya. Yang perampasan aset sebetulnya bisa juga tanpa harus nunggu undang-undang perampasan aset. Tapi juga ini kan kayak kompetisi ya. Kalau saya bilang tadi pengawasannya lemah, taruhlah gini, orang baik gitu ya, yang bekerja di lingkungan yang baik, dia akan terjaga integritas untuk terus baik gitu ya. Tapi kalau sistemnya tidak baik, orang-orang baik ini juga akan tergerus kebaikannya. Akan tergerus dan akan ikut arus begitu. Kalau di satu organisasi itu orang baik makin tersingkir, ini bahaya sebetulnya lembaga-lembaga di mana, karena begini, korupsi itu tidak dilakukan oleh sendirian, oleh orang, satu orang pasti ada orang lain yang terlibat, gitu ya. Minimal yang nyuap gitu ya, yang disuap dan yang menyuap. Tapi yang tahu bahwa ada penyuapan biasanya juga ikut menikmati. Atau takut tidak mau melapor gitu. Nah sikap permisif, sikap menerima, bahkan ngambil keuntungan dari praktek korupsi ini yang membuat korupsi susah dibongkar, dihentikan, dikurangi gitu.
1: Baik.
2: Situasinya seperti itu.
1: Baik. Berarti memang dari masyarakatnya sendiri gitu ya, awalnya nggak ikut malah jadi ikut-ikutan gitu ya.
2: Betul. Makanya okay. Mbak, jadi strategi pemberantasan korupsi itu satu, dia harus memperbaiki orangnya dalam artian cara pandang dia, perilaku dia, dan kalau dia pegawai juga gajinya cukup atau tidak gitu ya. Yang kedua, membenahi sistemnya Mbak. Sistemnya itu yang mengurangi kemungkinan peluang orang untuk melakukan korupsi. Ini soal peluang. Jadi orang ada niat korupsi tapi kalau peluang tidak ada, gak jadi. Nah peluang itu ada di aturan internal lembaga, ada peraturan nasional, ada KUHP, Undang-Undang Tipikor gitu, dan juga pengawasan. Ini rumus yang paling banyak diabaikan adalah pengawasan internal. Ya, di kejaksaan kalau ada yang begitu berarti pengawasan internal di kejaksaan lemah, sangat lemah. Demikian juga di lembaga penegak hukum lain.
1: Baik, kalau tadi Pak Dadang sempat menyinggung terkait dengan pembenahan sistem ya. Jadi pengawasan internal ini yang kemungkinan ini harus benar-benar diperhatikan gitu poinnya Pak.
2: Betul, pengawasan internal dan internal saja kalau sudah kuat itu masih diperlukan pengawasan eksternal kan. Eksternal itu bisa lembaga negara lain yang ngawasi atau media atau masyarakat luas. Sekarang sebetulnya peluang masyarakat untuk ikut mengawasi kan lebih besar harusnya ya. Tetapi kalau seluruh masukan dari masyarakat tidak diperhatikan, tidak diakomodasi, tidak dijadikan bahan untuk melakukan perubahan di dalam, itu juga nggak ada gunanya.
1: Baik, Pak Dadang, kita juga undang pendengar yang ingin bergabung ya Pak Dadang di hari ini, yang pengen gabung boleh lewat line telepon 459198, WhatsApp juga bisa di 0811-366-9907, atau Anda juga bisa gabung juga ya di YouTube RRI Madiun, karena tayangan ini live, pendengar di YouTube RRI Madiun Anda bisa sampaikan pertanyaan atau kita sharing bersama gitu ya. Semoga rasa optimis terhadap penanganan kasus korupsi ini masih tetap ada ya, masyarakat nggak apatis gitu ya Pak Dadang.
2: Iya, betul.
1: Oke, Pak Dadang, ini ada pertanyaan Pak Dadang dari akun Tias ya. Pak Dadang, sektor mana yang paling rawan terjadi praktik korupsi saat ini?
2: Oke, satu, sekarang yang paling banyak sektor penegakan hukum. Celaka, kita itu sebagai bangsa sangat celaka kalau sektor ini korup, dan ini dampaknya meluas sebetulnya pengaruhnya. Kalau lembaga penegak hukumnya korup, dia akan membuka ruang praktek kejahatan yang lain. Nah, satu itu. Yang kedua, sekarang sektor pertambangan dengan adanya energi transisi, orang butuh baterai untuk kendaraan listrik, lalu nikel dan lain-lain. Ini pertambangan ini dan juga bahkan masih batu bara itu korupsinya masih sangat tinggi. Dan tidak semuanya bisa dijangkau gitu, karena juga kita tahu banyak politisi kita yang punya perusahaan tambang. Itu. Jadi tidak mudah memang, karena korupsi kita itu sudah masuk ke berbagai ranah. Jadi sebetulnya kalau dilihat ujung dari korupsi kita, problemnya di mana? Di sistem politik kita. Partai politiknya, pemilu kita itu mendorong terciptanya praktek korupsi yang masif gitu ya. Sistem pilkadanya seperti apa? Karena kan banyak bupati yang kena nih ya. Ya, itu karena sistem pilkadanya nggak beres, sistem politiknya ada mengasih mengenal mahar, uang perahu, money politik gitu ya. Itu jadi pembenahan di sektor politik ini vital dan utama. Kalau ini bersih, penegakan hukumnya bersih, dia akan punya dampak ke sektor-sektor lain.
1: Baik. Itu. Baik, maka dari itu mencari income ya untuk menutupi outcome-nya itu ya, Pak Dedeng. Betul.
2: Bayar utang.
1: Bayar utang gitu ya. Oke. Okay. Oh, ini ada juga nih Pak yang nyambung ini apa yang disampaikan oleh Pak Dadang ya. Ini kaitannya dengan politik, Pak. Sejauh mana intervensi politik mempengaruhi penegakan hukum kasus korupsi?
2: Saya melihat apa yang terjadi terakhir di Kejaksaan dan Kepolisian, kesepakatan-kesepakatan untuk penegakan hukumnya itu sangat politis. Dan saya menduga, saya kan orang luar gak tahu ya, kalau melihat gejala yang di luar, ini kesepakatan politik saja untuk, dengan kan jargonnya harus harmoni, harus sinergi. Itu bahasa politik gitu ya. Kalau penegakan hukum nggak boleh ada harmoni, dalam artian mengkompromikan sesuatu gitu.
1: A tetap A, B tetap B gitu Pak ya.
2: B tetap B, nggak bisa dinego gitu harusnya. Okay. Misalnya ini kasus dipindahkan ke kejaksaan dari kepolisian, itu juga keputusan politik karena di aturannya nggak ada gitu.
1: Oke, okay. Baik. Jadi apa ya, bahasanya itu ambigu ya Pak ya?
2: Betul, jadi ini yang jadi masalah. Dan begini, ini dalam, kalau ini tidak dibenahi 5 tahun ke depan begitu, Indonesia akan ditinggal investor.
1: Dan itu menjadi sebuah hal yang buruk ya untuk Indonesia.
2: Itu bencana baik. Ekonomi.
1: Baik, Pak Dadang, ada yang ingin gabung Pak Dadang lewat line telepon, kita coba sapa dulu. Halo, selamat siang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Suaranya pelan sekali Pak. Oh Pak Dede, kabar sehat Pak Dede?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Baik, silakan Pak Dede.
3: Ini Bapak narasumber. Saya melihat kemarin waktu sudah malas kadang lihat di media, khususnya televisi, radio. Kalau berita itu, sekarang pertanyaan saya, korupsi itu sudah di akar paling bawah sendiri. Contohnya begini, di sebelah saya itu dulu ada proyek Pak Fenistur. Dalam jangka kira-kira 12 tahun 3 kali ya Pak dilakukan perbaik, belum di resmikan Dung Serang sudah hancur. Itu ini paling bawah Pak. Nah, kira yang paling bawah harus ada penindakan juga. Misalkan kalau ada ASN yang main mata, tidak perlu dipecat, turunkan pangkatnya. Kalau dia lagi, turunkan lagi sampai paling bawah. Itu penindakannya di paling bawah belum benar-benar. Kan masih banyak pelaksana-pelaksana yang bikin kesel saya itu. Contohnya begini, pelaksananya, Pak, itu batunya tolong dibersihkan, jangan berserakan di situ. Oke, siap bos. Tapi tentas, tunggu-tunggu, tidak ada Pak. Jadi kita tuh mengeluarkan uang pribadi untuk
1: pembuktian. Oke, baik.
3: Ini di uang pemasyarakat. Ini yang paling penting, penegakan hukumnya paling bawah sendiri harus nyata. Itu wah luar biasa nanti Pak, dilakukan seluruh Indonesia ASN-ASN itu. Bikin kita tuh ada tolong tuh mengapa dengan keadaan masyarakat.
1: Baik.
3: Demikian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede. Ini mencontohkan hal yang sangat apa ya, kecil gitu, yang ada di tingkatan bawah gitu, mengenai apa tadi yang dicontohkan adalah proyek paving jalan gitu, katanya belum ada 12 tahun sudah beberapa kali perbaikan, bahkan ini dirasa korupsi di lini paling bawah ini diabaikan gitu, tidak ada penindakan. Tanggapan dari Pak Dadang seperti apa?
2: Ya, Pak Dede, terima kasih sharingnya. Jadi saya setuju, kita itu berada di titik nadir gitu ya. Jangankan yang kecil-kecil kasusnya, yang gede-gede aja kita dikibuli semua gitu ya, diabaikan. Yang nggak terungkap sebenarnya jauh lebih besar. Yang kecil-kecil pasti jauh lebih banyak, Pak. Yang bawah ini orang nggak sempat mengawasi kan. Saya sebagai orang kampung nggak akan ikut mengawasi secara detail orang bangun paving atau trotoar atau proyek MCK begitu ya. Tapi kalau menurut saya, mulai sekarang kita harus mulai membangun kesadaran bahwa yang kecil-kecil itu yang harus kita awasi juga nih, yang kita punya kemampuan untuk mengawasi gitu ya. Saya belajar dari di Semarang ini, ada di daerah Tambak Lorok itu, komunitas itu memantau pembangunan MCK oleh pemerintah kota. Sampai ngecek besaran besinya, campuran semen dan pasirnya, yang ternyata banyak dikorup gitu ya, dan itu langsung dilaporkan. Nah, hal-hal seperti ini kalau saya ini bisa mudah dilakukan, supaya kita yakin bahwa ternyata memberantas korupsi itu bisa ya, kita ambil bagian.
1: Baik, Pak, berarti sebenarnya dalam proyek-proyek di daerah ya, di lini terbawah gitu, sebenarnya masyarakat juga berhak tahu ya. Ini iya, besaran nilai proyeknya berapa, bahannya yang seperti apa.
2: Jadi karena kalau itu tidak diawasi dan hasilnya buruk, yang terima dampaknya masyarakat, penggunanya. Itu ya, jadi kepentingannya jelas. Dan menurut saya harus, tetapi memang perlu ada ilmunya. Tapi proyek sederhana di kampung kan yang paling perlu dicek besinya sesuai speknya atau tidak, campuran semen pasirnya sesuai speknya atau tidak gitu. Dan yang lebih penting sebetulnya, masyarakat kampung itu dari awal harus diberitahu bahwa akan ada proyek ini, kontraktornya ini, nilai proyeknya ini, speknya ini gitu. Itu kalau pemerintahnya mau bekerja sama gitu ya.
1: Baik. Berarti bisa dikatakan juga kalau dari kasusnya apa yang disampaikan oleh Pak Dede ini, di pemerintahan paling bawah gitu harus ada keterbukaan informasi proyek sekecil apapun.
2: Betul, jadi kan biasanya dulu itu kalau ada proyek pemerintah, ada papan itu, ada tulisannya, proyek ini nilainya sekian, anggarannya dari mana, kontraktornya siapa gitu ya. Dan itu saja sekarang nggak cukup, harus dipublish juga speknya, supaya orang, para calon pengguna dari fasilitas itu bisa ikut ngawasi.
1: Baik.
2: Karena mereka lah nanti yang akan terima barang itu.
1: Baik.
2: Gitu, Mbak. Jadi transparansi penting terkait dengan proyek itu.
1: Baik. Tapi kayaknya belum banyak yang berani untuk transparan ya, Pak ya.
2: Ya, itu kita itu kalah sama masjid, Mbak. Kalau Jumatan kan selalu diumumkan yang nyumbang berapa, gitu kan? Untuk beli apa, gitu.
1: Sebenarnya
2: kita udah diajarkan sebetulnya.
1: Tapi kenapa nggak dicontoh, gitu ya?
2: Karena ya untuk cari keuntungan.
1: Karena ada peluang itu tadi ya.
2: Betul.
1: Baik, baik, Pak. Ini ada juga yang memberikan ini ya. Pernyataan katanya seperti ini ya, dari Dana, banyak korupsi yang terstruktur dengan baik dan melibatkan banyak orang, makanya susah sekali untuk diberantas. Tanggapan Pak Dadang?
2: Setuju, jadi secara internasional korupsi itu disebut sebagai kejahatan yang terorganisir. Terorganisir itu berarti melibatkan banyak orang, bahkan ada aturan main di antara mereka sendiri, bahkan juga yang kita kenal ada kode-kode tertentu, komunikasi mereka gitu ya. Dan itu yang membuat tidak mudah melawan korupsi itu, karena sesuatu yang terorganisir gitu ya. Dan terkait dengan kekuasaan, jadi kejahatan itu kalau makin tinggi pelakunya, posisi pelakunya, itu bukti-buktinya makin sulit ditemukan. Itu sudah kayak rumus begitu ya. Oleh karena itu sebetulnya bagaimana melawannya? Melawannya harus, yang akan melawan harus mengorganisir diri, kayak contoh orang kampung tadi. Jadi para pemuda di kampung mengorganisir diri, meminta informasi ke Pemda tentang proyek ini, speknya bagaimana gitu ya, lalu memantau langsung di lokasi, harus terorganisir gitu ya. Kalau kejahatannya terorganisir, maka yang melawan juga harus terorganisir, artinya harus kompak gitu ya, harus ini bagian dari problem bersama. Itu Mbak.
1: Baik, harus kompak, jangan takut gitu ya Pak ya.
2: Betul, betul.
1: Oke, ada Pak Agus ini yang bertanya atau memberikan tanggapan ini ya Pak Dadang ya. Benar gak sih Pak, kalau korupsi di Indonesia tuh makin berkembang, makin susah dibersihkan, dan makin banyak yang ingin mencobanya?
2: Iya, kalau kita lihat tren perolehan skor indeks persepsi korupsi kita selama 25 tahun terakhir, kita itu masih di kelas bawah, Pak. Posisinya masih menjadi bagian dari negara yang sangat korup. Kita belum bisa mencapai angka 43 itu yang rata skor global kita gitu ya di dunia. Kita masih 34, coba, masih jauh. Masih 11 poin ketinggalan. Nah, jauh dengan Singapura, jauh dengan Malaysia. Malaysia dulu belajar anti korupsi kita. Yeah. Tapi sekarang skor Malaysia udah 60. Kita masih 3-4, ini kan kita sebenarnya malu gitu ya. Itu karena apa? Itu tadi, karena yang di atas yang harusnya melakukan perubahan, yang punya kekuasaan, mereka justru menikmati situasi korupsi yang ada. Sehingga orang kalau ada insentif melakukan korupsi, ya dia nggak akan mengubah sistem itu, karena kalau mengubah sistem itu dia rugi gitu ya. Nah, perubahan undang-undang juga lambat sekali, orang nuntut apa undang-undang perampasan aset kan susah sekali gitu ya, perjuangannya lama. Nah, hal-hal segitu yang menghambatkan menurut saya, justru di level atasnya. Orang di bawah kalau menurut saya ya itu akan ikut saja nanti. Kalau yang di atasnya berubah, atas ini kenapa begitu? Karena sistem pemilihan pemilu kita menghasilkan sebagian besar maling gitu ya. Itu ya prosesnya proses dengan cara curi-mencuri, itu money politik, maka
1: hasilnya pun juga
2: produknya juga gitu kualitasnya.
1: Oke, baik. Jadi kalau mau ada perubahan ya dimulai dari kita gitu ya. Kalau masyarakat, andai saja masyarakat Indonesia itu kompak ya Pak ya.
2: Jadi kompaknya misalnya kalau pemilu jangan milih orang yang justru ngasih uang gitu
1: ya. Ah, itulah. Tapi
2: itu
1: ya,
2: cara sederhana itu 5 tahun sekali tuh. Jangan mau dengan menggadaikan cita-cita Indonesia bersih ini hanya terima uang 200 ribu, 50 ribu.
1: Nah, 5 menit menentukan perubahan kedepannya ya.
2: Gitu iya, itu ya. Itu bukan sekedar omong kosong, tapi kalau itu dilakukan kompak.
1: Iya, ada harapan gitu masyarakat nggak akan ke arah apatis untuk penegakan atau pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada juga yang mengatakan gini ya Pak Amin, ini diberlakukannya hukuman mati dan benar-benar dimiskinkan untuk pelaku koruptor. Bagaimana dengan treatment ini Pak?
2: Hukuman mati itu kan masih pro kontra ya Mbak ya. Tapi boro-boro hukuman mati Mbak. Pengadilan kita itu rata-rata hukuman para koruptor itu masih 3 tahunan. Rata-rata ya, dari yang ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang cuma setahun gitu. Rata-ratanya baru 3 tahun setengah lah gitu ya. Ini problem. Harapan itu kan artinya pengadilannya bersih, penegakan hukumnya bersih gitu ya. Itu. Jadi Pak, sebagai ide untuk membuat efek jera yang berat itu bagus gitu ya. Tetapi tantangannya juga tidak mudah, tantangannya jauh lebih berat karena harus membersihkan lembaga penegak hukum. Miskinkan koruptor tentu, karena motif koruptor itu ngumpulin harta. Kalau dia dimiskinkan maka tidak ada insentif lagi untuk korupsi, karena percuma saya korupsi kalau hartanya tidak ada, hilang, diambil begitu ya. Dan yang tantangannya sekarang, miskinkan koruptornya belum jalan, tapi memperkaya penegak hukumnya sudah jalan. Itu tantangan ya, tantangan kita semua. Ya,
1: baik, baik, baik. Kita juga masih undang pendengar yang ingin bergabung ya di siang hari ini di segmen Sanksi ya, Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Kita masih bersama dengan Pak Dadang Tri Sasongko, Managing Partner Merkoff Law and Government Jakarta. Dan untuk Anda semuanya pendengar, tetap bersama kami. Pak Dadang, kita akan jeda sejenak ya Pak Dadang ya. Di situ kalau ada kopi silahkan dinikmati terlebih dahulu Pak. Kita akan jeda sejenak. Baik, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap merapat terus, dengarkan terus Pro 1 RRI Madiun.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat dia.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Satu keputusan salah bisa menghancurkan hidup. Judi online, narkoba, dan korupsi bukan solusi. Anda masih mengikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti-narkoba, dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
3: Di Sanksi siang hari ini, kita masih bersama dengan Pak Dadang Tri Sasongko, Managing Partner Merkov Law and Government Jakarta. Pendengar, kita masih berbicara tentang perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia yang makin hari itu ya ada aja gitu ya, modus-modusnya gitu yang bikin masyarakat kita sebagai masyarakat biasa yang menonton atau melihat atau mendengar kabar beritanya tuh bikin geleng-geleng kepala ya. Kalau tadi ada iklan layanan masyarakat yang mengatakan bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa yang menghancurkan bangsa. Sepakat ya Pak ya dengan apa yang disampaikan rekan saya tadi Pak?
4: Sangat setuju, karena betulnya kalau di Perserikatan Bangsa-Bangsa mereka kan sudah menghasilkan konvensi anti korupsi sedunia. Ya. Di dalam mukadimahnya sudah jelas itu. Korupsi itu merusak ekonomi, merusak politik, begitu, merusak budaya. Jadi seluruh sendi kehidupan akan rusak gitu ya. Itu yang disebut luar biasa. Dan juga pelakunya luar biasa. Karena levelnya orang-orang yang punya jabatan.
3: Baik, sudah tahu merusak tapi tetap saja dilakukan gitu ya Pak ya. Oke, Pak, kita bergeser ke YouTube RRI Madiun. Sudah ada banyak sekali atensi dari masyarakat atau pemirsa di YouTube RRI Madiun yang menyimak acara ini. Ada juga dari Seina Biah ini yang mengatakan seperti ini, Pak Dadang ya, rancangan undang-undang perampasan aset telah lama menjadi pembahasan publik ya, namun hingga kini belum juga disahkan. Faktor apa yang kira-kira menjadi penyebab proses pengesahan ini berjalan cukup lama, Pak?
4: Pasti faktor tidak adanya kehendak politik para pembuat undang-undang. Siapa yang membuat undang-undang itu ada dua, Presiden dan DPR gitu ya, dan semuanya itu politisi gitu ya. Jadi yang saya sebut tadi, yang punya problem serius Indonesia di atas itu yang disuruh membuat undang-undang perampasan aset.
3: Baik.
4: Nah, dari situ kita udah tahu jawabannya gitu ya.
3: Baik, berarti hal ini akan selamanya akan jadi wacana, Pak?
4: Bisa gini, kemungkinannya bisa jadi. Kalau saya lihat kemarin di DPR kan mereka akan ngebut ini bikin itu gitu. Ya. Ngebut bikin undang-undang itu bisa hasilnya buruk. Bisa juga gitu. Perampasan aset, tapi sebenarnya membuat perampasan asetnya tidak progresif, tidak maju seperti negara-negara lain. Gitu. Tetap ada setoran, gua sudah punya nih undang-undang gitu ya, sudah berhasil gitu. Tapi isinya apa gitu ya. Jadi yang harus dicek bukan hanya ada atau tidak ada, jadi atau belum jadi, tapi
3: siapa
4: isinya itu, apakah membantu pemberantasan korupsi yang lebih efektif.
3: Oke, baik. Pak, ada Rahar

0: Dian ini yang memberikan pertanyaan, Pak. Dalam beberapa kasus korupsi yang menjadi perhatian publik belakangan ini, muncul berbagai opini mengenai keterbukaan proses hukumnya. Nah, apakah penanganan kasus-kasus ini sudah berjalan secara transparan? Tanggapan dari Pak Dadang seperti apa?
1: Kalau saya belum ya. Saya itu ngurusi korupsi, kasus korupsi itu sejak 20 tahun lalu begitu ya. Masih banyak yang tidak transparan karena kan begini nih, ada tahap-tahap yang publik tidak pernah bisa tahu.
0: Yeah.
1: Ketika misalnya begini, laporan dari masyarakat masuk, taruhlah ada 1.000 laporan. 1.000 laporan itu kan dipilah mana yang akan ditindaklanjuti, mana yang tidak. Ini saja, ini sudah peluang korupsi nih. Tidak transparan. Karena tidak transparan, orang tidak tahu siapa yang dilanjutkan proses ke penyelidikan, penyidikan, siapa yang tidak. Dan ini bisa dijual juga, Mbak.
0: Oke.
1: Ya, orang ya, oh kamu udah dilaporkan nih, mau diteruskan atau tidak, itu duit itu, gitu ya. Jadi proses itu memang secara hukum tidak ada peluang orang tahu, dan itu menjadi ruang gelap.
0: Baik, berarti korupsi di dalam korupsi ya, Pak ya?
1: Korupsi dalam, itu yang membuat tadi Pak Dede tadi, kita itu di titik nadir karena hakim yang ngadili korupsi pernah dipenjara karena korupsi, banyak dikorupsi, penyidik yang ngurusi korupsi juga punya masalah dengan korupsi, begitu.
0: Baik, jadi pada akhirnya Allah nanti gampang lah ya, gitu ya Pak ya.
1: Betul, jadi penegakan hukum yang korup itu insentif bagi koruptor di luar penegakan hukum.
0: Oke, baik. Ada yang bertanya tentang pendidikan anti korupsi. Bagaimana pendidikan anti korupsi itu bisa ditanamkan sejak dini ya? Karena pendidikan anti korupsi ini sebagai bentuk investasi karakter di masa depan. Ada tanggapan dari Pak Dede? Dari Pak Dadang?
1: Saya tahun lalu membantu Bappenas dan sekarang saya lagi bantu KPK untuk merumuskan strategi yang namanya pembudayaan anti korupsi. Saya mau diminta untuk memberi masukan karena saya sangat concern pada masalah ini yang saya sebut tadi, yang melahirkan koruptor itu ya karena mindset orang dari kecil sudah dibiasakan begitu ya. Jadi sejak awal, sejak anak-anak harus diperkenalkan hal-hal yang sederhana saja, tidak usah rumit gitu ya. Membedakan mana yang punya dia dan mana yang bukan punya dia.
0: Okay.
1: Soal hak, menghargai hak orang lain. Budaya antri, gitu ya, sabar untuk ngantri gitu. Karena ini yang menjadi dasar berpikir para koruptor, nggak mau ngantri, pengen cepat kaya gitu ya, dan tidak menghargai hak orang lain. Jadi apakah sekarang kita inilah berefleksi, apakah sejak kecil kita diajari mengenal ini milik pribadi, ini milik publik, gitu ya. Kita nggak boleh merusak, nggak boleh ngambil barang milik publik atau barang milik orang lain. Itu yang basic, itu diajarkan dengan mudah di tingkat kecil, bahkan ya di rumah dan di sekolah dan dimanapun sebetulnya. Karena ada beberapa sekolah yang sudah bagus itu mendidik anak-anak SD, bahkan langsung praktek tuh anak kecil itu kalau lihat di satu minimarket orang tidak ngantri, itu dia bisa negur anak kecil itu.
0: Harus ada keberanian untuk melakukan itu ya Pak ya.
1: Betul, dan kesabaran, kan ini perubahan cara berpikir, perubahan perilaku itu butuh waktu ya. Butuh satu generasi kira-kira untuk menghasilkan generasi baru yang itu tadi, menghargai hak orang lain, membedakan mana milik pribadi, mana milik publik, mau sabar mengantri, karena kalau dia nyerobot berarti melanggar hak orang lain yang ada di depannya, gitu.
0: Baik, baik.
1: Ini yang basic sebetulnya.
0: Baik.
1: Makin ke atas tentu harus makin lebih kompleks lagi yang diajarkan.
0: Baik, Pak, ini ada yang juga bertanya Pak ya, bagaimana membangun sistem yang tidak hanya menghukum tetapi juga mencegah korupsi? Apakah pendekatan hukuman berat cukup efektif atau perlu pendekatan sosial dan juga budaya? Karena korupsi maksimal tapi hukuman minimal, kayaknya harus diubah hukumnya, kasih maksimal, semaksimal mungkin biar pada takut gitu ya. Sebelum Pak Dadang memberikan tanggapan, ini ada satu penelpon Pak ya, kita akan terima terlebih dahulu. Ada Pak Agung ya. Selamat siang Pak Agung. Iya, baik.
2: Selamat siang ya.
0: Betul. Silakan langsung saja Pak Agung pertanyaannya atau tanggapannya.
2: Ya begini, selamat pagi Pak Dadang.
1: Pagi Pak Agung.
2: Ya, begini-begini, kami sebagai warga ini juga prihatin sekali dengan kenaikan korupsi yang luar biasa ini, cukup signifikan ya. Pertanyaan saya begini, Pak ya. Kenapa ini kadang-kadang maling tidak maling ya? Jadi istilahnya seperti itu. Ini realita ya. Terus keduanya, ini keputusan umpama ya, keputusan dari hakim. Menurut saya kadang-kadang andai kata Pak Agung sore korupsi 34 triliun. Tapi sudah dicok sama si hakim, tapi kenapa dimenangkan oleh kejaksaan? Ini ada apa, Pak? Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Agung. Pak Dadang, silakan.
1: Oke, dari Pak Agung dulu. Jadi memang kalau gini, Pak, di sistem peradilan kita kan kalau ada tiga jenjang. Satu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Kalau dia tidak puas dengan putusan ini, siapapun, bisa jaksa, bisa terdakwa, dia bisa namanya banding. Untuk menguji putusan ini, kalau dia tidak terima lagi putusan di pengadilan tinggi tingkat provinsi, dia akan menguji di tingkat Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kalau sudah ada putusan kasasi, dia masih bisa, kedua belah pihak ini bisa masuk namanya peninjauan kembali. Nah, tetapi yang penting sebetulnya kalau kita mengamati putusan pengadilan itu, apakah argumen putusan hakim itu betul-betul karena berdasarkan pertimbangan profesional keilmuan atau karena pertimbangan-pertimbangan lain, karena misalnya istilah orang masuk angin begitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa diamati karena di dunia pengadilan ini juga kan juga ada pengacara, saya juga pengacara. Dalam banyak kasus pengacara juga jadi perantara suapnya para terdakwa, para pihak yang tersengketa di pengadilan gitu ya. Jadi lingkungannya sendiri itu ibarat kolam, itu kolamnya juga udah keruh nih di pengadilan itu gitu ya. Oleh karena itu sebetulnya tugasnya banyak, Pak. Ini makin didiskusikan makin ketahuan problemnya sangat banyak. Kemudian yang kedua tadi Pak Agung itu soal ini ya, jera gitu ya. Sebetulnya efek jera itu selain sanksi pidana kurungan penjara yang maksimal untuk korupsi itu hukuman mati gitu ya. Hukuman mati itu untuk situasi khusus, ada bencana, ada perang, ada kayak COVID kemarin gitu. Tapi kan prakteknya yang korupsi bantuan COVID juga tidak sampai hukuman mati gitu ya. Yang kedua itu tadi, Pak, sebetulnya yang ditakut lebih ditakutkan koruptor itu kalau hartanya dirampas. Itu ya, hartanya dirampas karena motif orang untuk korupsi itu mengumpulkan harta gitu. Harta dikumpulkan untuk cari kekuasaan yang lebih besar lagi. Yeah. Nah, kalau hartanya dirampas, maka dan dia dihukum berat, itu akan membuat efek jera yang lebih besar. Tetapi efek jera yang lebih besar pun kan tidak akan punya makna kalau pembenahan sistemnya tadi tidak dilakukan, pengawasan internalnya tidak diperkuat, kalau yang gaji rendah tidak dinaikkan gajinya, orang ngambil, orang Jawa Timur ceperannya lebih besar dari gaji pokoknya gitu ya. Itu di samping soal itu perilaku yang harus dibangun dari sejak dini, usia dini.
0: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi nih, Pak, ya, dari pemirsa di YouTube RRI Madiun. Bagaimana memperkuat integritas aparatur negara di semua level?
1: Satu, pengawasan di kejaksaan, di kepolisian, di pengadilan harus diperkuat. Komisi Yudisial yang awalnya dimaksudkan untuk mengawasi para hakim perlu diperkuat lagi. Kedua, laporan harta kekayaan mereka harus dibuat lebih transparan supaya publik juga bisa mengatasi. Karena itu cara kontrolnya. Kalau perampasan asetnya, undang-undangnya ada tapi tidak transparan di pengumuman kekayaannya, itu juga nggak akan punya arti. Karena kalau dia transparan, dipublish begitu, publik jadi tahu, oh ini Bapak ini kerjanya, pangkatnya sekian kok, uangnya banyak sekali gitu ya. Lalu penegakan hukum itu tentu mungkin ada orang yang tidak profesional, dari segi keilmuan tetap harus ditingkatkan. Itu Mbak, lalu lingkungan di luar pengadilan, yang dunia lawyernya juga harus dibenahi, asosiasi advokatnya juga harus dibenahi, gitu.
0: Baik, baik. Pak Dadang, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita, Pak Dadang, di segmen sanksi ini. Terakhir, pesan yang ingin Pak Dadang sampaikan untuk masyarakat supaya bisa ambil bagian dalam rangka ini melakukan pengawasan, seperti apa, Pak?
1: Satu, kita tidak ada pilihan antara optimis atau pesimis. Kita hanya boleh optimis, karena itu menyangkut masa depan anak cucu kita. Memberantas korupsi itu memastikan anak cucu kita dapat hak-hak yang terbaiknya, begitu ya, supaya generasi depan juga makin baik. Jadi jangan pernah ada pesimisme. Di sisi lain, supaya tidak terlalu pesimis, lakukan apa yang bisa dilakukan. Jangan berpikir terlalu jauh untuk memberantas korupsi. Yang ada di sekitarnya, kalau bisa ditolak, ditolak. Kalau bisa menyerukan kebaikan, kita serukan kebaikan, kita ajak orang untuk baik. Gitu.
0: Baik.
1: Itu sih yang sederhana saja.
0: Baik, langkah sederhana untuk perubahan yang sangat luar biasa ke depannya gitu ya Pak Dadang ya. Baik, Pak Dadang, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk pendengar yang ada di Madiun, Pak ya. Semoga ini bisa menjadi pencerah ya untuk masyarakat dan juga pendengar di sini. Lain kesempatan semoga kita bisa berjumpa kembali ya Pak ya, mengedukasi masyarakat ya supaya tetap optimis gitu walaupun di tengah perubahan yang sangat luar biasa bikin kita kecewa gitu ya. Baik, selamat siang Pak Dadang, selamat melanjutkan aktivitas. Baik,
1: sehat selalu.
0: Terima kasih, sehat selalu juga Pak Dadang. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sampai di sini segmen sanksi yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya sudah menyimak ya, sudah bergabung di siang hari ini di segmen sanksi. Bisa Anda simak kembali di pekan depan ya, di hari Rabu yang akan datang. Terima kasih sekaligus saatnya harus pamit undur suara dari ruang dengar Anda semuanya. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
3: Baru saja Anda ikuti acara sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun. Kami hadir setiap Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Sanksi.

Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dinamika Olahraga Siang. Kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim ke kepada dari umpan 1-2 berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang bisa dengan gol.
2: Setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. Rafa

0: mengandangi Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
1: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
0: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiré Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
1: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
0: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara

Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI.

0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel, Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
2: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau pesta bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
0: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman studio Pro 2 Yogyakarta Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu, gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Seluruh Negara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan Sosial TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan Sosial TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan kebarang ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Yuri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di motor panjang nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Capon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya itu yang perlu memang. Makanya perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara.

Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Praisi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Tolly menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PROPROVSU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PROPROVSU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau di boxing lah, atau ini kebetulan saya buat, saya bawa atlet kalahnya parah kan kalah ya, satu detik, dua, sepuluh detik sudah kalah pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada ya, perlawanan itu masih ada ya, skornya jumlah kali 10-2 ya, minimal kita bisa lah sedikit menyesuaikan, sehingga saya menyenangkan ketua-ketua ini dan kawan-kawan ada kita yang kita harus butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja, dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang, serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026, serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027, serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 15 Juli 1916, Boeing didirikan dengan nama Pacific Aero Products di Seattle. The Boeing Company adalah perusahaan multinasional yang merancang, memproduksi, dan menjual pesawat terbang, pesawat rotor, roket, dan satelit.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sembilan koma tujuh program satu Radio Republik Indonesia Madiun Sugeng Siang Paru Pami Danget. Selamat siang semuanya untuk pendengar Pro Satu di kesempatan siang hari ini. Senang sekali saya Madaris kembali hadir di ruang dengar Anda. Sampai nanti kebersamaan kita pukul 18, kami hadirkan lagu-lagu campur sari untuk menyapa Anda, khususnya yang siang ini sedang menikmati suasana siang dengan kondisi cuaca yang cukup terik. Namun tentunya kami harap Anda tetap bersemangat sampai nanti jelang sore.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun, di jeda sejenak ya. Kebahagiaan Anda mendengarkan lagu-lagu campur sari. Nanti kita lanjutkan, karena di menit 42 lewatnya dari pukul 11 waktu Indonesia Barat harus kita kumandangkan azan zuhur, berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Tidak lupa diucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur, pendengar, untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Allahu akbar.

أشهد أن لا

أشهد أن

membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.

0: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, kami sampaikan surat panggilan rela setelah memanggil Pratono Bin Lanjar, umur 36 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Raden Wijaya, nomor 45, RT 25, RW 6, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Dalam perkara perdata, nomor 214 garing PDT titik G garing 2026 garing PA titik MN antara Kristiani binti Kasianto sebagai penggugat melawan Pratono Bin Lanjar sebagai tergugat. Untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun, Jalan Ring Road Barat nomor 1 Kota Madiun pada hari Senin 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Apa?
2: Lah pokok awak mesti kok telat.
1: Ono apa kok?
2: Aku kan taat peraturan lalu lintas. Kan ono tulisan, belok kiri ikuti lampu. Terus lampune yang menengahi, aku yang melok meneng.

Pendengar, anggota Komisi 8 DPR RI Mahdalena menegaskan persetujuan pembayaran DP 4 triliun rupiah untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027 harus dijadikan momentum, yakni momentum untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji 2027 secara menyeluruh. Menurutnya, setiap rupiah yang dikeluarkan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jemaah haji Indonesia. Jadi, jangan sampai sekedar mempercepat kontrak layanan haji pada tahun 2027 mendatang. Ia juga mengatakan pembayaran uang muka sejak awal harus dimanfaatkan untuk memperoleh layanan yang lebih baik, terutama pada fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Fase Armusna merupakan tahapan paling krusial karena jutaan jemaah berkumpul dalam waktu yang bersamaan, sehingga kualitas tenda, akomodasi, transportasi, dan konsumsi sangat menentukan kenyamanan sekaligus keselamatan jemaah. Madalena meminta Kementerian Haji memastikan hotel yang ditempati jemaah berada pada lokasi tidak terlalu jauh dari titik layanan. Update info terkini lainnya pendengar juga bisa Anda cek di laman resmi rri.co.id. Demikian info terkini.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Madiun, berbagai cara dilakukan oleh masyarakat untuk mengembalikan kebugaran tubuh ya, termasuk juga menggunakan jahe sebagai rempah-rempah yang kita tahu kaya sekali manfaat. Mulai dari meredakan rasa mual, kemudian melancarkan pencernaan, sampai mengurangi peradangan. Tetapi pendengar, meskipun bermanfaat, konsumsi jahe, baik jahe merah ataupun juga putih, nyatanya juga ada beberapa efek samping yang perlu diwaspadai ya. Segala hal kalau misalnya berlebihan tentu tidak baik. Jadi dalam beberapa kasus, jahe ternyata juga bisa berinteraksi dengan obat-obatan seperti warfarin dan memicu perdarahan. Jadi paling tidak kalau misalnya salah satu efek samping yang umum terjadi karena air jahe itu adalah gangguan pencernaan seperti sakit perut. Karena jahe ini kan juga lumayan panas ya. Dan jahe juga punya efek yang menghangatkan tubuh, sehingga kalau misalnya dikonsumsi berlebihan, mungkin perut bisa terasa lebih panas atau tidak nyaman seperti Anda setelah makan cabai. Apalagi kalau misalnya kita punya hal-hal yang kurang baik ya, ada keluhan asam lambung misalnya, nyatanya jahe yang awalnya juga bagus untuk asam lambung justru malah memperburuk keadaan tersebut. Dan rempah jahe ini dikenal punya manfaat untuk mempercepat gerakan usus. Dan kalau misalnya dikonsumsi setiap hari, dosisnya berlebihan, justru nanti bisa beresiko memicu diare. Selain itu, kalau dikutip dari NIH, konsumsi jahe berlebihan, misalnya lebih dari 6 gram per hari, bisa memicu kenaikan asam lambung atau heartburn ya. Selain menyebabkan gangguan pencernaan, bahaya konsumsi jahe itu adalah resiko sakit tenggorokan. Kadang orang-orang batuk, orang yang kurang nyaman dengan suara misalnya, pengennya mengkonsumsi jahe begitu ya. Secara alami, memang jahe ini dikenal punya sifat antiinflamasi yang bermanfaat untuk meredakan peradangan pada tenggorokan. Makanya jahe seringnya juga digunakan sebagai obat herbal sakit tenggorokan. Namun manfaatnya pendengar hanya akan terasa kalau misalnya jahe dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, karena efek hangat dan pedas dari senyawa gingerol dan shogal pada jahe ternyata juga bisa memicu iritasi dan rasa terbakar di tenggorokan. Oleh karena itu harus pada takaran yang pas ya ketika Anda mengkonsumsi jahe. Dan jahe ini ternyata juga ada semacam resiko akan menyebabkan terjadinya perdarahan, utamanya pasien yang sedang mengkonsumsi obat warfarin, yaitu obat yang digunakan untuk mengencerkan darah atau untuk mencegah pembekuan darah berlebih. Dari studi kasus dalam jurnal Case Reports Medicine, dilaporkan bahwa seorang pasien yang mengkonsumsi warfarin bersamaan dengan suplemen jahe sebanyak 48 mg per hari punya kadar INR yang tinggi. Jadi kadar INR ini menunjukkan seberapa cepat darah itu justru malah membeku. Nah, kalau kadarnya tinggi berarti pembekuan darah terlalu melambat begitu ya, dan meningkatkan resiko perdarahan. Kemudian kalau misalnya kita mengkonsumsi jahe setiap hari, utamanya dalam jumlah yang berlebihan, justru malah meningkatkan resiko hipotensi atau tekanan darah rendah, karena jahe bisa membantu melebarkan pembuluh darah pendengar. Dan ketika pembuluh darah melebar, aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah justru menjadi turun. Oleh karena itu bagi sebagian orang, utamanya kalau penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi, efek dari jahe tersebut mungkin bermanfaat ya. Tapi kalau dengan tekanan darah normal atau rendah, tentunya jahe justru malah bisa menurunkan tekanan darah secara berlebihan. Apapun yang Anda konsumsi, tidak hanya jahe, tentunya juga harus dengan takaran yang pas ya, sehingga konsumsi jahe dalam batas yang aman, yaitu 4 gram per hari, paling tidak bisa
tidak memberikan efek yang berarti, melainkan hanya sensasi hangat saja. Tapi kalau misalnya Anda sedang menjalani pengobatan tertentu, punya kondisi medis khusus, tentunya harus disarankan berkonsultasi lebih dahulu dengan dokter sebelum Anda mengkonsumsi herbal yang ada di sekeliling Anda ya, termasuk sejenis jahe pendengar.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti kami akan hadirkan informasi dari rekan-rekan reporter RRI Madiun dalam dinamika siang. Jadi jangan bergeser genre, pastikan Anda juga mengupdate informasi apa saja yang dikabarkan oleh mereka dalam dinamika siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Radio Republik Indonesia Madiun menghadirkan dinamika siang dengan serangkaian informasi, di antaranya sebanyak 200 calon siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai persiapan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meninjau langsung pemeliharaan jalan provinsi yang melintas di Kabupaten Ngawi. Pemerintah Kabupaten Madiun memanfaatkan momen kumpul massa di Sepasma untuk meluncurkan program digitalisasi daerah, salah satunya pembayaran e-retribusi pasar menggunakan kris. Inilah dinamika siang selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026.
1: Dinamika siang.
0: Sebanyak 200 calon siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai persiapan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Informasinya disampaikan Ulfa Larasati.
2: Sebanyak 200 calon siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun mengikuti pemeriksaan kesehatan di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat Madiun. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan sebelum para siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Dalam pemeriksaan itu, calon siswa Sekolah Rakyat menjalani screening kesehatan, pemeriksaan mata, pemeriksaan gigi dan mulut, serta pengukuran tinggi dan berat badan. Direktur Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial Republik Indonesia, Rahmat Kusnadi, menjelaskan pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kesiapan calon siswa, mengingat mereka akan mengikuti berbagai kegiatan yang cukup padat selama menempuh pendidikan di sekolah rakyat.
3: Cek kesehatan gratis ini untuk para calon siswa sangat dibutuhkan dan diperlukan untuk nanti agar mereka diketahui kondisi kesehatannya, karena nanti akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang cukup padat di sekolah rakyat ini, sehingga perlu diketahui kondisi kesehatannya. Nanti kalau kondisi kesehatannya apabila mereka sakitnya mungkin memerlukan perawatan yang intensif agar masuk dulu ke rumah sakit gitu. Karena nanti ketika di tanggal 31 MPLS dan berikutnya mengikuti pendidikan secara reguler, secara bersama-sama dengan mereka agar mereka siap secara kesehatannya.
2: Menurut Rahmat, terdapat jeda sekitar 2 pekan mulai 14 hingga 31 Juli 2026 yang bisa dimanfaatkan sebagai masa perawatan bagi calon siswa yang membutuhkan penanganan medis sebelum sekolah dimulai. Calon siswa yang membutuhkan penanganan lebih lanjut akan dirujuk ke puskesmas atau RSUD di Kabupaten Madiun. Rahmat mengatakan fasilitas penunjang seperti ruang klinik dan obat-obatan di sekolah rakyat telah tersedia. Sementara itu, layanan kesehatan pada tahap awal akan didukung oleh tenaga kesehatan dari puskesmas terdekat sebelum nantinya tersedia tenaga dokter dan perawat tetap. Rahmat menambahkan, selama mengikuti pendidikan di sekolah rakyat, para siswa tidak hanya mendapat pendampingan dari kepala sekolah dan guru, tetapi juga wali asuh serta wali asrama yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah siswa. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sementara itu, MPLS sejumlah sekolah di Kabupaten Ngawi dimanfaatkan untuk pembentukan dan penguatan karakter. Selengkapnya, informasinya disampaikan Imam Malik.
4: Memasuki tahun ajaran baru, seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kabupaten Ngawi secara serentak melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung hingga 17 Juli mendatang dengan fokus utama mempersiapkan mental dan adaptasi siswa baru. Kepala Dikbud Kabupaten Ngawi, Kapul Tunggul Winarno, menyampaikan MPLS merupakan tahapan krusial bagi siswa didik baru untuk mengenali lingkungan belajar yang baru.
5: Materi adalah mengenalkan siswa-siswi di masing-masing sekolah yang ada di sekolahan dia, di mana dia diterima. Sehingga di posisi apakah itu lokasi sekolah, dinas sekolah, ataukah pendidikan karakter dan lain-lain, itu disampaikan mungkin pengenalan dengan guru, dengan rekan-rekan OSIS dan lain-lain, sehingga pembekalan awal ini bisa menjadi bekal siswa untuk menempuh pembelajaran di lembaga tersebut.
4: Implementasi nyata dari arahan ini salah satunya terlihat di SMPN 2 Ngawi. Pihak sekolah tidak hanya memberikan materi pengenalan sekolah dasar, melainkan juga mengangkat isu-isu nasional yang sangat penting bagi generasi muda. Kepala SMPN 2 Ngawi Purwanto menjelaskan ada 3 materi utama yang menjadi sorotan dalam MPLS tahun ini.
6: MPLS SMP Negeri 2 Ngawi tahun ini ada materi-materi yang sangat penting, salah satunya adalah pencegahan ekstremisme dan terorisme di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah nafsa, anti nafsa, lalu yang ketiga adalah anti bullying. Untuk ketiga program yang utama, kami mendatangkan narasumber dari Densus 88, lalu dari Dinas DP3 AKP, serta dari unsur Polres Ngawi.
4: Menurut Purwanto, pelaksanaan MPLS di SMPN 2 Ngawi menggunakan sistem klasikal yang terbagi ke dalam 10 gugus. Pihak sekolah melibatkan tenaga pendidik dan pengurus OSIS dalam pendampingan MPLS. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun terus mematangkan kesiapan sekolah rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Juli 2026. Ulfa Larasati melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya mematangkan kesiapan operasional sekolah rakyat. Hal tersebut disampaikan Bupati Madiun Hari Wuryanto saat menghadiri Open House Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun yang diikuti calon siswa beserta orang tua dari Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo. Hari menyampaikan progres pembangunan fisik sekolah rakyat di Kabupaten Madiun telah mencapai 92% dan ditargetkan rampung pada 31 Juli 2026. Selain pendidikan gratis, para peserta didik juga akan mendapatkan berbagai fasilitas seperti kebutuhan makan setiap hari, seragam, sepatu, perlengkapan belajar, serta tempat tinggal di asrama.
7: Bangunan ini sudah 92%. Insya Allah tanggal 31, karena kita tanya, insya Allah tanggal 31 clear, selesai.
8: Kalau untuk fasilitas yang tersedia apa?
7: Ya, semuanya tersedia, semuanya tersedia. Tandanya tanya apa? Ya, semuanya di sini tersediakan. Berarti termasuk ya, fasilitas makan, fasilitas sekolah, baju, sepatu, semuanya lengkap.
2: Selain itu, tenaga pendidik juga telah disiapkan untuk mendukung operasional awal. Hari menjelaskan sebanyak 30 guru bantu akan bertugas selama 3 bulan sambil menunggu penempatan guru dari Kementerian Sosial. Hari juga meminta seluruh tenaga pendidik menjalankan tugas sesuai standar operasional yang ditetapkan Kementerian Sosial. Selain memberikan pembelajaran, guru diharapkan mendampingi siswa dengan penuh kepedulian, ketulusan, dan keikhlasan agar tujuan pembentukan karakter peserta didik dapat tercapai. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani, memastikan kesiapan sekolah rakyat terus dipantau bersama Kementerian Sosial. Ia mengatakan dari 18 sekolah rakyat permanen di Jawa Timur, progres pembangunan fisik rata-rata telah mencapai lebih dari 91% dan ditargetkan siap digunakan pada akhir Juli.
9: Ya, kami tentu saja berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Kementerian Sosial ada PIC-nya, kemudian dari Pemprov Jatim juga kita mengirim PIC. Jadi sekarang 18 SR rata-rata paling rendah fisiknya itu 91%. Dan mudah-mudahan nanti di akhir bulan semuanya bisa sesuai dengan ketentuan. Sekarang udah on process ya, dikebut ya oleh Kementerian PU dan juga pelaksananya. Dan semua sarpras, semua sudah on the track. Sarprasnya dilengkapi, bangunannya dicepatkan. Ini semua dalam langkah untuk percepatan supaya masing-masing 31 Juli itu sudah bisa semua MPLS.
2: Manfaat sekolah rakyat diharapkan tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga keluarga mereka. Novi menyampaikan, pemerintah tengah menyiapkan program pendampingan bagi keluarga siswa sekolah rakyat. Program tersebut meliputi pemberdayaan ekonomi bagi orang tua yang memiliki usaha, serta penguatan perlindungan jaminan sosial. Melalui program tersebut, diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siang, dinamika siang.
0: Informasi berikutnya, pendengar, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meninjau langsung pemeliharaan jalan provinsi yang melintas di Kabupaten Ngawi. Imam Malik melaporkan.
4: Sejak tahun lalu, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Ngawi resmi mengalami perubahan status. Jalur-jalur yang sebelumnya berstatus sebagai jalan nasional kini telah diturunkan menjadi wewenang penuh Provinsi Jawa Timur, di antaranya Jalan PB Sudirman Ngawi. Saat di Ngawi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistian Tordardak menyampaikan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur tengah melakukan pemeliharaan rutin. Perbaikan kali ini dilakukan dengan metode pengupasan aspal sedalam 5 cm dengan bentang yang cukup panjang demi kenyamanan pengendara.
10: Kami sekarang langsung melalui Dinas PU Bina Marga Provinsi mengurusi jalan ini. Nah, sehingga ini ada pemeliharaan rutin. Jadi kita kupas 5 cm. Ya, kemudian bukan hanya biasanya kan kalau lubang atau pothole itu ya cuman paling satu kotak kecil-kecil. Kalau ini agak panjang, bisa lebih dari 5 meter ya, sehingga bagi pengguna jalan juga lebih nyaman, enggak belendung-belendung gitu.
4: Senada, Kepala Bidang Bina Marga di PUPR Ngawi, M. Fauzi Amir Rahman menjelaskan kondisi awal jalan-jalan tersebut mengalami kerusakan kecil seperti retak buaya dan lubang-lubang minor. Pihak provinsi sebelumnya telah melakukan tahap leveling atau perataan jalan. Tahun ini direncanakan akan masuk ke tahap pelapisan ulang menggunakan aspal.
11: Jadi nanti alhamdulillah kemarin kita sudah ada kunjungan dari wakil gubernur juga, dan juga sudah ketemu sama teman-teman dari provinsi. Waktu itu memang sudah mengerjakan masih leveling dan nanti mau di overlay aspal. Pekerjaan di overlay aspal nanti kemungkinan ada 3 ruas ya, ruas PB Jalan PB Sudirman, Suryo sama Ayani. Nanti tahun ini mau dilaksanakan perbaikan dengan menggunakan aspal.
4: Fauzi Amir merinci ada 5 ruas jalan di Kabupaten Ngawi yang statusnya kini menjadi jalan provinsi. Harapannya dengan adanya perbaikan dan pelapisan aspal baru, maka akses mobilitas masyarakat serta distribusi industri di Kabupaten Ngawi dapat berjalan lebih lancar, aman, dan bebas dari jalan bergelombang. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Kita bergeser ke Kabupaten Madiun, pendengar. Pemerintah Kabupaten Madiun memanfaatkan momen kumpul massa di Sepasma untuk meluncurkan program digitalisasi daerah, salah satunya pembayaran e-retribusi pasar menggunakan kris. Berikut Dayus Warno melaporkan selengkapnya.
12: Pemerintah Kabupaten Madiun memanfaatkan momen kumpul massa di kegiatan Sepasma untuk meluncurkan program digitalisasi daerah, salah satunya pembayaran e-retribusi pasar menggunakan kris. Selain itu, warga yang hadir juga mendapatkan edukasi literasi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Dalam kegiatan, Pemkab Madiun juga membagikan penghargaan bagi desa dan kelurahan yang paling cepat melunasi pajak bumi dan bangunan PBB. Bupati Madiun Hari Wirianto mengatakan jika gelaran Sepasma diadakan sebagai bentuk apresiasi untuk warga sekaligus penggerak roda ekonomi lokal.
13: Kegiatan Sepasma yang ketiga, yang pertama di Kecamatan Geger, yang kedua di Kecamatan Madiun, yang ketiga di alun-alun Reksogati, ini dalam rangka memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang sudah membantu pemerintah Kabupaten Madiun mewujudkan Kabupaten Madiun yang bersahaja. Untuk itu kami mohon dukungan, mudah-mudahan kegiatan ini benar-benar bermanfaat, baik dari sisi kebahagiaan dan juga mengungkit perekonomian yang ada di wilayah Kabupaten Madiun. Alhamdulillah seluruh UKM yang ada di Kabupaten Madiun bisa menikmati kegiatan ini. Dan kami berharap kita masih ada beberapa kegiatan lagi sampai nanti di akhirnya tanggal 24 akan ada pagelaran wayang. Kami juga berharap kepada seluruh masyarakat bisa menikmati sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan bersama, setelah itu membangun Kabupaten Madiun juga bersama.
12: Menurut Bupati, seluruh UKM dapat memanfaatkan momen dan bisa menikmati kegiatan ini. Bupati juga mengajak seluruh warga untuk tetap guyup rukun, menjaga kekompakan. Sementara bagi warga masyarakat yang masih ingin menikmati hiburan, rangkaian hari jadi Kabupaten Madiun ke-458 ini masih akan terus berlanjut dan ditutup dengan pagelaran wayang kulit pada 24 Juli mendatang. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, pendapatan Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Taman Sari PDAM Kota Madiun selama 5 tahun terakhir tidak mencapai target, namun laba bersih mengalami kenaikan. Aris Deka melaporkan.
14: Pendapatan Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Taman Sari atau PDAM Kota Madiun selama 5 tahun terakhir belum mampu memenuhi target. Meski begitu, perusahaan pelat merah tersebut tetap membukukan laba bersih yang melampaui target setiap tahun. Fakta itu disampaikan Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Suyoto saat kegiatan pembinaan pegawai dan purna tugas direksi periode 2021-2026 di Ruang Biru Perumda. Kegiatan tersebut sekaligus menandai berakhirnya masa jabatan Suyoto bersama Direktur Administrasi dan Keuangan Heri Sulistiono serta Direktur Teknik Tarmiono. Di hadapan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto, dan Dewan Pengawas Perumda, Suyoto memaparkan capaian kinerja keuangan perusahaan. Dia mengatakan pendapatan selama 5 tahun ini belum mencapai target, seperti di 2 tahun terakhir. Pada 2024, pendapatan tercatat Rp46,1 miliar rupiah atau 95,17% dari target Rp48,5 miliar rupiah. Sedangkan pada 2025, realisasi pendapatan sebesar Rp48,8 miliar rupiah atau 95,99% dari target Rp50,8 miliar rupiah. Meski demikian, kinerja laba bersih justru terus menunjukkan hasil positif. Seperti pada 2024, laba bersih mencapai Rp13,2 miliar rupiah atau 102,32% dari target Rp12,9 miliar rupiah. Sementara pada 2025, laba bersih kembali meningkat menjadi Rp14,6 miliar rupiah atau 107,63% dari target Rp13,6 miliar rupiah.
15: Perlu kami laporkan kepada Bapak PLT Wali Kota Madiun selaku kuasa pemilik modal Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun, kami mohon maaf sebelumnya bahwa untuk pendapatan selama 5 tahun ini tidak mencapai target. Realisasi pendapatan ini menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung turun selama terjadi 5 tahun terakhir. Capaian pendapatan turun dikarenakan konsumsi rata-rata mengalami penurunan dan volume penjualan air menurun.
14: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, tidak tercapainya target pendapatan harus menjadi bahan evaluasi bagi direksi berikutnya. Menurut dia, akar persoalan harus dicari agar kinerja perusahaan dapat ditingkatkan.
16: Tentunya ini nanti ke depan itu akan kita rubah dengan kepemimpinan direktur yang baru yang nanti akan dipimpin. Tentunya ini menjadi PR bersama sehingga nanti dianalisa. Makanya saya kemarin menyampaikan bahwa cari problemnya dulu apa dan apa yang harus ditekankan.
14: Bagus menilai penyusunan target perlu didasarkan pada analisis yang lebih akurat. Menurut dia, target yang terlalu tinggi maupun perubahan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi capaian perusahaan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Pemberangkatan jemaah haji asal Kota Madiun pada tahun 2027 berpeluang melalui embarkasi Kediri. Kementerian Haji dan Umroh setempat menilai kondisi tersebut justru lebih menguntungkan jemaah. Selengkapnya, Aris Deka.
14: Jemaah haji asal Kota Madiun berpeluang diberangkatkan melalui embarkasi Kediri dengan memanfaatkan Bandara Internasional Doha musim haji tahun depan. Wacana tersebut telah disampaikan Menteri Haji dan Umroh Kemenhaj Muhammad Irfan Yusuf. Kepala Kantor Kemenhaj Kota Madiun Dati Ardiah mengatakan, hingga kini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari kementerian terkait mekanisme pemberangkatan. Menurut Dati, keberangkatan melalui embarkasi Kediri dinilai lebih menguntungkan dibandingkan melalui embarkasi Surabaya karena jaraknya lebih dekat. Kondisi itu diharapkan dapat mengurangi kelelahan jemaah sekaligus menekan biaya perjalanan.
17: Kalau untuk aturan-aturan kemarin sudah disampaikan Bapak Menteri, insya Allah aturannya itu terkait pemberangkatan aja. Kita mungkin nanti akan diberangkatkan melalui embarkasi Doha. Dan nanti bagaimana prosesnya kita nunggu informasi selanjutnya dari Kementerian Haji dan Umroh. Iya, lebih dekat jadi jamaah tidak kecapean seperti itu dan tidak terlalu mengeluarkan beban anggaran yang banyak seperti itu ya. Dan mudah-mudahan nanti Doha tahun 2027 siap, kita juga akan siap seperti itu.
14: Lebih lanjut, Datik mengaku belum mengetahui skema pelaksanaan pemberangkatan dari embarkasi Kediri, termasuk mekanisme penentuan kuota jemaah. Ia berharap Kota Madiun tidak dijadikan daerah penyangga untuk memenuhi kuota keberangkatan dari embarkasi Kediri, mengingat jumlah jemaah haji asal kota tersebut relatif sedikit. Untuk diketahui, pada tahun 2026 jumlah jemaah haji asal Kota Madiun 227 orang. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat pada musim haji tahun 2027 mendatang. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, menanggapi keluhan masyarakat tentang data privasi saat sensus ekonomi 2026, BPS Pacitan menjamin kerahasiaan data para responden. Angela Reska melaporkan.
18: Sosial media sempat diramaikan dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Beberapa di antara pengguna sosial media atau warganet menganggap pertanyaan yang diberikan oleh para petugas sensus merupakan privasi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Pacitan Kiki Ferdiana mengatakan pihaknya menjamin kerahasiaan data para responden.
19: Jadi ini memang perlu sosialisasi ke masyarakat gitu ya, bahwa tujuan dari pertanyaan-pertanyaan yang dianggap mungkin terlalu rinci, privasi gitu ya, itu sebenarnya akan terjaga kerahasiaannya.
18: Kiki mengakui adanya kekhawatiran di tengah masyarakat terkait jumlah pendapatan dan pengeluaran merupakan hak privasi masyarakat. Namun ia menegaskan data yang dirilis nanti merupakan data umum, bukan data individu. Lebih lanjut, Kiki menambahkan para petugas sensus juga telah dibekali sejumlah persiapan. Salah satunya adalah dengan menekankan etika kesopanan saat wawancara kepada para responden agar masyarakat juga merasa nyaman ketika disensus. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Musim kemarau dan angin kencang, Daob 7 Madiun tegaskan larangan bakar ocal di dekat jalur kereta api. Dayus Warno melaporkan.
20: Memasuki musim kemarau yang disertai angin kencang, PT KAI Daob 7 Madiun memperketat pengawasan operasional demi menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Mengingat banyaknya semak, ilalang, dan sisa panen yang kering di sepanjang jalur kereta api, untuk itu KAI Daob 7 Madiun memberikan imbauan keras kepada masyarakat, khususnya para petani, untuk tidak membakar jerami atau sampah di dekat jalur rel karena berpotensi memicu kebakaran yang cepat meluas akibat hembusan angin. Manajer Humas PT KAI Daob 7 Madiun Tohari menegaskan bahwa tindakan membakar lahan jerami atau sampah di area sekitar jalur kereta api sangat berbahaya dan berpotensi besar mengganggu serta membahayakan perjalanan kereta api, terlebih lagi mayoritas jalur KA di wilayah Daob 7 melintasi area persawahan, di mana pada musim kemarau seperti saat ini kombinasi antara material kering dan angin kencang membuat api sekecil apapun akan sangat cepat menjalar menuju ruang manfaat jalur kereta api.
21: Keselamatan merupakan urat nadi dari seluruh operasional kereta api. Sehingga sesuai dengan prosedur, masinis yang melihat potensi bahaya kebakaran akan segera melaporkan gangguan kepada Pusat Pengendali Perjalanan Kereta Api atau PUSDAL. Laporan itu kemudian diteruskan secara real time kepada unit pengamanan fasilitas jalan rel serta KAKA selanjutnya yang akan melewati petak jalan tersebut guna mengantisipasi risiko lebih lanjut. Untuk itu, kami memohon kerjasama, kesadaran, dan kepedulian yang besar dari seluruh masyarakat, khususnya para petani. Kami ingatkan agar jerami sisa panen jangan dibakar karena angin kencang di musim kemarau bisa membuat api merembet ke jalur kereta api dalam hitungan detik.
20: Tohari menjelaskan jika terjadi kebakaran atau kepulan asap tebal di jalur kereta api, masinis yang melintas wajib mengambil tindakan preventif dengan mengurangi kecepatan kereta api, bahkan menghentikan perjalanan secara luar biasa BLB, di mana langkah darurat ini diambil untuk memastikan bahwa dampak kebakaran tidak membahayakan rangkaian kereta api, penumpang maupun fasilitas operasi. Menurut Tohari, bahaya dari pembakaran jerami, ilalang, dan sampah ini tidak boleh diremehkan. Selain asap tebal yang dapat menghalangi pandangan, visibilitas masinis, kobaran api yang menjalar cepat akibat angin kencang berisiko tinggi memicu insiden fatal jika menyambar bagian lokomotif atau kereta penumpang. Selanjutnya, potensi bahaya jauh lebih besar apabila yang melintas adalah kereta api barang yang membawa muatan logistik atau bahan yang mudah terbakar. Dan sebagai bentuk komitmen nyata terhadap keselamatan, PT KAI Daop 7 Madiun terus melakukan patroli rutin di sepanjang jalur rawan, menggencarkan sosialisasi langsung kepada kelompok tani di sekitar rel, serta menyiagakan alat pemadam api ringan APAR di pos-pos penjagaan. KAI juga tidak akan segan mengambil langkah hukum tegas mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan aktivitas yang membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
3: Dinamika siang.
0: Mendengar momen Hari Keterampilan Pemuda, sejumlah pemuda adaptif mengasah sejumlah skill keahlian atau multi-talent hingga menjadi peluang bisnis. Nisa melaporkan.
5: Hari Keterampilan Pemuda Sedunia yang diperingati setiap tanggal 15 Juli menjadi momentum untuk merefleksikan pentingnya pengembangan potensi generasi muda. Tantangan dunia kerja yang kian dinamis menuntut para pemuda tidak hanya bergantung pada jalur akademik formal, melainkan juga adaptif dalam mengasah berbagai skill keahlian praktis atau multi-talent. Di Madiun, hal ini melahirkan banyak kreator muda yang berhasil mentransformasikan hobi kreatif menjadi bisnis yang menjanjikan secara ekonomi. Salah satu pemuda berbakat asal Madiun, Almas, membagikan kisahnya mengenai keterampilan yang ditekuni secara konsisten dapat membuka peluang finansial. Berawal dari sekedar membantu teman yang membutuhkan jasa rias, keahlian mahasiswa Politeknik Negeri Madiun ini berkembang hingga mampu mengelah bisnis. Bisnis yang ia kembangkan antara lain make up artist atau MUA, menjadi pemandu acara atau MC, sekaligus aktif dalam dunia kompetisi kreatif.
22: Dengan kebanyakan keterampilan, kita bisa banyak potensi untuk menghasilkan cuan, dapat apresiasi dan pengalaman juga. Dengan itu, jadi menurutku itu sangat diperlukan untuk memiliki keterampilan yang multi-talent juga.
5: Hal senada diungkapkan oleh Nania Eka Ramadhani, seorang penggiat industri kreatif asal Madiun yang sukses merintis bisnis sewa kostum pribadi dari hobinya di dunia cosplay. Bermula dari kemenangan di sebuah kompetisi, Nania berhasil memutar modalnya untuk membangun usaha secara mandiri. Baginya, memiliki multi-skill mulai dari menjahit kostum secara detail hingga mendalami karakter adalah kunci agar tetap relevan dan memiliki nilai yang tinggi di tengah perkembangan teknologi digital saat ini.
22: Kita sebagai manusia kalau nggak punya keterampilan lain itu bakal kalah sama teknologi, sama AI ini. Jadinya harus banget, itu penting banget nomor satu, kalian harus punya keterampilan, cerdas, dan bisa ngemanfaatin teknologi yang ada di sekitar kalian.
23: Jadi biar nggak semua kegeser sama AI gitu ya.
22: Biar nggak kegeser sama AI, biar kalian tuh juga dapat kerjaan gitu kak.
5: Baik Almas maupun Nania menekankan bahwa mengubah hobi menjadi bidang yang menghasilkan secara ekonomi membutuhkan konsistensi, perencanaan waktu yang matang, serta keberanian untuk memulai tanpa rasa takut akan kegagalan. Dengan modal keterampilan yang adaptif, generasi muda diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi kreatif di masa depan.
0: Sejumlah keterampilan diminati pemuda, diantaranya keterampilan olah vokal dan digital. Berikut laporan Izzat Ibrah selengkapnya.
24: Dunia memperingati World Youth Skill Day atau Hari Keterampilan Pemuda Sedunia setiap tanggal 15 Juli. Sejumlah keterampilan diminati dan membuat anak muda lebih eksis. Salah satu mahasiswa semester 3 Universitas Merdeka Madiun, Filonia, memiliki keterampilan olah vokal. Ia aktif menekuni olah vokal sejak kecil. Baginya, olah vokal adalah cara paling sederhana yang bisa dilakukan siapa saja untuk melepaskan penat. Filonia mengutip sejumlah artikel kesehatan dan menyebut jika pernafasan diafragma dalam olah vokal dapat menurunkan hormon kortisol serta menstabilkan detak jantung. Hal ini berpotensi menjadi metode alternatif meredakan stres, bahkan bagi yang mengalami stres berat.
25: Menyinggung perasaan orang lain, tapi dia juga memberikan sarana untuk meluapkan emosi. Jadi orang-orang tidak perlu berteriak-teriak untuk melampiaskan stres atau emosi mereka. Cukup dengan mendengarkan lagu-lagu metal sudah jadi alternatif untuk meredakan stres.
24: Di momentum Hari Keterampilan Pemuda Sedunia ini, Filonia berpandangan seolah vokal layak disebut keterampilan hidup, bukan sekedar seni semata, terutama bagi mereka yang tidak memiliki tempat untuk bercerita. Sementara itu, mahasiswa Politeknik Negeri Madiun Septian mengaku tengah mendalami keterampilan digital. Menurutnya, skill digital itu penting di era sekarang, diantaranya kemampuan membuat konten, memahami strategi media sosial, serta kemampuan menganalisis performa konten.
2: Menurut saya yang paling penting adalah kemampuan membuat konten editing, video, dan memahami strategi media sosial. Selain mendapatkan materi di perkuliahan, saya juga mengikuti webinar dan pelatihan terkait digital marketing, content creation, dan editing untuk menambah pengalaman.
24: Menurutnya, keterampilan dapat berkembang jika sering diasah melalui pelatihan baik di dalam maupun di luar kampus, sehingga keterampilan dasar yang dimiliki dapat ikut meningkat sesuai perkembangan teknologi.
0: Dari kegemaran hingga meraup cuan, pendengar, inilah kisah Asa, gadis asal Kota Madiun yang menggeluti bidang tata rias dan seni tradisional. Berikut catatan Zulfa Khairina.
3: Siapa sangka, kesibukan kuliah di dunia medis justru mampu melahirkan seorang wirausahawan muda yang sukses? Di selariuhnya teori medis dan dinginnya ruang perkuliahan, Widya Dwi Azhari justru mulai meniti jalan wirausaha. Menyambut perayaan Hari Keterampilan Pemuda Sedunia, mahasiswi Prodi S1 Keperawatan Universitas Bakti Wiyata Mulia Madiun ini merajut kisahnya sendiri. Ia sukses merintis bisnis makeup artist atau MUA dan rental kebaya sembari tetap gemulai melestarikan tari tradisional. Langkah kreatif ini ia ambil sebagai cara nyata bagi generasi muda untuk mengasah potensi diri agar mampu bersaing di tengah era digital. Bagi gadis yang akrab disapa Asa ini, menguasai keahlian praktis yang sangat penting untuk menunjang masa depan. Ia menilai bahwa di era modern, nilai akademik yang tinggi saja tidak lagi cukup tanpa diimbangi oleh bakat nyata yang bisa membuka peluang baru.
6: Keterampilan itu sangat penting ya Kak di era yang modern saat ini, dan sekarang ini adalah persaingan itu tidak hanya dari nilai dan juga prestasi ya, namun juga dari bakat atau keterampilan yang kita miliki. Jadi sangat-sangat penting ya Kak, dan tentunya ketika kita memiliki keterampilan dan juga bakat itu sangat membuat kita menjadi lebih percaya diri, itu sudah pasti ya Kak gitu. Dan juga kita juga lebih punya relasi yang banyak.
3: Bakat estetik ini tumbuh otodidak sejak ia berseragam sekolah dasar. Langkahnya bermula dari saat Asa kecil yang gemar memperhatikan jemari sang ibu merias pengantin. Dari setiap goresan kuas yang disaksikan, rasa ketertarikan itu muncul hingga ia berani mencoba.
6: Baik, jadi awal mulanya itu ketika saya SD. Nah dulu itu terutama dari orang terdekat ya, yaitu dari keluarga sendiri, mama saya sendiri. Beliau itu menjadi perias manten. Dan waktu saya SD juga saya punya bakat atau hobi itu di bidang seni ya, di menari. Dan saat itu setelah saya mengetahui dan saya sering ikut mama saya ikut rias manten, itu saya menjadi ingin tertarik gitu Kak di bidang seni itu tadi begitu. Nah setelah itu saya belajar sendiri otodidak ya, belajar sendiri. Akhirnya setelah sekian saya belajar, akhirnya saya bisa merintis atau membangun bisnis ini.
3: Meskipun merintis bisnis secara otodidak, ketekunan Asa telah membuahkan hasil manis. Untuk menghadapi ketatnya persaingan bisnis di era digital saat ini, ia menyiasatinya dengan rutin meningkatkan keahlian serta gencar melakukan promosi lewat personal branding di media sosial. Sebagai penutup, Asa mengajak sesama generasi muda yang ingin memulai usaha untuk tidak ragu melangkah. Menurutnya, ketakutan akan kegagalan tidak boleh menjadi penghalang untuk mengembangkan potensi diri.
0: Informasi tadi pendengar sekaligus mengakhiri dinamika siang edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026.
1: Demikian dinamika siang RRI Madiun.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 99,7 Pro 1 RRI Madiun Pro Dangdut hadir untuk Anda pendengar sampai nanti jam 3 sore ya. Kita dibuka oleh Jian Audi barusan, prei kanan kiri ya. Prei apanya nih? Ada yang prei sambel, ada yang prei gorengan, ada yang prei apa? Es mungkin ya, karena cuacanya lagi gak mendukung. Apapun itu pendengar, yang paling penting adalah jangan sampai prei untuk menghubungi Pro 1 RRI Madiun di Pro Dangdut siang hari ini ya. Yang mau gabung silakan di 459198, kemudian 0811-3669-907. Nampaknya juga sudah ada yang gabung. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dandunya RRI Madiun mantap.
0: Mantap.
1: Gimana kabarnya Mbak Yu?
0: Alhamdulillah saya popo. Panjenengan pripun?
1: Sehat saya ini.
0: Alhamdulillah saya.
1: Mungkin sehat lancar Mbak Yu.
0: Amin ya robbal alamin. Pak Dono.
1: Dun.
0: Biasanya kalau makan sambel itu tingkat kepedesannya seperti apa? Pedes banget kah? Atau gimana, yang ya, biasa
1: itu,
0: aja?
1: Sekarang itu kak, gak mau pedes Mbak Yu.
0: Kenapa Pak Dono?
1: Ya empan gak kuat Bayu.
0: Oh gitu. Ada ya. Asam lambung kah atau sakit mah?
1: Betul, betul. Dulu pernah diperiksa asam lambung Bayu.
0: Oh gitu. Tapi iya, katanya kalau makan tanpa cabe itu kurang seger kata
1: iya,
0: orang.
1: Iya kurang itu ya. Sebetulnya ya baiknya dia jangan banyak-banyak.
0: Tapi masih makan ya?
1: Iya masih. Masih dikurangi gitu.
0: Dikurangi iya, sedikit demi sedikit dari mangkoknya.
1: Iya,
0: mau dengar lagu apa Pak Dono?
1: Nanti aku cinta aku tak terbatas waktu lagi ya.
0: Andaikan malam yang sepi. Sakno, sakno.
1: Iya, aku pernah dengar itu kesukaanku loh Bayu.
0: Oh iya ta.
1: Betul, di mana-mana pokoknya pop ya itu yang aku minta.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya gak lupa buat temanku sekolah ya Bayu ya. Kumari Aterius. Gak lupa aku sekarang tadi keluarga yang kantar ya semuanya. Siapa lagi Bayu?
0: Dah tuh kok.
1: Boleh Bici.
0: Jenengan iku pripun to? Waalaikumsalam.
1: Ya kelompok ini ya. Nek kula
0: Bayu. Cinten to?

0: Okay. Dan korban kehamilan Bu Tino sama kehamilan Bu Susi,
1: yang satunya Dimas Mudiono.
2: Oke.
1: Dimas Muhammad dua sakung surya enggak kelupa di jalan di kota Pia Mbak Iya.
2: Inje.
1: Semoga saya juga semuanya. Mbak Iya.
2: Inje.
1: Salamnya dulu semua saja ya Mbak Iya. Yang penting tak kasih salam dari saya semua saja Mbak Iya.
2: Siap.
1: Nanti lagunya aku tunggu kalau pulang hati-hati Mbak Iya.
2: Siap.
1: Jangan kelupaan beloknya kanan atau kiri, Mbak
2: Ince.
1: Iya. Terima kasih dulu lagunya Mbak Yu.
2: Sami-sami.
1: Selamat siang Mbak Yu.
2: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata Pak Dono, tetap makan sambal, tapi sedikit ya dikurangi, karena yang namanya asam lambung memang semua orang punya, tapi kadarnya memang harus dikontrol. Masing-masing orang kan beda-beda begitu kebutuhan kesehatannya ya. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut RRI
2: Madiun. Mantap. Mantap. Apa kabar sayangku?
3: Kabar baik.
2: Kayak dialognya Roma sama Ani ya.
3: Aku Aninya si Romanya.
2: Oh wow. Mbak Sekar Taji, masih suka makan cabai enggak?
3: Wah, aku jagonya pedes, Mbak.
2: Paling banyak pernah makan cabai berapa?
3: 10.
2: Berapa?
3: 10.
2: Beneran iya. Itu enggak mules perutnya?
3: Enggak.
2: Wow.
3: Hebat ya.
2: Luar biasa.
3: Kan masih muda, Mbak. Masih muda beli.
2: Oh iya ya, Mbak Sekar Taji kan masih 17 tahun ya.
3: Bijak sama Pak Dedon.
2: Ya.
3: Pak Dedon kan udah
2: lansia. Mau
3: jadi dikurang-kurangi. Semua serba dikurangi. Kopi kurang, rokok kurang.
2: Mana seger ya.
3: Mana segernya. Kalau aku semua boleh.
2: Tapi pernah gak sih gara-gara makan cabai begitu terus perutnya mulai sakit, asam lambung naik gitu?
3: Iya, insya Allah saya
2: gak
3: ada tegak ya asam lambung ya Mbak ya.
2: Aman ya? Iya, seneng banget.
3: Kebanyakan pernah itu berusun mula.
2: Oh.
3: Iya, kebanyakan Mbak makan rujak. Kan kalau anak muda makan rujak kan enak ya, harus ya. Rujak buah, rujak sayur itu aduh rame-rame kayak gitu.
2: Gak terasa ya.
3: Gak terasa kalau aduh kanan, aduh kiri. Perut yang bergoyang, gak belok kanan, gak belok kiri. Pak Dedon.
2: Ya udah deh, mau denger lagu apa Mbak Sekar Taji?
3: Aku nanti tolong diputarkan Cinta Mulia ya Mbak ya.
2: Apa?
3: Cinta Mulia.
2: Oh Cinta Mulia.
3: Iya. Cinta Mulia itu memangnya mulia kok Mbak.
2: Iya namanya juga cinta ya.
3: Iya namanya cinta loh. Gak bisa dipaksain loh.
2: Benar
3: loh.
2: Salamnya buat siapa?
3: Iya salamnya tadi yang buka kori tadi Pak Dedon ya. Iya, Pak Dedon semoga bahagia bersama Bu Dedon.
2: Amin.
3: Semoga bahagia bersama keluarga dilancarkan segala urusannya.
2: Amin.
3: Pokoknya bahagia bersama cucu dan cicitnya.
2: Amin.
3: Ada juga Pak Rusdianto keluarga. Bahagia bersama keluarga pula. Ada Eyang Bojor. Ada Bapak Ebari
2: Dedon.
3: Ya, toh ini Pak Dedon kesini Mbak.
2: Wow.
3: Nasi apa ini ya? Tak buka ya Mbak ya. Kayaknya jadah bakar Mbak.
2: Kok enak sekali.
3: Nah, iya. Nanti dibagi ya Mbak ya.
2: Saja.
3: Iya. Ada Pak Rusdianto juga, ada Masbro juga. Iya, semuanya bobo-bobonya, semuanya bapak-bapak kumpul. Siapa itu yang ada di Tuban itu? Ada Pak Mut,
2: terus
3: ada juga Bunda Marang, yaitu masukannya Pak Didon, ada juga Eyang Dendo, Bunda Sayang, yuk Gegana yuk, ada Uti Susi, ada Mbak Ulan, ada Mbak siapa itu yang di Kaibon itu, iya Bu Yerobi, Mbak Dian, TKP, ada juga Cantik Oktavia, Bu Suryani, ada juga Mbak siapa itu, ya pokoknya bunda-bunda semuanya ya Mbak,
2: okay.
3: Semuanya semuanya buat Mbak Madanya, selamat bertugas sampai usia nanti.
2: Amin.
3: Dan tetap senyum,
2: optimis. Amin ya rabbal alamin.
3: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Skartaji dan Pak Dono ya yang sudah gabung sempatan siang hari ini. Kita hadirkan satu persatu request Anda pendengar yang masih belum gabung, boleh. Kita masih punya banyak waktu sampai nanti jam 3 sore. Kita hadirkan dulu Lala Widi untuk Anda.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyiapkan standar kebutuhan minimum personil dan peralatan bagi Manggala Agni. Tujuannya untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah ini pendengar dilakukan agar setiap petugas memiliki dukungan operasional yang memadai saat bertugas di lapangan. Dalam rapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut, Raja Juli meminta penyusunan minimum essential cost. Selain memperkuat perlengkapan personil, Menhut juga mengevaluasi efektivitas berbagai langkah pencegahan karhutla, termasuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dan pemantauan tinggi muka air tanah di wilayah rawan. Raja Juli menegaskan seluruh anggaran penanggulangan karhutla harus digunakan secara cermat dan harus sesuai kebutuhan real di lapangan. Menurutnya evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenhut membangun sistem penanggulangan karhutla lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan. Hal ini sekaligus memastikan Manggala Agni memiliki kapasitas yang memadai dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Info lain pendengar juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id atau Anda juga bisa unduh aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya narasi yang mengaitkan Epstein Files dengan pemadaman listrik bergilir di Indonesia. Rencana ini berjalan melalui pemadaman listrik di Indonesia agar alat pendingin udara tidak berfungsi sehingga bakteri untuk pengembangan vaksin dapat tumbuh subur dalam suhu ruangan yang hangat.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari Tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci, klaim pemadaman listrik bertujuan mengembangkan bakteri vaksin, hasilnya tidak ditemukan informasi terkait dengan klaim tersebut. Sebagai informasi dari artikel Tempo.co berjudul Epstein Files, Catatan Durjana Elit Global, Epstein File merupakan kumpulan dokumen resmi penyelidikan penegak hukum Amerika Serikat terhadap aktivitas kriminal Jeffrey Epstein. Miliuner terpidana kasus kejahatan seksual anak dan perdagangan manusia ini tewas di penjara New York pada 10 Agustus 2019. Selain itu, mengutip dari CNBCIndonesia.com, terkait pemadaman listrik di wilayah Pulau Sumatera pada Mei 2026, Kementerian ESDM menyatakan pemadaman dipicu oleh faktor alam, yakni sambaran petir pada jaringan interkoneksi di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Peneliti bidang virologi dan vaksinologi dari Sekolah Pascasarjana Universitas Erlangga, Dr. Arif Nur Muhammad Ansori, menegaskan tidak ada satupun jenis vaksin COVID-19 yang mengandung bakteri.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Apa?
1: Uang ibu sendiri beri kemanusiaan. Lapo, wedus membu ajar sampai koyok ngono iku lho.
0: Awakmu keluargane ta kok gak nrimo.
2: In intermezzo. RRI.co.id.

0: Ya, pendengar semuanya, memang kalau makan itu menunya apa saja, kata orang aman aja, yang penting ada sambal ya, sebagai penguat rasa, sebagai mood booster, supaya makannya lebih semangat, katanya begitu, lebih bergairah katanya. Tapi tidak semua orang bisa toleransi ya sama yang namanya sambal. Ada beberapa orang yang memang ya sudah aman-aman saja ketika mengkonsumsi sambal, tapi ada yang kena sedikit saja sudah langsung mules begitu ya. Bagaimana dengan yang bergabung berikut ini? Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, dangdutnya RR Madiun, mantap.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Muti. Sehat ya?
1: Dalam Pak Mada baru masuk ngeklik
0: tau. Wih, masuk dari mana Rewang. Tadi? Oh Rewang.
1: Masuk rumah, Rewang di Kutat Mbak Mada.
0: Wonten ajat nopo?
1: Selamatan kirim donga.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Tapi masih besok.
0: Oh ngaten.
1: Kita digoreng-goreng.
0: Oh ngaten. Melempak sedaya no?
1: Pulang Madiun lagi.
0: Oh ngaten. Wih senengnya.
1: Besok ke Kutat lagi.
0: Sibuk ya. Bu Susi, masih suka makan sambal enggak?
1: Ya, suka banget lah, tapi dikit.
0: Enggak
1: kayak dulu.
0: Biasanya yang
1: dulu
0: paling
1: satu lemper
0: habiskan. Satu lemper.
1: Enggak jauh banget bedanya.
0: Sudah beda ya. Paling suka sekali biasanya masak sambal apa sih, Bu Susi?
1: Ya, tomat, sambal tomat mentah.
0: Wih mantep banget itu ya, andai kata ya. Tapi pernah enggak kecentok sambel kalau kata orang Jawa?
1: Kalau kebanyakan iya mbak, tapi kalau enggak kebanyakan ya enggak. Kalau kebanyakan makan sambel langsung apa itu bolak-balik ke belakang.
0: Pembersihan ya. Ya sudah.
1: Tapi kalau dikit
0: enggak masalah. Iya, kalau terlalu banyak bahaya juga ya. Mau dengar lagu apa ini?
1: Ya, Satu Hati Sampai Mati.
0: Wes, amin. Salamnya buat siapa, monggo?
1: Salame buat Pak Rusdianto. Pak Dono Sworo, Likmut, Mas Muhammad. Eyang Bonjor. Pak Fauzi, Popo Songo-Songo. Mas Tommy Sakti, Bapak Agung Suryo, tak iling-iling.

0: Bu Mesila, Bu Mari, Bu Tika, Bu Sur, Bunda Denok, Bunda Sekartaji, Bunda Kartina, Bunda Samiran, Mbak Ulan, Mbak Tati Oktavia, Mbak Priska, Mbak Dian, Teteh Lilis, Mbak TKP, Bunda Maya, Bapak Jolang sekalian Bunda Neti. Ini kakem sedaya kemawon Mbak Mada.
1: Siap.
0: Kakem Mbak Mada, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin, terima kasih.
0: Dan tambah lancar rezekinya.
1: Amin, Masya Allah, matur nuwun.
0: Terima kasih waktu ini Mbak Mada.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan ada Uti Susi ya, di belakangnya Uti Susi ada siapa nih? Selamat siang, Bro Dangdut.
2: Dangdut RRI makin mantap, ada ngaku.
1: Alhamdulillah, selamat siang Pak Rosdianto.
2: Selamat siang juga Pak Emang Arestu.
1: Semangat ya?
2: Semangat banget lah.
1: Semangat, sesemangat makan sambal nggak Pak Rosdianto?
2: Barusan.
1: Oh, sambal ya. Apa nih?
2: Sambal bawang.
1: Waduh mantap, itu sambal yang paling simple, tapi rasanya pedas gitu ya.
2: Iya betul.
1: Tapi biasanya pendampingnya sambal bawang yang nggak boleh ketinggalan apa Pak?
2: Tahu goreng.
1: Tahu goreng ya. Kalau orang-orang sini kan biasanya ikan asin ya.
2: Enggak, aku nggak suka terlalu ikan asin.
1: Di sana tahu goreng.
2: Tahu goreng.
1: Lalapannya apa tuh Pak Rusdianto?
2: Lalapannya daun singkong.
1: Wih mantul, mantul, mantul, mantul, bisa ngabisin nasi deh.
2: Aku suka.
1: Tapi pernah ini nggak apa namanya? Kena efeknya cabai yang terlalu banyak gitu.
2: Itu sih ya pasti.
1: Pasti ya.
2: Enggak ada orang yang bisa lepas dari itu. Semua orang pasti kena.
1: Biasanya
2: siap. Rata-rata orang itu makan sambal itu memang kena itu nyampe kena kegendamnya.
1: Iya ya.
2: Pasti enggak lupa lupa daratan ya.
1: Padahal udah tahu rasanya pedas tapi masih pengen nambah lagi ya, gitu ya.
2: Ujung-ujungnya tadi yang betul dikatakan oleh sama Mbak Susi.
1: Ke belakang ya.
2: Iya.
1: Tapi biasanya siasatnya apa kalau untuk menanggulangi rasa pedas gitu? Kan ada orang yang minum susu tuh supaya nggak terlalu pedas.
2: Nah, aku enggak. Aku biasanya itu makan buah jambu. Kalau jambu kristal itu.
1: Oh iya iya, betul.
2: Itu untuk menghilangkan itu pedas.
1: Ngefek juga ya. Ya wes, Pak Rusdianto mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya aku minta Suara Hati dari Pihan Ujana.
1: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya tadi, ini yang sedang bonceng saya di belakang, tapi dia gak mau masuk. Aku nunggu di belakang aja, di luar aja.
1: Oke deh, doain aja.
2: Iya, untuk sama jam itu Pak Soro. Ada juga Ibu Sekat Taji, ada Ibu Mari, dan juga Mbak Hukdan, Mbak Suci TKP, juga Bu Samira, Putika, justru yang di ujung sana, ada yang bocor, Mas Mokram, selamat siang, ada juga Ernik di Ponorogo, Mbak Dian, juga Tante Bukakya Priska, semua saja kita program RRI Madiun, semoga yang hari ini ketonan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Untuk pemadah, matur nuwun sangat Pak Nek.
1: Terima kasih juga.
2: Selamat selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Rusdianto. Selamat siang juga. Dengan siapa nih? Bu Sukasihati ya. Mereka selamat palsu. Nanti ditunggu. Kemudian juga selamat siang. Kakak sehat selalu ya. Salamnya buat Bapak Rusdianto, Mbak Sekartaji, Pak D. Songo-Songo, Bunda Mari, Pak Dono sekalian, Bu Wulan, Bu Erni sekalian, dan Uti Susi, Bu Saigon, dan semuanya tanpa kecuali. Mau minta lagunya Rindu Tapi Malu atau Pandangan Pertama dari Arafik. Oke, nanti coba dicari dulu ya, Neng Gayatri ya. Terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 yang terus mendengarkan siaran Pro Dangdut siang hari ini. Satu persatu lagi kita hadirkan dulu request lagu Anda, pendengar. Kali ini koleksi dari Mala Agata untuk Anda.

Tapak Sejarah. Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi Sri. Pada bagian dada patung Dewi mengeluarkan sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang keluar dan berada di Candi Simbatan menurut cerita dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Simbatan dapat melihat bangunan bersejarah selain melihat keindahan ornamen yang ada di Candi Simbatan. Selain itu, setiap setahun sekali pada bulan Muharram, menurut penanggalan Hijriah akan diadakan upacara adat di Candi Simbatan. Tapak Sejarah.

Ya pendengar semuanya, yang jelas kalau misalnya Anda juga termasuk penyuka sambal, tentu yang paling diperhatikan adalah bagaimana kondisi kesehatan Anda sendiri ya, termasuk kesehatan perut yang kiranya dengan cuaca seperti ini memang pengennya makan yang pedes-pedes, yang segar-segar. Tapi kalau misalnya memang tidak kuat ya,

usah dipaksakan begitu ya. Sekarang kita udah di menit 50 nih, lewatnya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, sudah mau jam 3 sore. Lagu-lagu Anda juga sudah terputar satu persatu. Tapi Mada coba mau terima telepon dulu yang di 459198. Halo, sore Pro Dangdut. Halo. Wah, sepertinya sedang di dalam helikopter ya. Yang mau gabung lagi monggo silakan di 459198 atau di 0811-366-9907. Iya, pendengar semuanya, sore ini memang terik ya, di 33 derajat Celcius. Jadi perlunya dehidrasi tubuh Anda dengan air putih harus diperhatikan, jangan sampai lupa yang namanya air putih ya.

Peringkat Pro 1 RRI Madiun, terima kasih yang sudah bergabung di Pro Dangdut, meramaikan Pro Dangdut tema sambel hari ini ya. Semoga juga yang suka sambel tetap sehat kondisinya. Kemudian yang masih belum berkesempatan untuk bisa makan sambal dengan nyaman, ya terima saja ya, karena memang makanan di luar sana banyak, sehingga tanamkan mindset bahwa Anda tetap bisa menikmati makanan meski tanpa sambal ya. Nanti sore pendengar, kami hadirkan Indonesia Cerdas untuk Anda, inflasi dan investasi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang sandwich generation ya. Fokusnya nanti tentang tidak hanya bertahan tapi bertumbuh dengan investasi yang tepat untuk generasi sandwich seperti apa. Nanti Anda boleh ikuti pendengar obrolan saya dengan narasumber saya dari UKWMS Kampus Madiun yang juga disiarkan secara live audiovisual ya di official YouTube RRI Madiun. Jangan lupa nanti untuk tanya ataupun juga sharing pengalaman Anda pendengar semuanya. Dan terima kasih yang sudah gabung di Pro Dangdut siang hari ini. Jangan bergeser channel, tetap di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar program 1 RRI Madiun. Sebagai informasi pendengar, menit 3 lewatnya dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi akan segera dikumandangkan azan asyar berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah

أشهد أن لا

أشهد أن

Mm-hmm.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Di sebuah desa kecil tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
3: Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi. Orang tua yang bijak itu berkata, "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal."

0: Saatnya Anda ikuti acara Indonesia Cerdas, Programa 1 RRI Madiun.
1: 99,7 Pro 1 RRI Madiun Indonesia Cerdas sore ini hadir menyapa Anda pendengar. Sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, khususnya bagi Anda yang merasa bahwa diri Anda masuk pada generasi sandwich, silakan merapat pendengar. Sore ini kita akan sama-sama bahas bagaimana seseorang yang berada pada generasi sandwich itu bisa bertahan dan tumbuh di era seperti sekarang ini. Investasi seperti apakah yang memang cocok bagi generasi sandwich, khususnya bagi Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran saya. Anda boleh gabung nanti di line interaktif kami juga ya, di 4591980811336997, atau langsung berkomentar di kolom komentar official YouTube RRI Madiun. Sore ini yang akan membersamai saya pendengar ada dua narasumber saya. Yang pertama Dr. Vivi Ariani SEMSC, dosen Fakultas Bisnis Suka WMS Kampus Kota Madiun, dan juga Insinyur Teresia Liris Windianingrum STMT, dosen Fakultas Teknik UK WMS Kampus Kota Madiun, yang beliaunya saat ini sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Selamat sore Bu Vivi dan juga Bu Tere.
2: Selamat sore Mbak Mada.
1: Sehat semuanya ya, kita sudah lama sekali ya nggak berjumpa ya. Sehat ya Bu ya?
2: Sehat.
1: Oke, luar biasa senengnya. Apalagi pertemuan pertama setelah sekian lama, kita tiba-tiba langsung ngebahas tentang generasi sandwich ini. Saya jadi terpanggil nih Bu Vivi dan juga Bu Tere. Jadi bagian dari generasi sandwich ini kan memang tidak gampang ya Bu Tere dan juga Bu Vivi. Di satu sisi kita pengen memberikan yang terbaik untuk orang tua, tapi sementara di satu sisi kita juga bertanggung jawab tentang masa depan keluarga dan juga diri sendiri. Apalagi kalau sekarang berbagai kebutuhan ibaratnya terus berdatangan begitu ya. Sering muncul pertanyaan juga nih bagi saya sendiri, sebenarnya saya masih mungkin berinvestasi gak sih gitu ya. Oke, mungkin dari Bu Vivi dulu deh. Bu Vivi, mungkin bisa diberikan pemahaman dulu ya untuk pendengar dan juga pemirsa konsep sandwich generation seperti sekarang ini tuh seperti apa Bu Vivi?
2: Iya, baik. Tadi seperti Mbak Manda sudah katakan sedikit di awal ya, bahwa kalau kita masuk di generasi sandwich, berarti kita ada di tengah-tengah nih Mbak. Tengah-tengahnya seperti apa? Itu artinya kita di tengah-tengah antara kita memenuhi kebutuhan pribadi kita kalau kita masih single. Tapi kalau kita sudah berkeluarga, berarti kita memenuhi kebutuhan diri kita, pasangan. Terus kalau ada anak, berarti ada anaknya juga. Terus ditambah dengan orang tua. Atau kadang misalnya adiknya ibu atau bule kita itu tidak punya keluarga, terus ikut di kita, berarti kan tambah tanggungannya ya.
1: Betul.
2: Misalnya keponakan yang tidak ada ayah ibunya atau ayah ibunya di luar kota, menjadi tanggungan kita juga. Berarti kita terhimpit nih di antara kebutuhan kita sendiri, orang tua, dan juga anak. Atau bahkan ada juga yang sampai dengan mengurusi cucunya.
1: Waduh, ini double sandwich ya.
2: Nah, jadi yang harus kita lakukan apa nih Mbak? Nah, itu yang mau kita bahas hari ini. Nah, sebenarnya pertama-tama yang harus kita prioritaskan dulu yang mana sih Mbak? Kan gitu ya yang jadi pertanyaannya.
1: Betul.
2: Ketika kita sudah, misalnya kita masih single. Kalau kita masih single, berarti kita hidupnya di mana nih? Kalau kita hidup di rumahnya orang tua, berarti kita memenuhi kebutuhan diri kita. Lalu kita diskusikan dengan orang tua, berapa persen yang bisa kita berikan ke keluarga.
1: Oke.
2: Nah, baik. Artinya komunikasi itu penting di antara saya sebagai single dengan keluarga. Ditambah kalau misalnya saya sudah berkeluarga, berarti hasil diskusi itu adalah prioritasnya saya dan pasangan dulu.
1: Oke.
2: Nah, berarti memenuhi kebutuhan keluarga intinya dulu. Setelah itu baru didiskusikan berapa yang bisa kita bantu ke keluarga ayah atau ibunya.
1: Oke, baik. Saya mau ke Bu Tere. Kalau menurut Bu Tere sendiri, kalau misalnya jadi sandwich generation, artinya benar nggak kalau anggapan orang bahwasanya kita ini harus mengorbankan impian finansial pribadi kita gitu Bu Tere? Waduh, kayaknya dramatis banget ya.
3: Ya, rasa-rasanya saya lihatnya justru saat ini ya, karena terkait dengan budaya kita tinggal di Indonesia, rasa-rasanya kok tidak ada atau kecil sekali kemungkinan para anak, dalam hal ini saya menyoroti anak ya, yang tidak menjadi sandwich, betul apa tidak nih kayaknya?
1: Betul. Ini hampir
3: terlepas
1: semuanya.
3: Terlepas dari itu keinginan sendiri atau dalam tanda kutip diminta. Tetapi kan kebanyakan sebagai anak kita itu kayak merasa ingin ya, ingin menyampaikan sesuatu atau mengisihkan sesuatu untuk keluarga atau untuk orang-orang yang sudah berjasa dalam pengembangan kehidupan kita gitu kan. Jadi saya kira memang tidak semua tempat termasuk tidak semua negara itu kan memang ada seperti sandwich ya, tapi kalau di Indonesia memang kebanyakan pasti sandwich.
1: Dan mau tidak mau rasa rasa tersebut kan memang secara alami itu hampir dirasakan oleh semua anak-anak seperti itu ya, pastinya ada rasa imbal balik, rasa apa ya, ingin memberi tadi seperti yang disampaikan Bu Tere tadi. Tapi tentunya Bu Tere, kalau dari sisi keuangan pastinya tidak mudah juga dong. Ada beberapa tantangan juga yang biasanya dihadapi seseorang yang menjadi sandwich generation itu sendiri. Yang pada umumnya apa dulu deh tantangan yang seringnya dihadapi oleh mereka? Saya juga sih.
3: Kita semua ya.
1: Iya.
3: Iya, memang sandwich generation, saya perlu menyampaikan dulu bahwa bagi para sandwich generation mohon tidak perlu sedih gitu ya, atau bahkan mungkin merasa aduh kok aku berkorban atau aku dikorbankan, tidak begitu ya. Kita ambil sisi positifnya bahwa menjadi sandwich itu anggap saja menjadi jalan kita menuju pencarian berkah.
1: Amin, amin. Saya amin paling kenceng Ibu.
3: Tapi kita juga perlu memperhitungkan sejauh mana kemampuan kita untuk berperan menjadi seorang sandwich generation. Tadi di awal sudah disampaikan Bu Vivi juga bahwa kita ini berperan di tengah-tengah sebagai kita sendiri maupun keluarga dan juga orang-orang yang sudah berperan dalam hidup kita, misalnya orang tua, saudara, dan sebagainya. Resiko pertama tentu saja kita perlu memperhitungkan berapa keuangan yang kita punya sehingga kita bisa mengolah-ngolah atau menghitung-hitung, oh kebutuhan kita ini setiap bulan berapa, kebutuhan pokok, kebutuhan bukan pokok, kemudian kita harus nabung nih. Mindset pertama yang saya kira perlu dipahami sebagai sandwich gen, dan di mana sandwich gen juga perlu punya tabungan sendiri untuk masa depan, berarti perlu punya mindset besar bahwa uangku harus ada untuk aku kedepannya. Sehingga kita tidak hanya sekedar membelanjakan untuk bulan depan atau untuk 3 bulan ke depan, tetapi kira-kira bagaimana ya harus menata uang atau menata pendapatan dalam hal ini supaya bisa untuk kedepannya kebutuhan sendiri. Nah, artinya kan berarti memang peran ya, ada peran sendiri, peran untuk keluarga, peran untuk yang keluarga dalam hal ini kalau sudah berkeluarga, dan juga untuk orang tua dan orang-orang sekitar. Nah, apa yang diutamakan memang sebaiknya penghitungan keuangan untuk diri sendiri, tetapi tidak murni, artinya kan kalau sandwich kan kadang-kadang kita suka kelepasan gitu ya, kirim transfer gitu. Nah itu perlu ditata, itu perlu dihitung berapa persen ya yang sudah dikeluarkan. Kok banyak ya ternyata dari pendapatan, padahal belum bisa padahal jadinya nggak bisa nabung. Jangan kan nabung untuk 3 bulan 6 bulan ke depan, tapi untuk 1-5 tahun ke depan, 10 tahun bagaimana ini, untuk biaya pacaran gimana ini,
1: waduh, gitu ya? Ini ada biayanya ya Bu ya.
3: Nah ini kan maka tantangan besarnya adalah bagaimana mindsetnya untuk bisa punya, saya harus punya tabungan untuk masa depan sendiri.
1: Baik, saya juga sepakat nih sama Bu Tere bahwa kita juga harus tetap mempertimbangkan yang namanya masa depan ya. Tapi bicara tentang masa depan, saya mau ke Bu Vivi. Benar gak sih kalau beberapa orang beranggapan bahwa investasi itu kan hanya mereka aja yang punya penghasilan tinggi, sementara yang penghasilan dirasa menurut pemikiran mereka biasa-biasa aja, sebetulnya tinggal let it flow aja, hidup mah sesuai air mengalir saja, gak usah ribet, katanya begitu. Gimana Bu kalau ada anggapan yang punya gagasan seperti itu?
2: Nanti kalau hidupnya air mengalir, kalau pakai aliran sungai, berarti kan alirannya dari atas ke bawah.
1: Betul.
2: Nanti jadi turun terus Mbak. Kecuali kita pakai PDAM ya.
1: Aduh.
2: Berarti kan ada ada effort
1: tinggal ulir
2: nih,
1: ya betul
2: yang membuat kita supaya alirannya lebih deras. Nah, jadi kalau misalnya saya pakai persentase gitu ya, kalau misalnya pendapatannya itu masih 10 juta ke bawah, nah itu sebaiknya menggunakan persentasenya kita pakai 50-70% untuk kebutuhan kita.
1: Oke.
2: Sedangkan 5%-nya atau 10%-nya kita bisa berikan ke keluarga. Tapi ingat tadi saya katakan perlu dikomunikasikan dulu dengan keluarga. Kecuali kalau kita masih single ya Mbak. Kalau masih single mungkin kita bisa memenuhi kebutuhan kita, karena kita masih ikut orang tua, makannya juga ikut. Mungkin yang buat kita 50%, 50%-nya untuk orang tua.
1: Oke.
2: Tapi kan beda kalau misalnya sudah berkeluarga. Nah, berarti kan ada persentase khusus yang harus kita sisipkan. Misalnya 5-10% dari pendapatan kita itu untuk kita masukkan ke investasi. Nah, tadi gunanya supaya investasi itu kan kita akan sebenarnya gini, investasi itu kita nabung, tapi nabungnya ini supaya nanti 1 tahun atau 3 tahun lagi saya supaya punya uang yang lebih besar, supaya saya bisa belikan aset untuk investasi saya ke depannya. Misalnya, kalau misalnya sekarang kita pakai berapa ya, misalnya pendapatan kita 10 juta gitu ya Mbak.
1: Wow,
2: gede banget ya kalau 5 juta ya. Atau kita pakai 3 juta ya, pakai
1: ya, range-nya 3 jutaan aja deh untuk Madiunan ya.
2: Berarti 10%-nya langsung kita ambil nih Mbak, untuk kita investasikan. 3 juta langsung kita ambil 300 ribu, langsung kita investasikan. Investasinya bisa ke reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu butuhnya itu minimalnya cuma 50 ribu Mbak. Tapi ajak kita lakukan setiap bulan supaya uangnya itu gulung. Jadi tiap bulan itu tambah terus, lalu uang itu nggak kita apa-apakan sampai 3 tahun. Nah nanti supaya saya punya tujuan nih 3 tahun lagi saya misalnya punya punya laptop atau punya handphone yang speknya bagus, supaya saya bisa jadi selebgram misalnya. Ini punya tujuan nih, supaya saya bisa cari cuan yang lebih banyak dari sekarang, supaya pendapatan saya bisa bertambah. Jadi kalau ada mimpi, investasinya itu semangat. Nah itu kalau misalnya jangka pendek. Tapi kalau misalnya jangka panjang, oh saya pengen yang lebih besar nih yang mau saya beli, mungkin bisa beli di emas digital. Itu kan juga minim ya Mbak.
1: Betul.
2: Investasinya paling sekitar 10 ribu sudah bisa invest. Nah dengan pendapatan yang UMR Madiun misalnya 2,5 juta atau 3 juta kita sisihkan 10%, itu langsung diambil aja, langsung sisihkan untuk investasi dan gak boleh diganggu-gugat. Nah itu yang perlu kita diskusikan dengan keluarga. Kan kita ambil ciri-cirinya orang Indonesia itu kan gotong royong ya. Kalau gotong royong itu kan berarti misalnya punya 2 anak di keluarga, berarti 2 anak ini juga memberikan persentase, ada kontribusi untuk merawat orang tua misalnya.
1: Baik.
2: Tapi kalau yang hanya satu yang memberikan berarti nggak jadi gotong royong.
1: Pikul sendiri ya.
2: Pikul sendiri.
1: Baik. Itu dia tadi ya penjelasan singkatnya dari Bu Vivi. Kalau menurut Bu Tere nih, kadang kan kita lumrahnya orang yang mencoba untuk berinvestasi pengennya pasti split nih, split dana kita sendiri-sendiri dengan sekian persen yang sudah dialokasikan ke masing-masing tujuan kita lah, seperti itu. Tapi kesalahan yang paling umum yang biasanya dilakukan sama sandwich generation itu seperti apa Bu Tere?
3: Kebanyakan memang konsumtifnya tinggi ya, konsumtifnya tinggi. Jadi memang sudah kena budaya, misalnya kayak pergi makan atau kemudian diajak nongkrong itu konsumtif, atau belanja begitu ya. Memang dalam konteks investasi untuk sandwich generation, saya kira yang perlu dipahami bahwa investasi tidak sulit. Pertama tidak sulit, yang kedua tidak mahal. Nah, sehingga tidak perlu kemudian aku nggak bisa investasi karena duitnya cuma sedikit. Kayaknya nggak gitu deh konsep zaman sekarang, gitu ya. Jadi kalau misalnya zaman sekarang berapapun pendapatan, seperti tadi kan Bu Vivi, paling nggak cut langsung 10%. Taruhlah 10%, kalau 3 juta berarti 300 ribu. Wah, 300 ribu kalau ditabungkan kok berat ya. Berarti nanti nggak bisa belanja, nggak bisa nongkrong, nggak bisa apa gitu. Kemudian akhirnya uangnya keambil nggak jadi 10%, 5%. Nanti 5% keambil lagi, malah nggak jadi nanti, atau ada kebutuhan yang lain. Nah, ini yang saya kira yang perlu dipahami, bahwa kita mesti mengenal atau mengetahui, mengingat kembali konsep frugal living.
1: Ya.
3: Memang nggak terlalu frugal banget ya, tapi kan setidaknya pengiritan, kenapa tidak? Kalau kita punya pendapatan semakin banyak, tapi konsumtifnya juga semakin besar, ya nggak akan ada untungnya.
1: Betul.
3: Tapi ketika pendapatan ada penambahan, kemudian konsumtifnya, ya jangan ditambahin, jangan pakai style. Kan nggak perlu sampai banget-banget gitu ya. Contoh misalnya, oh saya setiap bulan harus beli baju biar keren. Ya satu aja kalau biasanya dua. Kalau setiap bulan rata-rata mau pergi, oh diajak ngopi sama teman, 5 kali sebulan, ya sudah saya ngopi dari rumah, sehingga 10% ini tadi tercapai. Dan itu harus menjadi target. Targetnya pokoknya harus sekian persen. Nah, misalnya saja 10%. Ya tentu angka 10% ini kan bisa dikatakan konseptual, tapi juga bisa menyesuaikan kondisi. Tapi intinya bahwa harus ada uang yang disisihkan. Dan investasi itu kan sebenarnya tidak menjadi sulit ketika yang pertama kali level dasarnya adalah menabung.
1: Yeah.
3: Itu kan sudah termasuk investasi. Karena dikatakan investasi ketika kita bisa menyisihkan sebagian uang untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dari uang yang kita tanamkan tadi. Kemudian dari menabung naik lagi ke deposito supaya tidak kena biaya admin misalnya. Lalu habis itu masuk ke RDPU, naik lagi. Dan angkanya kan juga tidak terlalu besar gitu ya. Minimal ada yang 10 ribu, ada yang 50 ribu, tetapi rutin dilakukan sekian persen itu tadi.
1: Okay.
3: Sehingga bisa bisa dilakukan dan tidak menjadi penghalang untuk kebutuhan masa depan sepanjang targeting itu sudah tertanam dalam diri. Harus menyisihkan. Nah itu.
1: Ya, ada unsur ketegasan dalam diri ya sebetulnya ketika kita mengelola keuangan pribadi begitu. Kalau kita terlalu mentoleransi ya blong juga akhirnya ya. Tapi Bu Vivi, sebetulnya kapan sih seseorang itu seharusnya okay deh sekarang saatnya memikirkan investasi? Ketika kita sebelum atau sesudah kondisi keuangan kita memang benar-benar stabil gitu Bu Vivi?
2: Ya baik, sebenarnya mulai dari sekarang itu sudah memulai yang namanya menabung begitu. Jadi supaya sebenarnya kita tahu ya pemasukan kita itu setiap bulan berapa. Kalau misalnya kita tenaga kerja tetap. Nah yang kadang menjadi kesulitan itu kan kalau misalnya kita menjadi freelance gitu ya.
1: Betul.
2: Jadi kan pendapatannya tidak tetap, setiap bulannya kadang naik kadang turun, atau misalnya UKM begitu. Tapi kita pasti tahu pengeluaran kita per bulan itu berapa. Kalau misalnya sampai tidak tahu, berarti kita harus buat pencatatan nih. Kira-kira rata-rata pengeluaran kita sebulan berapa. Nah ketika sudah kepegang nih pengeluarannya berapa, kita jadi tahu nih kalau misalnya kita dapat pemasukan 3 juta, kemudian pengeluaran per bulannya itu 1,5 juta, kita masih punya 1,5 juta nih. Kalau misalnya agak kesulitan dengan persentase tadi, nah maka kita komunikasikan. Misalnya kita masukkan ke keluarga, kita komunikasi dulu kan dengan keluarga. Saya bisa memberikannya misalnya 500 ribu untuk keluarga, sedangkan yang lainnya mungkin ditanggung oleh anak yang lain begitu. Kemudian yang 1 juta buat apa nih? Mungkin tadi seperti yang dikatakan Bu Liris, kita pengen ngopi, pengen hangout dengan teman-teman gitu. Nah kemudian kita juga harus sisihkan tadi untuk awalnya menabung memang Mbak. Tapi ketika kita sudah ajak lakukan itu dari awal, kita sisihkan ya 5% gitu aja ya dari pendapatan kita, sudah mulai terbiasa. Nah itu menjadi tidak berat lagi. Jadi ketika ditanya mulai kapan, mulai sekarang. Nah, yang kadang-kadang terjadi masalah itu ketika sekarang tuh saya sudah punya pinjaman, pinjamannya banyak sekali. Berarti kita harus cek dulu nih pinjaman kita ada di mana saja dan berapa banyak. Nah, jadi misalnya pertanyaannya, yang mana nih yang harus didahulukan? Apakah saya pinjamannya dulu atau tabungan dan investasinya dulu? Pasti kita selesaikan dulu semua pinjaman.
1: Oke.
2: Setelah semua pinjamannya selesai, baru kita mulai yang namanya investasi. Nah, tapi tetap setiap bulan itu ada uang yang harus ditabung. Ya, paling tidak 50 ribu sampai dengan 100 ribu begitu untuk setiap bulannya. Semakin pendapatannya naik, harusnya tabungannya juga tambah naik.
1: Oke.
2: Lagi, kadang-kadang tenaga kerja itu mendapatkan bonus. Nah, berarti kita harus prosentasekan nih. Sebenarnya memang lebih nyamannya itu kalau kita prosentasekan sih, Mbak. Jadi kalau kita tiba-tiba dapat bonus nih ya, maka uang ini kan uang yang tidak kita rencanakan ada. Berarti kita mau apakan ya uang ini? Kan kadang-kadang yang tadi yang Bu Liris katakan, kita tergoda pengen untuk konsumsi. Tidak, kita bagi. Oke, saya mau menikmati hasil kerja saya dari bonus, pakai saja 50%, sedangkan 50%-nya langsung masukkan ke investasi.
1: Okay.
2: Nah, kemarin itu sebenarnya ada nih Mbak yang namanya obligasi retail Indonesia. Itu kan peningkatan tetap ya, tapi sudah di 6 Juli kemarin. Tapi ada lagi nih, nanti 2 bulan lagi pemerintah itu pasti akan meluncurkan lagi ORI berikutnya. Nah, cuma pendapatan yang diinvestasikan itu minimal 1 juta. Cuma untuk keuntungannya lumayan ya, 4-6%. Berarti kan di atas rata-rata inflasi di Indonesia. Nah, kalau dapat bonus itu bisa menjadi pertimbangan kenapa kita nggak investasi di obligasi retail Indonesia.
1: Baik.
2: Gitu sih Mbak.
1: Itu kalau misalnya.
2: Jadi kalau yang misalnya yang sedikit-sedikit tadi, kita bisa pakai reksadana pasar uang, atau pakai yang emas digital ya.
1: Apalagi sekarang emas digital juga nampaknya anak-anak zaman sekarang sudah mulai melirik ya ke arah situ ya. Ini jadi angin segar juga, angin bagus nih untuk masa depan investasi bagi orang-orang zaman sekarang. Tapi saya mau ke Bu Tere dulu nih. Kalau jenis-jenis investasi kan memang banyak, tetapi konsistensi juga penting ya, karena tidak hanya memilih investasi A, B, C saja, tapi konsistensi juga penting. Padahal di satu sisi, di dalam kehidupan kita di masyarakat juga kadang-kadang ada yang mematahkan stigma bahwa kan ada anak nih, nanti masa ketika masa tua anaknya juga membiarkan orang tua tertatih-tatih dan sebagainya. Konsep-konsep ketergantungan pada anak di masa tua kan juga belum bisa hilang 100% di Indonesia, Bu Tere. Kalau Bu Tere melihatnya seperti apa?
3: Iya, yang disampaikan Mbak Mada tadi memang betul, bahwa kalau kita berhadapan dengan orang tua, tentunya ada beberapa atau ada banyak orang tua yang masih berpikiran bahwa hidup masa depan masih ada anak, dalam tanda kutip begitu ya. Tapi kita juga perlu pahami bahwa sebagai orang tua kita perlu menyadari bahwa hidup anak semakin lama tidak semakin mudah.
1: Betul.
3: Karena kan zaman semakin lama juga semakin susah. Inflasi kemungkinan juga semakin lama semakin berat. Sehingga saya kira memang perlu bagi orang tua untuk punya celengan sendiri. Punya celengan sendiri. Nah, tentu saja agak cukup berat ketika orang tua ini dalam hal ini sudah berusia dan mungkin tidak ada pensiun.
1: Betul.
3: Tapi bisa saja dilakukan investasi ketika usia sudah menjelang tua atau sudah tua gitu ya, dari apa yang diberikan oleh anak.
1: Betul.
3: Gitu.
1: Betul.
3: Nah, ditabung. Syukur-syukur kalau misalnya seperti tadi ke RDPU gitu ya, atau ORI dan sebagainya. Tapi kalau model modern seperti bank digital, kemudian emas digital, saya kira itu yang paham mungkin anak muda. Nah, ketika kita menempatkan diri kita sebagai seorang sandwich, bagaimana supaya besok kedepannya ketika kita sudah tua tidak menjadi orang tua yang membebani anak, ya itulah kenapa investasi dimulai dari sekarang.
1: Okay.
3: Nah, yang paling mudah itu tadi ya, deposito naik lagi ke kemudian RDPU, karena RDPU kan bunganya lebih besar daripada bunga deposito dan juga lebih besar dari rata-rata nilai inflasi. Terus Juni 2026 ini inflasi Indonesia 3,34. Sekalipun masih lebih rendah daripada targetnya 3,5%, tetapi setidaknya 3,34 ya, istilahnya kan berarti kita kalau misalnya masukkan uang ke satu instrumen kemudian bunganya kurang dari 3%, maka kita rugi kan. kemudian kita mesti mencari instrumen yang bunganya bisa lebih tinggi. Seperti okay. tadi dikatakan ada 4% sampai 6%. Dimulai kapan? Ya sudah sedini mungkin saja dengan seada-adanya. Artinya bahwa kita menjadi sandwich, kita punya uang, kita sisihkan frugal-frugal living dikit lah, ngirit-ngirit dikit lah. Dimulai dari dikit-dikit untuk kedepannya, supaya kalau sekarang ini kita menjadi sandwich generation, besok kedepannya semoga anak kita tidak menjadi sandwich untuk kita.
1: Amin, amin, amin, amin, amin. Ya, Bu Vivi, bayangan-bayangan untuk berinvestasi di masa depan pastinya sekarang ini ya paling tidak sudah ada sketsanya lah ya untuk anak-anak muda. Tapi tidak sedikit juga yang pengen bangun aset katanya. Nggak muluk-muluk sih sebenarnya, mereka pasti pengen punya yang namanya properti, Bu Vivi. Kalau untuk generasi sandwich, apakah juga masih cocok diterapkan pola-pola investasi dengan membangun sebuah aset gitu, Bu Vivi?
2: Baik, investasi aset itu kan macam-macam ya Mbak.
1: Yeah.
2: Jadi misalnya yang tadi reksadana itu juga aset. Cuman kan kita mulainya dari kecil ya. Nah, mungkin ada perbedaan mindset dengan generasi yang misalnya Y, X gitu.
1: Yeah.
2: Menurut mereka investasi itu ke properti. Sedangkan untuk generasi Z, mungkin mereka nggak suka punya rumah. Jadi buat apa sih punya rumah itu ribet menurut mereka. Beberapa dari mereka menurut mereka itu punya rumah itu ribet, harus ngurusin macam-macam. Jadi nggak suka punya rumah, jadi mending ngontrak menurut mereka. Nggak apa-apa dengan pemikiran seperti ini, dengan catatan mereka punya aset yang lain.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi asetnya untuk generasi Z memang mereka lebih suka di kayak misalnya reksadana, kemudian saham gitu ya. Kalau yang umur-umurnya di 40 tahun ke atas, saya rasa untuk obligasi lebih aman ya.
1: Ya.
2: Sedangkan untuk yang umurnya di bawah 40, saya rasa memang keuntungannya besar tapi risikonya juga besar seperti saham.
1: Oke.
2: Okay. Artinya yang menurut mereka nyaman itu apa? Itu saja yang mereka investasikan. Jadi nggak harus untuk di properti.
1: Baik.
2: Kalau properti kan harus darahnya besar ya Mbak?
1: Ya betul. Ya. Kecuali kalau memang udah jadi CEO ya, ya. Saat muda. Siapa ya, tahu?
2: Itu kan. Kan yang kita bahas adalah bagaimana caranya supaya generasi sandwich ini dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
1: Betul.
2: Tapi ada tanggungan yang lain. Tapi saya juga mau supaya yang tadi diceritakan oleh Bu Leris tadi bahwa supaya anak saya nggak jadi generasi sandwich dan dia tidak menjadi tanggungan untuk anak, membebani mereka, itu kan kasihan juga ya.
1: Betul.
2: Nah, artinya dari sekarang ketika saya masih bekerja, kan usia pensiun di Indonesia itu ada yang 55,
1: 58, 60.
2: Kan masih muda ya.
1: Ya betul.
2: Nah, ketika masih punya rentang waktu yang cukup untuk bisa bekerja, maka kita investasikan. Sebenarnya ketika masuk masa pensiun, itu kita masih bisa kerja lagi karena masih cukup muda untuk bisa bekerja. Diteruskan saja bekerjanya yang masih bisa kita lanjutkan.
1: Yeah.
2: Sebenarnya ini misalnya, kalau misalnya saya sekarang jadi saya tenaga kerja, misalnya lulusan SMA, berarti saya bisa meningkatkan karir saya sambil bekerja, sambil kuliah, supaya saya bisa meningkatkan karir saya ke depannya. Dengan begitu pendapatan saya jadi meningkat. Artinya investasi saya juga semakin meningkat walaupun saya sudah masuk di usia pensiun.
1: Yeah.
2: Jadi kan ada pekerjaan-pekerjaan misalnya jadi pembicara, kemudian jadi jadi coach gitu. Nah, jadi ada pendapatan-pendapatan lain selain pendapatan inti yang bisa kita harapkan untuk meningkatkan investasi.
1: Ya, istilahnya ceperan lah ya. Kita punya side job yang kiranya masih bisa dilakukan di usia pensiun, kenapa tidak begitu ya? Selamat sore, ada yang gabung nih dari Mas Theo di Magelang. Mau tanya bagaimana cara mengalokasikan modal investasi yang sangat terbatas agar tetap bisa mendiversifikasikan resiko dengan baik. Mungkin bisa ditanggapi oleh Bu Liris dulu kali ya. Bu Tere deh, orang-orang nyebutnya Bu Tere nih.
3: Saya kan Bu Tere. Liris juga bisa.
1: Iya, saya dengarnya Bu Liris, tapi orang-orang sebutnya Bu Tere, ya udahlah. Ya monggo, ditanggapi Bu Tere.
3: Ya, baik. Bagaimana caranya mengalokasikan modal yang terbatas ya? Jadi perlu dipahami dulu, kita perlu dihitung dulu usahanya apa dulu.
1: Oke.
3: usahanya apa dulu, kemudian sudah dihitung pengeluaran dan sebagainya untuk usaha itu. Kemudian yang kedua, lakukan benchmarking. Benchmarking itu artinya kita mesti melihat usaha serupa dengan peralatan serupa, alat serupa, kurang lebihnya dia butuh modal berapa.
1: Okay.
3: Lalu yang ketiga, ketika modal itu memang harus dibelanjakan, jangan membelanjakan langsung 100%. Setidaknya belanjakan dulu sekitar 60-70%, 30%-nya save dulu. Kalau nanti modal itu perlu ditambahkan atau pembelanjaan dagangan gitu ya, seingatnya apa asetnya tuh atau barangnya tuh harus ditambahin, maka 60-70 itu baru dibelanjakan.
1: Okay.
3: Kemudian yang keempat, pastikan bahwa apa yang sudah diusahakan atau apa yang sedang dirintis ini ada duitnya dulu. Jadi artinya kita misalnya punya usaha modalnya sedikit, ya udah deh belanjanya sesuai dengan modal itu, tapi jangan semua dulu. Tapi untuk bisa belanja harus benchmarking, lihat-lihat kesana kesini, hitung-hitung dulu, oh dia keluarnya kayaknya sekian deh duitnya, atau bahkan wawancara simple gitu ya.

0: bukan tempatnya bagus, bukan bukan gimana-gimana ya, tapi esensinya adalah gimana caranya supaya dengan barang pertama, dagang pertama, usaha pertama masuk duit dulu.
1: Oke.
0: Ya, ketika itu nanti dia bentuknya masih sederhana, it's okay. Yang penting ada uang masuk dulu. Uang masuk, baru kemudian diputar lagi untuk pembelanjaan, baru kemudian ada yang disisihkan misalnya untuk pengembangan modal ya, termasuk kayak belanja barangnya ditambahin, belanja barang, dan sebagainya.
1: Baik.
0: Tapi prioritaskan untuk ada uang masuk dulu dengan modal yang ada dan tidak dibelanjakan semua.
1: Oke, ditahan dulu ya Mas Teo ya. Semoga penjelasannya dari Bu Tere bisa diterima ya Mas Teo. Terima kasih banyak pendengar dan juga pemirsa. Bu Tere dan juga Bu Vivi, kita rehat sejenak ya. Nanti kita akan segera kembali masih di Indonesia Cerdas.

0: Anda masih mengikuti acara Indonesia Cerdas, program informatif, inspiratif, dan solutif untuk masyarakat yang ingin maju dan mandiri. Indonesia Cerdas, cerdas memahami, cerdas mencari solusi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, ingatlah tujuan utama investasi memang bukan untuk menjadi kaya ya dalam waktu yang singkat, tapi bagaimana sih kita bisa nyaman hidup di masa depan bersama dengan keluarga kita tercinta tanpa harus terbebani hal-hal yang membuat kita menjadi stres ataupun juga overthinking yang justru nanti berakibat kurang baik bagi kehidupan kita sendiri. Nah, karena memang kita terbatas waktu, Bu, saya mau ke Bu Vivi deh. Apa yang mau disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa kaitannya bagaimana kita bisa tetap tumbuh dan berkembang di saat kondisi negara kita seperti sekarang ini dengan menjadi seseorang yang tetap bisa berinvestasi? Kita abaikan dulu deh bahwa kita ini adalah generasi sandwich gitu.
2: Baik, menjadi pribadi yang baik itu adalah ketika kita bisa bekerja sesuai dengan kemampuan yang kita punya, lalu penghasilan kita berikan untuk memenuhi kebutuhan. Namun di samping memenuhi kebutuhan, gaya hidup yang frugal itu juga penting supaya masa depan kita menjadi lebih baik, karena kita mempunyai, memiliki dana supaya kita bisa investasi yang lebih baik lagi di kehidupan mendatang, bukan hanya untuk kita tapi juga untuk generasi masa datang.
1: Setuju. Bu Tere mungkin mau menambahkan, silakan Bu.
3: Ya, untuk pendengar maupun pemirsa, tentu yang pertama adalah mulai rajin-rajin melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan supaya nanti gampang menghitung persentasenya. Kemudian yang kedua adalah jangan ragu-ragu untuk mulai berinvestasi, tidak perlu yang muluk-muluk dulu, dari hal yang paling sederhana meningkat step by step, tidak perlu dari angka yang besar tetapi dari angka yang kecil tapi konsisten. Kemudian yang ketiga, ya tidak perlu khawatir, memang menjadi sandwich tidak mudah, tapi kita mari usahakan supaya kita tidak membebani anak kita ketika besok kita tua, anak kita menjadi sandwich untuk kita.
1: Baik.
3: Jadi semangat, ayo investasi.
1: Baik. Terima kasih Bu Tere dan juga Bu Vivi. Semoga kita semuanya bisa jadi generasi yang mampu merawat orang tua dengan penuh kasih sayang, membesarkan anak dengan penuh tanggung jawab, sekaligus juga bisa mempersiapkan masa depan yang mandiri secara finansial yang cukup lah ya untuk keluarga kita pastinya. Terima kasih banyak Bu Tere dan juga Bu Vivi. Sehat selalu. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Selamat sore Bu.
3: Selamat sore, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Mada.
1: Pendengar dan juga pemirsa Indonesia Cerdas, tuntas sudah Mada hadirkan untuk Anda. Anda bisa tonton ulang di official YouTube RRI Madiun untuk tayangan hari ini. Dan pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan reporter RRI seluruh Jawa Timur dalam Info Prima.
0: Baru saja Anda ikuti acara Indonesia Cerdas, Program 1 RRI Madiun. Indonesia Cerdas kami hadirkan setiap Rabu, pekan 1 dan 3 setiap bulannya, mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Indonesia Cerdas, cerdas memahami, cerdas mencari solusi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama ID Survey menggelar puncak GSPI Asri 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen meningkatkan bauran energi di energi baru dan terbarukan atau EBT. Inilah info prima selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama ID Survey menggelar puncak Green and Smart Port Initiative GSPI Asri 2026 di Dermaga C Pelabuhan PT Petrokimia Gresik. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat logistik pangan nasional melalui transformasi pelabuhan. Ermina Jain melaporkan.
2: Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama ID Survey menggelar puncak Green and Smart Port Initiative GSPI Asri 2026 di Dermaga C Pelabuhan PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat logistik pangan nasional melalui transformasi pelabuhan hijau, cerdas, dan berkelanjutan. Acara tersebut turut dihadiri sejumlah kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko Bidang Pangan. Di antaranya, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Menteri Hubungan Dudi Purwagandi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Ahmad Mukhtasyar, Direktur Utama ID Survey Ari Sudono Surono, serta jajaran BUMN dan pelaku industri kepelabuhan. Green and Smart Port Initiative GSPI Asri 2026 merupakan implementasi gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, indah yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan Kemenko Bidang Pangan bersama ID Survey. Direktur Utama ID Survey, Ari Sudono Surono mengatakan, program ini bertujuan mewujudkan pelabuhan berstandar internasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan terdigitalisasi.
3: Program Green and Smart Port atau GSP ini bertujuan mendukung sistem logistik nasional dengan mewujudkan pelabuhan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk menjadikan pelabuhan berkelas dunia.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pelabuhan merupakan simpul utama logistik pangan nasional yang menghubungkan sentra produksi, kawasan industri, pusat distribusi hingga daerah konsumsi. Menurutnya, tantangan seperti waktu tunggu kapal dan keterbatasan kedalaman pelabuhan harus dijawab melalui transformasi dan penyederhanaan regulasi.
4: Pelabuhan itu sangat menentukan, terlambat kirim ya harga bisa naik, inflasi bisa tinggi. Jadi pangan dengan pelabuhan itu satu yang tidak bisa.
2: Pada GSPI Asri 2026, pemerintah menyerahkan sertifikat kepada 8 pelabuhan peserta asesmen 2025, diantaranya PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Krakatau Bandar Samudra, PT Vale Indonesia, PT Pelindo Peti Kemas, TPK Banjarmasin, PT Indonesia Kendaraan Terminal, PT Pelindo Multi Terminal Branch Tanjung Intan, dan Terminal Peti Kemas Bitung. Ermina melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen meningkatkan bauran energi atau energi mix di energi baru dan terbarukan EBT untuk mencapai target net zero carbon economy tahun 2050. Ani Hasanah melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur komitmen untuk meningkatkan bauran energi atau energi mix di energi baru terbarukan atau EBT sebagaimana target secara nasional untuk mencapai net zero carbon economy tahun 2050. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak seusai membuka Indonesia Energy Week Surabaya 2026 di Grand City Convex Surabaya. Untuk mewujudkannya diperlukan waktu yang bertahap.
6: Nah, ini kan nggak bisa ujuk-ujuk, harus dicicil dari sekarang, ada dalam kaitan dengan penggunaan tenaga listriknya.
5: Sementara itu, Country General Manager PT Pamerindo Indonesia Lia Indriasari menuturkan, pameran ini bagian dari Manufacturing Surabaya 2026, sekaligus memiliki peran yang sangat strategis sebagai ruang bertemunya para pelaku industri.
7: Kehadiran 3 pameran baru ini merupakan langkah kami untuk menghadirkan platform yang semakin lengkap dan relevan dengan perkembangan industri, sekaligus juga mempertemukan ekosistem manufaktur, energi kelistrikan, serta teknologi air dan pertanian dalam satu wadah yang lengkap.
5: Manufacturing Surabaya 2026, Indonesia Energy Week Surabaya, dan Growth Tech Indonesia digelar pada 15 sampai 18 Juli 2026, menghadirkan lebih dari 150 peserta dari 17 negara di Grand City Convex Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dituntut hukuman 7 tahun penjara dan uang pengganti 6,7 miliar rupiah dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Berikut laporan Faris Yarbu.
8: Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dituntut hukuman 7 tahun penjara dan uang pengganti 6,7 miliar rupiah dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Jaksa Penuntut Umum KPK Arjuna Budi Tambunan menyatakan terdakwa Sugiri Sancoko terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara kumulatif selaku penyelenggara negara. Dalam amar tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan berupa hukuman penjara selama 7 tahun dengan denda pidana 300 juta dan wajib membayar uang pengganti sebesar 6,7 miliar.
9: Hukuman pidana terhadap Sugiri Sancoko berupa pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa pada dalam tahanan dan pidana denda kepada terdakwa Sugiri Sancoko sejumlah 300 juta rupiah yang harus dibayar dalam waktu 1 bulan yang dapat berpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan pengadilan itu tetap.
8: Dalam uraian fakta persidangan, Sugiri terbukti menerima suap sedikitnya 900 juta dari Yunus Mahatma selaku Dirut RSUD Dr. Harjono. Uang pelicin tersebut disalurkan melalui Sekda Ponorogo Agus Pramono agar Yunus tetap dipertahankan sebagai Direktur Rumah Sakit. Sementara itu, Indra Tri Angkasa, kuasa hukum Sugiri mengatakan keberatan atas tuntutan yang disampaikan karena tidak sesuai dengan fakta persidangan.
10: Maaf ya, penuntut umum ini mengingkari fakta persidangan lah. Di 12B besar itu ada 28 dugaan penerimaan terdakwa dari pihak ketiga. Di situ semua dianggap terbukti. Padahal teman-teman kalau mengikuti sejak awal di pasal 12B besar hampir 2/3 pembuktian persidangan tidak pernah itu terjadi. Seperti satu contoh saja tentang pemberian 1,2 dari siapa Alana yang tidak dipanggil itu. Padahal itu sudah pinjaman sudah dikembalikan dan seterusnya. Tapi itu masih menjadi bagian dari yang dituntutkan dalam surat tuntutan.
8: Selain menuntut Sugiri, jaksa juga membacakan tuntutan untuk dua terdakwa lainnya Agus Pramono dituntut 4 tahun 8 bulan penjara, sementara Yunus Mahatma dituntut 5 tahun 6 bulan penjara. Faris Yerbo melaporkan.
0: Polres Tuban telah resmi berganti status menjadi Polresta dan diharapkan pelayanan publik kepada masyarakat dapat semakin ditingkatkan. Witra Adila melaporkan.
11: Polres Tuban telah resmi berganti status menjadi Polresta Tuban. Peresmian perubahan status tersebut ditandai dengan upacara yang digelar tertutup. Bersamaan dengan perubahan status tersebut, tongkat pemimpinan pun turut beralih. Jabatan Kapolres yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Alaidin kini resmi diemban oleh Kombes Pol Jazuli Dani Iriawan. Kapolresta Tuban, Kombes Pol Jazuli Dani Iriawan menyampaikan bahwa peningkatan status ini diharapkan menjadi momentum untuk membawa perubahan yang lebih baik di Kabupaten Tuban. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas yang erat dengan jajaran Forkopimda.
12: Untuk Polres Tuban beralih menjadi peningkatan tinggi menjadi Polresta, alhamdulillah, dan juga disaksikan oleh Mas Bupati, Pak Kapolres Tuban yang lama, Komandan Yonif, mudah-mudahan diberkati, lancar. Saya juga tadi sudah masuk ke Mas Bupati, kita saling sinergi. Kedepannya mudah-mudahan Tuban ini bisa menjadi lebih maju, lebih sukses. Yang jelas saya titip diri antara rekan-rekan semua, tentunya kami tidak bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
11: Bupati Tuban Aditya Halinda Fariski turut memberikan apresiasi positif. Ia menilai bahwa peningkatan status Polresta ini merupakan respon yang tepat atas pesatnya perkembangan Kabupaten Tuban, terutama dengan banyaknya proyek strategis nasional yang mulai masuk.
13: Saya menyampaikan hari ini banyak sekali proyek-proyek strategis nasional dan salah satu investasi-investasi besar akan masuk di Kabupaten Tuban, karena ini adalah salah satu bentuk bagaimana Polres Tuban waktu menjabat menjadi Polresta ini bisa membuat kenyamanan keamanan bagi para pendatang. Kami berharap hari ini ada peningkatan kelas ini, insya Allah akan semakin general lagi, semakin meluas dalam menjaga ketertiban yang ada di Kabupaten Tuban.
11: Bupati Tuban berharap dengan kenaikan status menjadi Polresta, pelayanan publik dapat semakin ditingkatkan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri pada awal tahun ajaran baru berjalan dengan dukungan tenaga pendidik bantuan sementara. Berikut laporan Ana Kusuma.
14: Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri pada awal tahun ajaran baru 2026-2027 tetap berlangsung dengan dukungan tenaga pendidik bantuan dari pemerintah Kabupaten Kediri. Sebanyak 20 guru diterjunkan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran sembari menunggu proses rekrutmen guru definitif yang masih dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga pengajar sementara ini dipenuhi melalui dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.
15: Pendidikannya kalau dikatakan penuh ya belum, karena kita masih hanya punya guru SMA, sementara murid SD SMP. Tapi ada support dari Dinas Pendidikan, kemarin ada tambahan bantuan sementara, itu 13 guru SMP, guru MAPEL, kemudian 6 guru SD, guru kelas, sama 1 guru BCO. Tapi nanti sifatnya sementara, karena apa? Saat ini Kementerian Sosial proses untuk rekrutmen.
14: Sementara itu, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana dalam hal ini menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen mengawal pelaksanaan program sekolah rakyat agar berjalan optimal sejak awal tahun ajaran baru.
16: Sistem di SR ini bukan pendaftaran tapi jangkauan. Maka nanti kita akan lihat lagi mana anak-anak yang masih berada di desil 1 sampai dengan 4 dan belum masuk sekolah. Jadi katakanlah anak putus sekolah, anak yang belum melanjutkan pendidikan, atau mungkin orang tuanya belum mau, ini kan perlu pendekatan-pendekatan secara persuasif. Semoga bisa memenuhi kuota. Sebenarnya bukan persoalan kuotanya saja, tapi persoalan utamanya atau tantangan utamanya adalah sekolah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden.
14: Pada tahun ajaran 2026-2027 ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri telah menerima 248 peserta didik baru yang terdiri atas 23 siswa jenjang sekolah dasar, kemudian 107 siswa jenjang sekolah menengah pertama, dan 118 siswa sekolah menengah atas. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026, SMA Negeri 9 Surabaya mendorong para siswa-siswi baru untuk aktif mengikuti ekstrakurikuler. Faiz Putra melaporkan.
17: Pada penyelenggaraan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026, SMA Negeri 9 Surabaya mendorong para siswa-siswi baru untuk aktif mengikuti ekstrakurikuler melalui kegiatan inaugurasi atau penyambutan siswa baru dengan sajian pertunjukan minat bakat. Penyelenggaraan MPLS hari ketiga ini, pihak sekolah bersama siswa kelas 11 dan 12 menyiapkan pilihan ekstrakurikuler bagi siswa baru, di antaranya seperti paskibraka, futsal, dance, musikalitas, dan berbagai macam ekstrakurikuler lainnya. Ketua Panitia MPLS SMA Negeri 9, Widianti Sifu Nita Sufia saat diwawancara RRI Rabu 15 Juli 2026 mengatakan tujuan diadakannya materi inaugurasi tersebut yakni untuk melatih kreativitas dan inovasi dari siswa baru agar nantinya dapat berdampak positif dalam proses belajar siswa.
18: Kita mulai dengan senam sehat ceria lagi, lalu juga dilanjut dengan inaugurasi di mana setiap gugus kita ada 11 kelas ya, berarti untuk kelas 10 berarti ada 11 gugus menampilkan kreativitasnya masing-masing. Sure. Jadi di hari pertama pembukaan itu mereka mengambil undian untuk tahu mereka harus perform apa. Oh, ada yang puisi, ada yang musikalitas, ada yang menyanyi, ada yang drama, seperti itu. Dan mereka menampilkan, dan mereka mengkreasikan sendiri semua gerakan, semua lagu yang dinyanyikan dengan dibantu pendamping kelas dan juga guru-guru wali kelasnya mereka.
17: Sementara Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 9 Surabaya, Muhammad Royhan, menilai peran kakak kelas dan guru pendamping pada inaugurasi ini sejalan dengan misi anti perundungan sesuai dengan tema MPLS Ramah 2026.
19: Di pekan MPLS ini, murid itu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Itu pasti, kan tiap tahun lingkungannya beda. Kemudian yang kedua, anti perundungan. Jadi banyak yang di sekolah-sekolah itu masih ada hal seperti itu. Jadi kita mencoba di pekan yang berhasil ini membuat kegiatan yang sekiranya itu dapat mencegah perundungan di jenjang-jenjang.
17: Selain inaugurasi, SMA Negeri 9 Surabaya juga menghadirkan beberapa materi, salah satunya sosialisasi bahaya nafsa, potensi akses online ilegal seperti judol, phishing, serta situs berbahaya, dan juga screening kesehatan pada siswa baru dengan melibatkan instansi kesehatan terkait. Faiz Putra melaporkan.
0: Ketua TPPKK Kota Surabaya Rini Indriani mengapresiasi kepedulian Ikatan Alumni Magister Manajemen IKMM Universitas Ciputra melalui kegiatan alumni peduli ojek online Ride to Hope. Berikut laporan Oni Arianto.
20: Ketua PKK Kota Surabaya Rini Indriani mengapresiasi kepedulian Ikatan Alumni Magister Manajemen Universitas Ciputra IKMM melalui kegiatan alumni peduli ojek online Ride to Hope. Kegiatan tersebut memberikan bantuan kepada 100 pengemudi ojek online perempuan di Kota Surabaya. Rini Indriani menilai bantuan yang diberikan bukan sekedar helm dan paket sembako. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas perjuangan perempuan yang setiap hari bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga.
21: Ya, alhamdulillah, ya, saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada alumni UCI yang mempunyai kepedulian luar biasa. Terima kasih sudah peduli kepada warga Surabaya, wabil khusus kepada perempuan-perempuan ojek online yang hari ini hadir. Dan ini bukan sekedar pemberian sembako, bukan sekedar pemberian helm gitu ya, tapi ini adalah penghargaan kepada perempuan-perempuan hebat yang tentunya berjuang di balik jaketnya, di balik helmnya. Beliau ada anak-anak yang harus diperjuangkan, ada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, begitu ya.
20: Sementara itu, perwakilan pengemudi ojek online perempuan Erni Rabu siang mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan Ikatan Alumni MM Universitas Ciputra. Menurutnya, bantuan tersebut membuat para pengemudi perempuan merasa dihargai. Rini Indriani juga mengingatkan pentingnya keselamatan berkendara bagi pengemudi ojek online perempuan agar dapat kembali ke rumah dengan selamat. Oni Arianto melaporkan.
0: Semarak Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi pelukis di Lamongan yang kebanjiran pesanan lukisan wajah para pemain bintang sepak bola dunia. Farin Regi melaporkan.
22: Semarak Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola di seluruh dunia, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku industri kreatif. Salah satunya yang dirasakan Wildan Solihin, pelukis asal Desa Karanganom, Kecamatan Karangbinangun, Lamongan. Ia kebanjiran pesanan lukisan wajah para bintang sepak bola dunia saat ini. Di studio lukis milik Wildan, dipenuhi pesanan lukisan bertema pemain sepak bola. Kreativitas yang dipadukan pemanfaatan media sosial membuat karyanya semakin dikenal luas, bahkan hingga ke luar negeri. Wildan sendiri menerima bermacam lukisan dengan berbagai ukuran, seperti kanvas ukuran 30x40 cm, 60x80 cm, hingga 80x100 cm, yang biasanya diperlukan pengerjaan hingga waktu 1 minggu.
23: Ya, Ronaldo, Messi, Mbappe, kalau harga relatif juga, karena berdasarkan kerumitan dan atau request muatan lukisan itu sendiri.
24: Mulai berapa?
23: Mulai 500 ribu sampai 1 juta lebih, 3 juta setengah, ya relatif sih. Saya lebih suka Portugal karena ada Ronaldo sih kemarin, tapi sekarang sudah ini, sekarang Prancis.
22: Ia berharap momentum ini dapat terus membuka peluang bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk memperluas pasar sekaligus memperkenalkan karya seni lokal ke mancanegara. Varian Reki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
25: Baik, terima kasih Fresti.
2: Pendengar dan pemirsa, sejumlah fraksi DPRD Kota Madiun mempertanyakan jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA APBD 2025 Kota Madiun yang mencapai 154,7 miliar rupiah dan realisasi belanja daerah yang meleset dari target. Aris Deka melaporkan.
3: Sejumlah fraksi di DPRD Kota Madiun mempertanyakan besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selain itu, mereka juga menyoroti tidak tercapainya target sejumlah pos belanja daerah. Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Agus Wiono mengatakan, pemerintah kota mencatat SILPA sebesar 154,7 miliar rupiah pada akhir tahun anggaran 2025. Menurut dia, SILPA dalam jumlah tertentu merupakan hal yang lazim dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, besaran SILPA tersebut perlu dikaji lebih lanjut.
4: SILPA tahun anggaran 2025 mencapai sekitar 154,80 miliar. Berapa persen SILPA tersebut berasal dari efisiensi real, sisa dana alokasi khusus kegiatan yang gagal dilaksanakan maupun faktor administrasi lainnya. B. Langkah konkret apa yang akan dilakukan pemerintah kota untuk menurunkan SILPA pada APBD tahun anggaran 2026?
3: Selain SILPA, fraksi PDI Perjuangan menyoroti rendahnya realisasi belanja pegawai. Juru bicara fraksi PDI Perjuangan Usman Effendi mengatakan, anggaran belanja pegawai ditetapkan sebesar 482,4 miliar rupiah, namun realisasi hanya mencapai 426,9 miliar rupiah atau 88,5%. Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran sebesar 55,5 miliar rupiah atau 11,5%.
6: Sisa anggaran pada belanja pegawai masih cukup besar. Mengapa bisa demikian? Bagaimana analisis dan mekanisme perhitungan sebelum terbitnya Perda APBD dan PAPBD 2025 terkait pegawai yang pensiun dan transparansi mutasi pegawai antar pemerintah daerah selama tahun 2025.
3: Meski menyampaikan berbagai catatan, fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun tetap mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang melampaui target. Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur tol Solo Ngawi ketika sebuah minibus menabrak bagian belakang truk trailer. Akibat insiden tersebut, satu orang meninggal dunia, sementara petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Berikut laporan Imam Malik.
24: Satu korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut di jalan tol Solo Ngawi, kilometer 566 plus 200A, tepatnya di Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Korban meninggal adalah penumpang mobil bernama Imam Rojali, 31 tahun, warga Desa Blimbing Sari, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi. Kecelakaan terjadi antara mobil jenis minibus Toyota Innova menabrak bagian belakang truk trailer. Sopir truk Roni mengaku sedang melaju di jalur lambat dengan kecepatan sekitar 50 km per jam saat insiden terjadi.
25: Saya lagi jalan santai ya, minimal ya kurang lebih 50-60 lah, di tol kan standarnya kan segitu. Pas jalan sepi, tahu-tahu ada mobil nyalip sebelah saya satu. Habis itu saya ditabrak dari belakang.
26: Luat ya, mobil sampai seret itu.
25: Parah, hancur parah. Itu sampai nempel di sini, bannya juga meletus, pinggang saya juga meletus ini bannya.
24: Kanit Penegakan Hukum Gakum Satlantas Polres Ngawi, Ibtu Agus Haryanto menyampaikan minibus sempat oleng ke kiri sebelum menabrak truk trailer di depannya. Kecelakaan terjadi diduga karena kurang kehati-hatian dari pengemudi.
27: Menurut keterangan saksi dari TKP, kendaraan Innova berjalan kurang hati-hatinya sehingga oleng ke kiri dan menabrak belakang kendaraan truk trailer tersebut.
24: Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kejadian. Korban meninggal dibawa ke kamar jenazah RSUD Suroto Ngawi, sedangkan tiga korban luka-luka dibawa ke RS Widodo. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Nur Holili di RRI Sumenep. Silakan Nur Holili.
28: Baik, terima kasih Mada. Pendengar, penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sampang memasuki babak baru. 8 tersangka resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang. Sementara polisi masih memburu belasan pelaku lain baru. 8 tersangka resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang. Sementara polisi masih memburu belasan pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
5: Satuan Reserse Kriminal Polres Sampang melimpahkan 8 tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak berinisial RR berusia 15 tahun ke Kejaksaan Negeri Sampang. Pelimpahan tahap 2 dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa peneliti. Kasat Reskrim Polres Sampang Ibtu Nur Fajri Ali mengatakan 8 tersangka yang dilimpahkan merupakan remaja. Sementara itu, berkas perkara terhadap tersangka lain yang telah diamankan masih dalam proses penyelesaian agar segera dilimpahkan ke kejaksaan. Kasus yang terjadi dalam kurun Februari hingga Mei 2026 ini diduga melibatkan 27 pelaku. Polisi telah menangkap 13 orang, sedangkan 14 terduga pelaku lainnya masih berstatus daftar pencarian orang dan terus dilakukan pengejaran oleh tim penyidik.
7: Ini proses tahap 2 dari ya?
8: Ya, ini kami mau melaksanakan tahap 2.
7: Berapa pelaku yang dimasukkan sudah masuk? 8 orang. Itu yang anak di bawah umur dan ya?
8: Ya, di bawah umur.
9: Untuk 5 pelaku lainnya gimana, Pak?
8: 5 pelaku lainnya masih dalam pemberkasan menunggu
9: dari pemberkasan. Dan 14
8: tersangka dan gimana? Masih tetap kami lakukan pengejaran. Mohon doanya ya.
5: Nur Fajri Ali menegaskan proses hukum belum selesai. Selain mempercepat pelimpahan berkas perkara, penyidik juga berkomitmen memburu seluruh pelaku yang masih buron agar seluruh pihak yang diduga terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
28: Demikian kabar dari Sumedep. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
10: Terima kasih Kholili. Universitas Macung terus perkuat kapasitas dosen, salah satunya dengan menyiapkan 7 guru besar baru untuk mendukung target menuju akreditasi perguruan tinggi unggul. Berikut laporan Hanum Oktavia.
11: Universitas Macung terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia khususnya dosen sebagai bagian dari strategi pengembangan institusi memasuki fase baru. Memasuki Disnatalis ke-19, kampus tersebut menargetkan peningkatan kualitas akademik melalui percepatan jenjang karir dosen, pembentukan kelompok riset, hingga penambahan 7 guru besar baru. Rektor Universitas Macung Prof. Stefanus Yufra Manahentanio mengatakan bahwa tahun 2026 menjadi titik awal transisi dari tahap pengembangan pertama menuju tahap kedua. Ia menyebut jika pada fase pertama, Universitas Macung mengusung semangat living example atau menjadi teladan melalui tindakan nyata, maka pada periode 2026-2045, kampus akan mengemban visi sebagai trendsetter yang mampu memberi kontribusi lebih luas bagi perkembangan pendidikan tinggi.
12: Pertama itu adalah yang living example. Jadi apa yang kami lakukan menjadi teladan hidup bagi kami, sehingga nanti berbenah diri masuk di dalam tahap pengembangan yang kedua 2026 menuju 2045, yaitu menjadi trendsetter. Bagaimana kami bisa ikut ambil bagian yang lebih luas untuk menjadi sesuatu yang ikut menentukan perkembangan di mana kami bergerak di pendidikan Tridharma, yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian.
11: Saat ini Macung memiliki 82 dosen yang terdiri atas 20 dosen bergelar doktor dan 62 dosen bergelar magister. Jumlah dosen bergelar doktor terus meningkat dalam 3 tahun terakhir seiring semakin banyaknya dosen yang berhasil mencapai jenjang lektor kepala, sehingga membuka peluang lahirnya guru besar baru dalam beberapa tahun mendatang. Pada momen Disnatalis ke-19 ini, Macung juga memberikan penghargaan pada sejumlah dosen dan mahasiswa berprestasi bertajuk Sugeng Hendarto Award untuk memberikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasinya. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
13: Terima kasih, Wisnu. Pendengar dan pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Green Division Jember Fashion Carnaval JFC menggelar lomba mewarnai dan fashion dengan mengusung tema pelestarian lingkungan. Gea Deborah melaporkan.
14: Green Division Jember Fashion Carnival atau JFC menggelar lomba mewarnai dan fashion dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Kegiatan ini diikuti peserta dari jenjang Taman Kanak-kanak atau TK dan Sekolah Dasar atau SD dengan mengusung tema pelestarian lingkungan. Ketua Panitia Lomba Hari Anak Nasional Green Division JFC Putu Catur mengatakan, perlombaan diawali dengan lomba mewarnai untuk siswa TK dan SD, kemudian dilanjutkan lomba fashion yang juga diikuti peserta dari kedua jenjang tersebut.
15: Memperingati Hari Anak Nasional, yang pertama kita adakan lomba mewarnai buat anak SD sama TK. Kemudian yang di jam kedua ini ada lomba fashion buat anak TK sama SD juga.
14: Iya, penyelenggaranya siapa ini,
15: Pak? Dari Green Division GFC.
14: Iya, harapannya Bapak dengan adanya kegiatan ini apa, Pak?
15: Harapan kami bahwa anak-anak sudah karena temanya kan tema lingkungan, jadi anak-anak bisa mencintai lingkungannya lewat karya-karyanya mereka, kemudian fashionnya juga bertema lingkungan, supaya anak-anak juga memperhatikan alamnya gitu loh, Pak. Alamnya juga sangat indah sih kalau kita bisa perhatikan dengan baik.
14: Sementara itu, salah seorang peserta lomba fashion, Asyana Diva, mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut. Ia berharap dapat memberikan penampilan yang terbaik. Namanya siapa?
16: Diva.
14: Diva mau ikut apa pagi ini?
16: Mau ikut fashion.
14: Di mana?
16: Yes.
14: Seberapa optimis bisa dapat juara?
16: Bismillah, semoga dapat hasil yang terbaik.
14: Menurut panitia, tema lingkungan dipilih untuk menanamkan kepedulian terhadap alam sejak usia dini. Melalui karya gambar maupun busana bertema lingkungan, anak-anak diharapkan semakin mencintai dan menjaga kelestarian alam. Dia Deborah, RRI Jember melaporkan. Ya, demikian berita dari Jember. Selanjutnya kita kembali ke RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Fresti, silakan.
0: Terima kasih Eti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Jember tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Sejawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

diterapkan. Jadi jumlah 385 calon jemaah tersebut masih bersifat estimasi ya. Sementara penetapan jemaah yang benar-benar berangkat tentunya tetap bergantung pada hasil verifikasi data serta nomor porsi dalam sistem satu haji. Oleh karena itu pendengar, sebagian calon jemaah tentunya juga masih berpotensi bergeser ke estimasi keberangkatan tahun 2028. Nah, untuk estimasi keberangkatan tahun depan berasal dari pendaftar yang mendaftar pada periode 2012 bulan November sampai Mei 2013. Nah, sementara untuk kuota yang sudah dipastikan saat ini baru mencakup pendaftar November 2012 sampai Januari 2013. Dalam pembinaan tersebut, pendengar, Kemenhaj Kota Madiun juga menyampaikan rencana penggunaan embarkasi Doho Kediri sebagai titik keberangkatan jemaah haji untuk musim haji 2027. Tapi meskipun demikian, rencana tersebut masih menunggu keputusan resmi ya dari pemerintah pusat. Kalaupun memang nantinya disetujui, embarkasi Doho ini dinilai akan memberikan sejumlah keuntungan, khususnya untuk jemaah Madiun ya dan sekitarnya, karena lokasinya memang lebih dekat dibandingkan embarkasi yang digunakan saat ini. Selain memangkas waktu perjalanan, pendengar, keberadaan embarkasi yang baru harapannya juga bisa mengurangi kelelahan jemaah dan menekan biaya transportasi untuk menuju ke titik keberangkatan. Tentunya ini jadi angin segar ya, harapannya nanti kalau misalnya memang betul-betul bisa berangkat dari Doho Kediri, tentunya secara jarak destinasinya khususnya untuk Kota Madiun dan sekitarnya akan jauh lebih dekat daripada embarkasi yang sekarang yaitu di Surabaya.

dan esensi buku. Ada kalanya menghadapi panggung kehidupan ini kita harus berjalan sendirian. Kita seringkali menganggap orang-orang yang ada di sekitar kita sudah sangat dekat. Namun, bisa jadi terdapat sebuah sekat yang memposisikan diri kita sebagai pemain dan dirinya sebagai penonton. Begitulah hidup, yang dengan mudahnya mengubah peran kita, di mana dalam titik tertentu menjadi seorang sahabat, namun di lain waktu menjadi rival. Dunia menyimpan misteri, seperti kerja hati yang bisa tiba-tiba membenci meskipun kita tidak berinteraksi. Melalui karya berjudul Sayangi Dirimu Berhentilah Menyenangkan Semua Orang, sang penulis Sabrina Ara hendak mengajak kita membaca cerita-cerita sederhana yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kisah yang menyebalkan, bagaimana kita memandang masalah, cerita tentang dunia yang seringkali tidak ramah, sampai dengan langkah apa saja yang kita lakukan untuk menghadapinya agar hidup kita tetap bahagia. Seringkali kita terjebak dalam usaha untuk menyenangkan semua orang yang ada di sekeliling kita. Padahal, hal ini dapat mengurangi kebahagiaan diri kita sendiri. Karena waktu kita akan banyak tercurah, tapi bukan untuk diri kita sendiri. Buku setebal 170 halaman ini mengajak kita untuk memperjuangkan hidup yang bahagia dari orang-orang yang berusaha mengusiknya. Buku Sayangi Dirimu, Berhentilah Menyenangkan Semua Orang, karya Sabrina Ara. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi MK dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi menghentikan program makan bergizi gratis MBG.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari turnbackhawk.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir dari antaranews.com, MK tengah memproses sejumlah gugatan terkait penganggaran MBG dalam APBN 2026. Ketua MK, Suhartoyo, menyatakan bahwa putusan perkara tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nani Sudarti Dayang, menegaskan bahwa program MBG tahun 2026 berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan jadwal pelaksanaannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, ancaman kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA khususnya di Milangasri Kecamatan Panean saat ini jadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Magetan, karena memang di saat musim kemarau seperti sekarang ini harus disiapkan berbagai langkah mitigasi ya, untuk mencegah munculnya titik api di area penampungan sampah. DLHP Magetan bersama sejumlah instansi terkait juga memperkuat sistem pencegahan supaya potensi kebakaran bisa ditekan, salah satunya dengan meningkatkan pemantauan kondisi TPA serta menyiagakan sarana pendukung penanganan darurat. Kepala DLHP Magetan Saim Mukhlisun mengatakan upaya utama yang dilakukan adalah pencegahan, tapi kalau misalnya terjadi kondisi darurat, tentunya seluruh unsur terkait sudah disiapkan untuk bergerak cepat. Pendengar, Saif menjelaskan petugas DLHP secara rutin melakukan pengecekan kondisi fisik TPA Milangasri ya, dan pemantauan juga dilakukan untuk mendeteksi lebih awal kalau nanti muncul tanda-tanda seperti kepulan asap atau peningkatan suhu pada timbunan sampah. Nah, selain pengawasan, pengelolaan sampah di lokasi tersebut juga diperbaiki. Petugas melakukan penataan, kemudian juga pemadatan timbunan sampah termasuk menutup area tertentu menggunakan lapisan tanah uruk, dan langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko munculnya api akibat proses pembusukan sampah yang menghasilkan gas mudah terbakar. Di antaranya alat berat yang ada, pendengar, kemudian sumber pasokan air, mobil tangki, sampai perlengkapan pemadaman awal juga sudah disiapkan ya, dan pelarangan segala bentuk pembakaran sampah di kawasan TPA juga terus digencarkan untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas masyarakat ataupun juga petugas. Jadi kalau misalnya musim kemarau sudah mulai tiba, ya pasti bagi Anda yang terbiasa membakar sampah di area perkebunan Anda ataupun juga di lokasi yang cukup kering, diwaspadai ya pendengar ya, karena memang percikan sedikit api saja di kondisi seperti sekarang ini, apalagi cukup berangin, bisa menyebabkan kebakaran yang tentunya berdampak bagi tidak hanya diri sendiri tetapi juga orang lain.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, sesaat lagi akan segera kami kumandangkan azan maghrib berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Diucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah amal paling utama?" "Sholat pada waktunya," jawab Rasul. Ia bertanya lagi, "Lalu apa?" "Lalu berbakti kepada kedua orang tua," jawabnya. Ia lalu bertanya lagi, "Kemudian apa?" "Jihad di jalan Allah," jawabnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

mendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Mbak Dion. Tentunya juga kami berterima kasih banyak untuk Anda yang terus mendengarkan siaran kami. Dan hingga detik ini tentunya kami masih akan hadirkan informasi dan juga musik asik ya, untuk temani Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun saya Mada Risto harus geser pendengar dari ruang dengar Anda. Nanti selepas saya ada rekan saya Adi Heraswadi yang akan mengawal Anda tentunya dengan beragam acara menarik. Yang sayang kalau misalnya Anda lewatkan, jadi jangan sampai bergeser frekuensi. Tetap di program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam semuanya.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."

0: Halo, selamat datang pendengar Pro 1 RRI Madiun. Dimanapun Anda berada, senang sekali bisa bersama-sama dengan Anda semuanya di Suna 90 untuk Madiun sore ini di hari Rabu 15 Juli 2026. Saya akan membawa Anda semuanya, mengajak untuk bisa mendengarkan lagu-lagu era 90-an sampai nanti tuntas di jam 7 malam.
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
2: 15 Juli 1916, Boeing didirikan dengan nama Pacific Aero Products di Seattle. The Boeing Company adalah perusahaan multinasional yang merancang, memproduksi, dan menjual pesawat terbang, pesawat rotor, roket, dan satelit.
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Iya, mendengar Suno 90, ruang di mana lagu-lagu terbaik selalu punya cerita untuk dikenang. Sebuah lagu karya yang tak lekang oleh waktu dari maestro musik Indonesia, Krisye, berjudul Damai Bersamamu. Ini lagu dirilis pada tahun 2002 dan menjadi salah satu karya yang begitu membekas di hati para penikmat musik Indonesia. Dengan aransemen yang sederhana namun megah, dipadukan dengan karakter vokal Krisye yang lembut dan penuh penghayatan, Damai Bersamamu bisa menghasilkan ataupun menghadirkan suasana yang menenangkan sekaligus mengajak kita untuk merenung. Liriknya berbicara tentang pencarian ketenangan batin, harapan, dan kekuatan yang datang ketika seseorang berserah kepada Sang Pencipta. Karena itulah pendengar, lagu ini sering dimaknai sebagai ungkapan spiritual yang memberi semangat di tengah berbagai tantangan kehidupan. Pesannya begitu universal sehingga tetap relevan didengarkan hingga hari ini. Krisye sendiri pendengar dikenal sebagai salah satu legenda musik Indonesia yang selalu mampu menyampaikan emosi dengan sederhana tetapi begitu dalam. Tak heran jika karya-karyanya terus hidup lintas generasi dan masih menjadi teman di berbagai suasana. Baik pendengar, sebelum kita berlanjut ke nomor lagu berikutnya, ada 3 buah berita kehilangan yang harus saya sampaikan kepada Anda semuanya. Telah hilang 1 lembar STNK motor atas nama Tenguh Manungku. Nomor polisi AE2538BX alamat Jalan Pesanggerahan 6/10 RT36 RW11 Kelurahan Taman Kota Madiun hilang pada hari Minggu 12 Juli 2026 dalam perjalanan dari Kabupaten Madiun sampai Manguharjo Kota Madiun pukul 22 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar yang menemukannya, mohon bisa menghubungi Muklis Aji Santoso alamat di Jalan Santono Desa Tiron RT13 RW5 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Berikutnya pendengar, telah hilang juga 1 lembar STNK motor atas nama Muhammad Ibadurrahman Aidin, nomor polisi AE4934IHI. Hilang pada hari Selasa 7 Juli 2026 di sepanjang Jalan Kota Madiun, Kelurahan Munggut Wungu, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, mohon bisa menghubungi Muhammad Ibadurrahman Aidin, alamat di Perumnas Mojopurno Indah, Jalan Munggut Asri 7B2, nomor 30, RT20, RW5, Wungu Madiun. Atau bisa menghubungi nomor handphone 0878-3676-1791. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Berikutnya pendengar, telah hilang 1 lembar STNK motor atas nama Yuyu Priyati, nomor polisi AE2686EX. Hilang pada hari Rabu 3 Juni 2026 dalam perjalanan dari Loceret menuju Tempel Wetan Kabupaten Nganjuk pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, mohon bisa menghubungi Vivin Widya Wahyu Pratama, alamat di Desa Sugiwaras RT19 RW6 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Kali ini pendengar, dari sang bintang yang harus pergi ketika bintangnya lagi bersinar, Nike Ardila hadir dengan Mama Aku Ingin Pulang.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Kansas adalah band rock Amerika Serikat yang populer pada tahun 1970-an. Band ini mencetak beberapa single hits, di antaranya Dust in the Wind. Dalam sejarahnya, Kansas telah memproduksi 9 album berstatus emas, 3 album multi-platinum, 1 album studio platinum, 1 album Garden Live, dan sebuah single yang terjual 1 juta kopi, yakni Dust in the Wind. Kansas masuk ke tangga lagu Billboard Hot 100 selama lebih dari 200 minggu sepanjang tahun 1970-an dan 1980-an. Inilah Dust in the Wind, Kansas.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, pendengar, di awal era 90-an di mana computerized mulai merambah lini kehidupan, ada satu teman saya yang dulu satu tempat kursus komputer. Zaman itu masih BS, Lotus, The Bestri, juga DOS gitu ya pendengar ya, di sebuah lembaga pendidikan komputer Madiun LPKM. Jadi kan zaman dulu ya, ada yang lulusan LPKM, yuk kumpul di sini yuk gitu ya. Ada satu teman saya, lain operator sih, lain kelas, namanya Kamelia. Dia lulusan SMA Negeri 2 tahun berapa ya, tahun 90-an lah, 92-93 lah ya. Yang SMA 2 lulus, lulusan SMA 2 kumpul juga di sini ya. Sama singkat benar, waktu itu pas ada alal bialal, dia nyanyi lagunya Vernon Blunt ini, What's Up gitu ya. Sorenya maut pendengar ya, Kamelia namanya ya. Ada yang kenal dengan Kamelia, lulusan SMA Negeri 2, kalau gak salah angkatan 92-93 lah sekitar itu ya. Kumpul di sini silakan ya. What's Up dari Vernon Blunt sudah diuntungkan semuanya pendengar ya. Sebelum kita berlanjut ke nomor berikutnya, kembali tiga buah berita kehilangan saya harus sampaikan kepada Anda semuanya ya. Telah hilang buku kir mobil nomor polisi AE8384GG, hilang pada hari Senin 13 Juli 2026 dalam perjalanan dari Kota Madiun sampai ke Bonsari Madiun pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar yang menemukannya, mohon bisa menghubungi Husnur Rofiq, alamat di Desa Kebonsari, Dusun Jumok, RT 16, RW 2, Kebonsari, Madiun, atau bisa menghubungi nomor handphone 0821-5370-762. Atas perhatian dan budi baik Anda, disampaikan terima kasih. Kemudian mendengar, telah hilang satu lembar STNK motor nomor polisi AE6089IW. Hilang pada hari Senin 6 Juli 2026 di sepanjang Jalan Kelapa Manis Kota Madiun pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar yang menemukan, mohon bisa menghubungi Yeva Mareta, alamat di Jalan Saruja nomor 43 RT 9 RW 3 Desa Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, atau bisa menghubungi nomor handphone 081259267361. Atas perhatian dan budi baik Anda, disampaikan terima kasih. Kemudian pendengar, telah hilang satu lembar buku kir mobil atas nama Sari Indah Sejahtera, nomor polisi AE9835BD. Hilang pada hari Selasa 2 Juni 2026 di sekitar wilayah Taman Kota Madiun pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar yang menemukan, mohon bisa menghubungi Dwi Hardianto, alamat di Jalan Argo Manis 1 Garing 34 RT 22 RW 7 Kelurahan Manis Rejo Kecamatan Taman Kota Madiun, atau bisa menghubungi nomor handphone 0852-3381-2955. Atas budi baik Anda dan juga perhatian Anda, disampaikan terima kasih. Ya pendengar, di zamannya lagu ini benar-benar menyita perhatian publik, termasuk penikmat musik di tanah air Indonesia. Dari Bon Jovi hadir, ini dia satu singlenya, Always, untuk Anda semuanya.
1: This Romeo is bleeding,

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Di era zaman kaset pendengar, saya masih ingat benar lagu Rindu miliknya Frida Luciana ini punya cover dominan warna biru. Lagunya langsung melejit di belantika musik tanah air. Kemudian disusul Segala Rasa Cintaku masih dalam bentuk kaset waktu itu. Albumnya bernuansa hijau kuning gitu ya. Cuma sayang Segala Rasa Cintaku ini tidak sesukses Rindu. Dan lagu Rindu ini pendengar juga pernah di remix sama oleh si Agnes Monica. Sama-sama enaknya ya. Sudah hadir untuk Anda semuanya pendengar di Zona 90 untuk Madun sore ini di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Kembali pendengar, 3 buah berita kehilangan untuk Anda semuanya. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Surati Ningsih, nomor polisi AE5270CL. Hilang pada hari Senin 13 Juli 2026 di sekitar wilayah Taman Kota Madun pukul 8.

Kemuning, Desa Grobokan, RT 5 RW 3 Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, atau bisa menghubungi nomor handphone 0880 374 8921. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Kemudian pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Sugeng Suprapto, nomor polisi AE3019GC. Hilang pada hari Minggu 11 Januari 2026 di sekitar Jalan Raya Madun Solo Jiwan. Pukul 00 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar yang menemukan, mohon bisa menghubungi Sugeng Suprapto, alamat di Jalan Kutilang, Dusun 3 RT 40 RW 7 Jiwan Madiun, atau bisa menghubungi nomor handphone 0853 3494 5299. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Ya pendengar, dari arek Surabaya yang dinikahi oleh Dwiki Darmawan, kali ini ada Ita Purnamasari hadir dengan Cintaku Padamu.

0: Ya, pendengar sampai di sini Sonora 90 sekaligus mengakhiri Madun sore ini. Sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya ajak Anda semuanya bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti warta berita, dan setelah itu sama saya Kenda di rumah Anda semuanya di Madun malam ini.
1: KN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan beberapa kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dan Bapak Kabinet Terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjuti lagi ya. Sementara...
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Dasar untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizam Mikasa Yuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60 ribu DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
13: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
13: Di rumah saudara BP yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
14: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
15: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
16: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
15: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar 1030,3 triliun, PMA 46,6% atau 900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau 991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
16: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
17: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin sudah dikasih tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
16: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi Kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Jumal Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
18: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
19: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi Kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
20: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar di depan rumah singgah.
19: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
18: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
19: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutlah sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga. Semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.

0: partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas piala dunia.
0: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
2: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
0: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda kembali di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah ada di Madiun malam ini pendengar, dan sesaat lagi mimbar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan hadir dan bisa Anda ikuti bersama Ki Slamet Riyadi. Malam hari ini merupakan siaran ulang yang pernah kami siarkan pada tanggal 26 November 2025. Selamat mendengarkan dan mengikuti.

hari Madiun wonten budi kemawon penjenan saged nampi siaran saking hari Madiun iki menika mimbar penggayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ing dalu menika dinten Rebo iki menika ira-iranipun pambuka rasa ingkang kaping kalih.

rayu rayu sakung dumadi. Dene menika katur dumateng Bapa Karyono wonten Surabaya. Ugi dumateng kadang kula wonten Surabaya Mbak Ratih.

Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, penguatan nilai tukar rupiah berlanjut hingga penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah terpantau naik 0,13% atau 23 poin ke posisi 18.068 rupiah per dolar Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Iran yang masih saling serang serta penutupan Selat Hormuz masih menjadi kekhawatiran pelaku pasar. Data inflasi Amerika Serikat juga mempengaruhi sentimen di pasar valuta asing. Kenaikan ketegangan Amerika Serikat-Iran dalam beberapa hari terakhir meningkatkan keraguan pasar akan perdamaian permanen, apalagi perang sudah melebar ke negara-negara tetangga. Demikian kata analis pasar uang Ibrahim Aswabi dalam analisisnya hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda baca di aplikasi RRI News.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Baik pendengar, nanti kita akan mengajak Anda semua untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Orang Rindu Berjaringan Nasional. Nanti dengan bintang tamu Tiga Darah dengan host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Tapi sebelumnya, kita akan mendengarkan dulu sandiwara radio ataupun drama radio. Malam hari ini menghadirkan produksi dari RRI Atambua dengan judul Cahaya untuk Masa Depan. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Rasudi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
2: Di sebuah desa di perbatasan RI-RDTL bernama Raina Kukun, malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
3: Aduh, Mama, lampu ini redup sekali ye. Susah baca buku
4: Sabar Bano. Kita pakai yang ada saja dulu toh.
3: Saya juga tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik sah? Kita susah sekali Mama.
4: Mama nih mau bagaimana anak Tapi Mama yakin sah, suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah sah. Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata Jue.
3: Suatu hari. Ai, lama.
5: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
6: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang sah, listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
5: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, toh, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
7: Bapak Desa, saya usul Bapak Desa.
5: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
7: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya sah, Bapak Desa?
6: Tenaga surya? Bisa, Kak? Woi, Pak Manek. Itu barang Pak tahu pasang, Kak. Jangan omon-omon, sah.
7: Ah, Mama Dahu nih kenapa ya? Dari tadi nih gas terus nih. Apa yang tidak baik sebenarnya nih?
6: Woi, tidak usah bentak juga enak ya. Pak Manek juga usul barang yang Pak saja tidak tahu. Bagaimana kita mau terima?
5: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu toh. Kebetulan, saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang kok, kita dengar beliau toh. Pak Yusuf, bagaimana masukannya Pak Yusuf?
8: Terima kasih Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan, nanti saya bimbing. Gampang itu.
5: Nah, itu toh. Kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.

0: hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
1: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana Ibu? Kan tidak ada matahari ya?
2: Betul.
0: Jadi begini Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
1: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar ya Ibu?
0: Bisa eh. Ibu dengar, hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Raina Kukun. Nanti ikut eh, biar anak-anak lebih paham.
3: Seluruh warga bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
4: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
5: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, toh. Jadi saya semangat saya.
6: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
7: Setuju!
3: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
8: Terima kasih ya, Bano. Pak Manek.
5: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
8: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke?
5: Okay? Oh, oke, baik. Kalau itu sampai sekarang.
1: Aduh, gagal terang sue ini, Pak Desa.
6: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
8: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
6: Terima kasih banyak Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah eh. Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
3: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
4: Bapak Desa, jadi nyala ke tidak eh listrik ini?
6: Baik, selamat malam Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
7: 3, 2, 1. Yere!
1: Wah, terang sekali. Sekarang kita bisa belajar lebih lama tanpa hidung bayi tame.
9: Ini bukan hanya lampu. Ini cahaya harapan. Cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
3: Sejak malam itu, desa Raina Kukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan hingga pelosok negeri.

Baik, langsung saja pendengar, saja karena semuanya bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti suara siaran Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan bintang tamu Tiga Dara bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Selamat mendengarkan.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Happy birthday. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria. Senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana betapa nikmatnya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil
1: banget.
0: Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini Persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada bestie-bestie aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga bestie-bestie aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnama.
1: Ita Purnama Sari.
2: Kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi. Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: terus satu di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh Mita.
2: Lagi aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah salehah.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
1: Amin.
2: Waduh, kita enggak bisa lihat ya.
0: Jangan sedih. Ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Wah, tahu kita mau lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju pink, cantik banget. Shining shimmery shimmery.
1: Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih
3: buat sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah.
1: Aku
3: semakin
1: jadi terharu.
3: Amin.
2: Ya keluarga sama ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya Mita Ano ya. Ya, sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik. Yeah.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku ya, Sanggup ke Aku, dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Ma'ana udah main film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, okay. Dan ketemu sama Ita di di ini yang sama
1: label, Billboard Indonesia,
2: lalu ketemu Ano itu saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingkar. Oh, Kidung Cinta ya,
1: Kidung Cinta dulu
2: ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu, jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Gitu. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu.
2: Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
1: Tiga Darah sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan
2: ya, juga agak lupa-lupa.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertama gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu album.
0: Ya.
1: Oh, oke. Okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya. So,
1: akhirnya alhamdulillah booming. Dapat BSF Award. BSF Award, kita dapat BSF Award 1991. Jalan-jalan, ya. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika.
0: Oh.
1: Seru iya banget sudah. Pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
4: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
4: Iya luar. Iya.
1: Iya Bang.
4: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
4: Wow,
1: langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Suaranya dari tadi udah ngomong.
4: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
4: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: Mbak Ita Purnamasari ya. Terima kasih Mas Prabu,
4: Mbak Ita.
1: Amin.
4: Iya, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
4: Jadi, iya jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
4: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
4: iya,
1: banget.
4: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah karena kan.
1: Nanti Mas dijawab Prabu ya Mas pengen, Parbu.
4: Iya, cuma minta tips dong.
2: apa diundang?
1: Kita diundang ke Batam, Mas.
4: Oh iya,
1: ngundang Tiga Darah juga. Dong, Mas.
0: Siap.
4: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay.
4: Iya. Pasangannya Darah apa ya?
2: Doro.
1: Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak
1: Prabu
0: ya.
4: Iya, salamnya tiga ya. Salamnya tiga.
0: Silakan.
1: Silakan Mas.
4: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di apa? Di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah, terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap,
4: mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: Jember. Dari Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat malam, Mas Ahmad.
0: Fansnya Mbak Ita ini.
5: Selamat malam juga, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
5: Gimana kabarnya, Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmat.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua darah ini di sini, ada tiga darah.
5: Mbak Tiga Darah sama Mbak Ita, sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
5: Yang barokah.
1: Amin, Mahmat.
0: Siap.
5: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
5: Amin.
0: Ya. Oke, terima kasih.
5: Sama Tiga Darah ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
5: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan
1: apa yang sering dikonsumsi?
0: Makanan dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
5: Salamnya untuk Ibu Ibu Meti di Jambi ya. Juga ada Mbak Retno Palupi di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya salam kenal dan salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
5: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam.
6: Mas Yudi, selamat malam, Mbak Ita, baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, betul.
6: Mbak Silvana, selamat malam.
1: Halo.
6: Bapak Nusus Sadi, selamat malam, yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Mantap.
2: Baju hitam yang ini nih.
6: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap,
6: hitam.
1: Siap Karena Bang Leman.
6: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang.
6: Yudi, Mbak Ita.
0: Ya.
6: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, Mbak. Pak Mito Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
6: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
0: Oh, nyanyi di mana aja
6: kedua
0: gitu.
6: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
0: Oke,
1: nanti tunggu dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya.
6: Lagu Mas Yudi, lagunya Pak Mito Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
0: Siap ditunggu ya.
6: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, utama agenda, Putu DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
6: Selamat malam, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali, selamat malam.
1: Pak Mali.
7: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
7: Assalamualaikum Ita, anak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
7: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita ya Pak ya. Siap.
7: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun kan.
1: Terima kasih Pak Mali.
7: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
7: Ya.
0: Amin. Amin.
7: Ya.
1: Iya.
7: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
7: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap, amin.
7: Jadi ini mau salam lagi jadi ya.
0: Silakan.
1: Boleh silakan.
7: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
0: Siap.
7: Terima kasih Ananda.
1: Sehat. Sama-sama.
0: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolitan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu ayo.
2: Siapa sweet dulu?
1: Sweet.
2: Karena kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus sweet.
0: Oh gitu ya.
1: Sweet.
2: Hompimpa. Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
2: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
2: Nih, CEO.
1: CEO.
2: Ini soalnya
1: CEO.
0: Nah, oh iya banget lagi.
1: Ih.
2: Ya, tembari, sama bunga-bunganya gitu ya. Kan.
1: Dan sehitam-hitam
2: tapi aja, saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
0: begitu.
2: Saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama.
2: Ya, modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
2: yang,
1: juga.
2: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: Ano. Sehati. Betul.
2: Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya, udah.
1: Ya. Udah usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan juga gitu kita.
1: Banyak suka-sukanya sama.
2: Suka Jepang, suka pokoknya bener apa
1: banget.
2: Yang bener kita
1: banget.
2: Suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita, udah kewajiban kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh nggak boleh ada apa-apa.
1: Nggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh Mas. Wis RRI gitu loh.
2: Menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. cari seribu teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat. Itulah. Seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya.
1: Cantik banget kita.
2: Aduh.
1: Iya.
2: Kamu gimana, Ano?
8: Iya, alhamdulillah ya, kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya, Mana?
8: Mbak Ita 89, dan Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi.
8: Dengan kita, aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, gitu. Jadi
2: suka dan duka.
8: Semoga
2: jadi bukan temen kalau lagi happy aja.
1: Kurang lebih 40 tahun loh Mas kita berteman.
0: 40 tahun ya.
8: Masya Allah.
0: Masa sih?
1: Iya. Nggak kerasa.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Ya, Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Iya. Makanan sekarang kesukaan itu jarang, udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Iya. Bakso
2: Jepang. Iya.
1: Kita makanan Jepang
2: terus
1: juga.
2: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Nah, itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati.
2: Jika.
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman.
1: Apa
0: Tiga
1: tadi,
0: Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
1: Banyak ya, Surabaya,
2: Makassar, nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
2: banyak kenangan-kenangan
0: juga. Pokoknya mabok.
1: Bertiga kita.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya, benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah, ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
0: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mengundang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya ya, acara TV ya.
0: Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang ya.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso? Enggak,
2: maksudnya sama juga.
1: Oh, sama juga.
2: Sama.
1: Sama, Mas.
2: Sama kita. Makanya suaranya sama nih.
1: Iya, mukanya kan harus memper kabeh iki, Mas.
0: Memper. Kalau
2: sing ingredientnya sama yang dimakan gitu.
8: Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
2: Pengawet
1: itu sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes, pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestiku hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan?
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia. Iya.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
3: Hanya satu,
1: Tiga Dara. Kayaknya udah langsung, ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu ya,
2: memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang. Kita menang BSF Award ya, 1991 ya. Dari Billboard Indonesia dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bertiga. Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF Award. Itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin.
1: Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project. Yeah.
1: Ya, ada Elva Singer. Tantu Yahya.
2: Mbak Vina
1: Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Bapak Iye, Ahmad Albar, Ahmad Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam.
1: Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada enggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru
1: ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh, silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pol 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.
1: Woi, panjang ini.
2: Seneng dong.
1: Iya, seneng dong. Aduh, asik. Mantap. Woi, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
3: Betul berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ita.
1: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat Brand Center Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Ui, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Udah nggak asing lagi sama saya gitu.
1: Betul Bang. Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
4: yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin.
4: Itu aja.
1: Amin.
4: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih
0: Bang Andi. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik.
1: Selamat malam Kak Ayu.
6: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu, Mbak Ita, Mbak
1: Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
6: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah.
1: Iya, terima kasih Ayu, doanya.
6: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin, Ayu, terima kasih.
6: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti purnama di langit.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin, Ayu. Ayu, ada dua dara ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
6: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana. Paramita
6: Rusadi. Ya, buat kedua, saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusadi, termasuk Janjiku.
0: Oh, Janjiku, oke, siap.
6: Terima kasih. Tapi ya.
1: Terima kasih.
6: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi ya satunya?
0: Mbak Silvana Herman.
6: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
0: Ditunggu yuk ya.
6: Ya, nanti dijawab. Sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.

0: Amin, amin.
1: Dan keberkahan selalu.
0: Amin. Terima kasih Teteh
1: untuk Purnama Sari ya.
0: Siap.
1: Salam Yudi Ismail.
2: Halo juga.
1: Apa kabar?
2: Baik, Api. Alhamdulillah.
1: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
0: Selamat malam semuanya. Selamat malam. Mbak. Teteh sama, Dinda ini namanya, iya.
1: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau Mbak sama Mbak Amno belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
0: Di mana?
3: Di mana Teh?
1: Alumni SMP 12 kan?
0: Oh, masya Allah.
3: Sekolah ya?
0: Ya ampun, satu sekolah ya kita. Masya Allah, Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
1: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
0: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda sisinya. Udah lulus kan dari SMP 12?
1: Udah.
0: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA, jadi kayaknya enggak lulus-lulus kan.
3: Enggak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus.
1: Pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Teteh tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
0: sekolah. Oh. Alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
3: Siapa Teh?
1: Kenapa?
0: Adiknya
1: namanya siapa? Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
3: Ani.
0: Oh, Ani. Salam buat adiknya ya.
1: Iya, makasih. Lanjut deh ke 70 atau ke 6, Pak. Ini anak bulungan nih.
0: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
3: Woi, mantap.
1: Iya. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
3: Makanya Teteh kesini dong, main-main.
0: Ketemu ya, insya Allah ya.
1: Insya Allah ya, kapan-kapan nanti ketemuan
3: deh. Siap.
1: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga darah.
3: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
1: Jadi malam ini malam nostalgia.
3: Betul
1: gitu ya.
3: Betul banget.
1: Keberkahan deh untuk Mbak Ita, iya. Untuk Mbak Paramita, juga Mbak Anu.
3: Amin, Yudi, amin.
2: Terima kasih Teteh. Siap.
1: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam,
3: bye-bye. Teteh Dinda.
2: Kita ke Bondowoso ya.
3: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Putra.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
3: Selamat malam Pak Putra.
2: Silakan.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
4: Kabar bertiga di sana.
3: Alhamdulillah,
2: Alhamdulillah baik kabar kita.
4: Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
3: Iya, Pak Putra. Pas banget hari ini
2: mau
3: Pak Putra.
2: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
3: Aku mau loh dari Bondowoso, ada hadiah kan?
4: Iya, coba aja main-main Mbak Ita.
3: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
4: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
3: Oh iya.
2: Siap.
3: Woy, mantap.
2: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
3: Ada tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
4: Paramita
3: Rusadi dan Silvana Herman.
2: Siap, oke.
0: Salam sehat aja.
4: Ini penyanyi senior Mbak ya.
2: Oh iya.
3: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
0: Tapi legend kekinian.
3: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
0: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga
4: ini
0: mau nonton
4: saya,
0: di sekarang?
4: Saya mau bertanya.
2: Bisa di streaming. Bentar, di sini ya.
3: Iya. Kenapa Pak Putra?
4: Saya tanya. Saya mau tanya.
3: Iya.
4: Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa?
2: Gitu. Oke, siap ditunggu ya.
3: Oke, Pak Putra nanti akan dijawab.
4: Boleh salam Mbak ya?
2: Silakan.
3: Monggo silakan.
4: Oh, salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
2: Okay.
4: Itu aja Mas ya.
2: Siap, terima kasih.
4: Terima kasih.

0: waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
0: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
3: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi, selamat malam Bu Indi dari Bali.
2: Oh, Bu Indi di Bali.
3: Dari Bali.
2: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga darah.
3: Selamat ulang tahun, Mbak.
1: Terima kasih. Okay. Terima kasih Bu Indi.
3: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Gunda, Mbak Ima Sohi, Janura.
1: Siap.
3: Terus Benicu. Terus buat
2: udah tiga kita aja, nggak boleh banyak-banyak.
1: Iya. Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
2: Enggak
3: selamat
2: boleh.
3: Malam-malam happy Bapak Mbak Ika Purnama.
1: Siap, terima siap Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama. Ya. Oke. Okay. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa gak bikin lagu ya baru sih? Coba-coba ya, coba gimana-gimana.
1: Lah ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
2: Ya masa gimana? Dari Tiga Darah ya, ada rencana gak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
2: Oh, begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
2: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
4: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
1: single ya, minimal baru, single ya.
4: Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano, gitar, gitar juga apa, komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain
1: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
4: Iya, ya, ya,
1: Mas, kenapa enggak
4: karena
1: gitu.
4: Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
2: Oh gitu.
1: Nona Manis.
4: Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
4: Ciptaannya Yongki Suwarno, lagu-lagu lama mereka senang lagu lama.
2: Oke.
4: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
2: Yang lama. Ya,
4: dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album
4: kita
1: sendiri
4: juga. Aha. Gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan, tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya, namanya Tiga Darah kita juga aduh isin-isin ya. Namanya Tiga Darah ya, sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap menamakan Tiga Darah tuh opone.
2: Kan masih loh.
4: Kalau darah tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Darah yang zaman dulu film zaman
2: film itu ya.
1: Iya kan film Tiga Darah kan, inget enggak tuh.
4: Lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita juga
1: lagu-lagu yang lama. Dulu, Mas.
4: Jadi ya bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Darah ini memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Darah tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
2: Gitu ya.
1: Doain aja ya Mas ya.
4: Terjebak
1: di nama Tiga Darah.
4: Tiga Darah itu.
2: Kalau gitu diganti Tiga Darah Senior.
1: Karin.com ah.
4: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
5: Banyak
4: ya,
5: mudah-mudahan sih tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Darah bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Darah kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Kan
5: banyak sekali lagu Indonesia yang bagus-bagus.
4: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Darah itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
2: cocok? Ganti nama.
1: Iya, kalau misalnya bikin single gitu iya sebaiknya gimana? Iya.
2: Siap, siap, siap, siap.
4: Kita pilih deh nanti yang paling
1: siap.
2: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Darah ini apa aja sih? Silakan.
4: Siapa dulu
1: Ano?
2: Ya kok ketawa.
4: Dia apa sibuk terus. Kalau di
1: banyak hal
5: banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan, Ano lebih banyak mempersiapkan hari akhir gitu ya maksudnya.
1: Wah, karena gini loh, biasa,
5: karena gini, Anu udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan ya, di dalam hidup. Yang belum itu adalah Anu mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu. Karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Anu berharap memperbaiki diri,
1: memperbaiki luar biasa sekali kan. Itu kita jadi malu hati loh.
2: Semacam ustazah ya.
5: Enggak. Karena Anu itu pendosa, jadi Anu mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
2: Amin. Istiqomah.
1: Amin.
4: Okay. Anu tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
2: Bener.
4: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
2: Gitu ya.
1: Silaturahminya mah jempolan deh pokoknya.
4: Juara.
2: Mamita,
4: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
1: Off airnya jalan terus.
4: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
1: ibu-ibu keren. Dong, ibu-ibu awet muda.
4: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan, tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH
2: okay.
4: Tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang di situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi dengan budaya
1: Indonesia. Betul sekali.
4: Jadi tetap itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
2: Gitu, ya. Wah, seru.
4: Itu banyak pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, ya bukan semakin
1: senior.
4: Kita pikir dewasa. Lebih slow down gitu karena kenyataannya kok malah tambah
2: malah sibuk ya.
1: Malah sibuk betul Mas.
4: Secara sebenarnya badan kita udah enggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada
1: cokuyu.
4: Bener, cepet capek gitu. Kalau dulu tuh kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi enggak apa-apa.
2: Oh, gitu
4: kalau
2: ya?
4: Sekarang waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa quality time.
1: Betul.
4: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
2: Siap kalau gitu.
1: Betul.
2: Kalo, Kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
2: Lah kan aku tahu pendengar.
1: Iya,
2: makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri bantuin Mas Dwiki.
4: Satu paket soalnya.
1: Mau enggak mau.
2: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Yeah. Tadi karena ada yang ngomong lagu janji. Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
2: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin janjiku. Okay.
4: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
2: Oh gitu ya.
4: Jadi saya udah apa ya?
2: Udah memproyeksikan dulu ya.
4: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng
4: jadi,
1: ya.
4: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
4: Aku juga, jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin janjiku.
1: Kita nostalgia bersama janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Iya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi ini lagunya Nona Manis. Tapi saya judulnya juga baru paham setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri? Solo?
0: Katon sendiri.
3: Katon sendiri. Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya, iya.
3: Justru beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Oh, tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar.
2: Ya.
1: Katon yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu yang Mas Yongki. Ya, almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu
1: Cinta. Hanya Cinta itu yang sangat wah aduh.
0: Hanya Cinta
1: liriknya
0: ya.
1: Liriknya dahsyat.
0: Kalau Mamita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
3: Sahabat enak banget sih.
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang
1: dengan logika.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Panjang umur, sehat.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya, ya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan cara. Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam, Mbak Paramita.
2: Selamat malam. Rusadi. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya ini?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
4: Iya,
0: ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Yudi.
1: Monggo.
0: Baru-baru
4: salam.
0: Silakan.
4: Kita salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
4: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Ya. Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman.
5: Ada tiga darah. Mbak Ita.
1: Mas Firman. Iya.
5: Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya, Mbak, buat Mbak Ita.
1: Silakan Mas.
5: Karena buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Apa coba nonton apa? Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba nonton film.
5: Lupus.
1: Oh, lupus. Benar.
2: Iya. Tiga-tiganya main
1: lupus. Main lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya, benar. Aduh.
2: Oh iya ya, kita
5: itu kan
2: sebenarnya kita
1: iya.
0: Nona Manis ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku
1: pengen tamunya Kik Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Apa Mbak Mita?
1: Iya,
5: karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
5: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu loh.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Siap.
5: Nonton Nona Manis.
1: Oh, iya,
5: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku satu ya, mungkin satu ya, Mbak Mita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget
0: nih. Okay.
1: Makasih ya.
5: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya? Itu yang kemungkinan.
0: Siap.
1: Amin.
5: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Nita, Mbak Silvana juga.
1: Aduh, mantap. Alhamdulillah.
5: Mbak Tiga Darah, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat. Iya. Sukses selalu, sehat
1: makasih,
5: selalu.
1: Makasih Mas Firman.
5: Mas Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Mbak Martini,
1: Martini
6: di Cipayung.
1: Mbak Martini Cipayung. Di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
6: Ya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
6: Pokoknya Mbak doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
6: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
6: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
6: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
6: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian. Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik. Makasih,
6: Mbak Ita ya. Juga gak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo
6: aku
1: apa?
6: Lagu. Aduh. Sanggupkah ku menghadapi hidup
1: tanpa dirimu? Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap
6: Mbak Silvana. Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Ya. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
3: Ada juga Penakut.
1: Oh iya, Penakut juga ya, ada.
6: Pernah denger sih.
3: Alhamdulillah.
6: Banyak sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
3: Amin. Amin.
6: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
6: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
3: Saya langganan di situ.
1: Jadi itikaf ya.
3: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
6: Iya, pergi itikaf di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
6: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Sama-sama Mbak saya. Saling ngedoain ya.
6: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Lo pengen ngintip ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa.
1: Ya,
0: oke.
1: Ano?
6: Okay.
1: No. Okay. No. Okay. One, two. Ayo. 1, 2,

0: kupu-kupu bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
2: Nyesel kan suruh nyanyi.
1: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada
0: ya Bidan Louis. Ya Allah, ada Bidan Louis. Selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat terima malam, kasih Kak Bidan Louis.
3: Pramita.
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya?
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku enggak bisa lihat.
0: Ini
3: jadi
0: pink cerah nih. Pink ceria.
1: Okay.
3: Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame belalang kupu-kupu bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
1: Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Kakak cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini album pertama Nona Manis. Album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih ya.
3: Kak Ita ini kan Tiga Darah, jadi Kak Ita harus sampai di Sorong ya Tiga Darah ini.
0: Halo, silakan, semoga ada yang mengundang.
3: Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke Jepang bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
1: Satu juga nggak apa-apa.
3: Silakan. Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke deh, siap.
2: Ini bukan bidan deh.
3: Kak Yudi, Abang Yudi. Dadah,
1: bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana.
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak ke sana ya, agak ke sana.
2: Curang. Kita
1: enggak
2: boleh nyontek.
1: Kita enggak boleh nyontek.
0: Enggak, aku enggak nyontek ini. Untuk Tiga Darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu.
0: 8 lagu. Malam Minggu.
1: Ayo. Malam Minggu. Tiga Darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga Darah. Ya?
2: Iya.
1: Terus ayo, Malam Minggu.
2: Seperti Mega. Terus
0: Nana Manis Sahabat. Nana Manis 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
0: Udah 8 ya? Lagu.
1: Oke, okay. Salah. Hah? 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
2: Kita lagu kita sendiri. Kita
1: kan Tiga Darah.
2: Iya.
1: Menyanyikan berapa lagu? Kan?
0: Iya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
0: Seputih Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih loh
0: sahabat. Lebih dong.
2: Sahabat.
0: Sahabat Seputih Mega.
1: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
0: Album Malam Minggu.
2: Malam Minggu.
0: Ada sendiri. 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, dia album Malam Minggu itu.
2: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, yang dinyanyi Tiga Darah. Ya udahlah, kue tartnya melayang. Kue tartnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan Diko kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: Ernst F. Mangalo.
1: Saya ingat ya. Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
2: Bui.
0: Iya.
2: Jadi masukin dia betul waktu itu. Menggapai bui itu mah lagu saya.
0: Iya sendiri.
2: Memang ada sendirinya. Tapi bukan lagunya Ernst. Itu ciptaan saya.
0: Aiko. Nah lo gimana
1: coba
0: nih?
1: Kita cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
2: Katakan. Aduh, itu dia sih.
0: Wah, udah laul. Kita udah laul.
2: Anang ya? Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya, sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Ayo, sayang.
2: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke.
0: Okay.
1: Ya udah, Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah, oh ya Allah.
2: Ya dulu.
0: Mas Wiwi. Iya, iya, iya.
2: Iya lupa. Ya
1: wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
2: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
0: Aduh.
2: Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
2: Aduh. Aku lupa penciptanya kecil. Ya benar-benar judulnya.
1: Lupa ya.
2: Apa judulnya?
1: Pinus dan Cinta.
0: Pinus dan Cinta. Aduh, aduh.
1: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima. Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
2: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu sama dia tuh.
1: Enggak salah.
2: Bener.
1: Salah.
0: Kok salah?
1: Salah.
2: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin ya.
2: Sirna.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah. Ya apa?
0: Aduh, nggak tahu mas. Apa ya mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
2: Apa? Dara.
0: Dara.
2: Doro.
0: Apa sih mas?
1: Udah ya nggak tahu berarti enggak, ya. Enggak, enggak. Judulnya Hey Dara.
0: Ayamnya bener nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Lupa.
2: Menggapai Bu Ih, tar dulu.
1: Coba dicek menggapai Bu Ih ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
2: Kenceng banget.
1: Sirna kenceng udah, banget salah.
0: Kenceng salah pula.
1: Iya sudah. Ya, sudah. Ini kan hanya sekedar ya, games
0: sekedar
1: untuk
0: sekedar games untuk seru-seruan
2: ya. Ini data lagu-lagu.
0: Iya benar. Selesai sudah dan kita di segmen siap. Impresi.
1: Kita
0: hasilnya
1: ya.
0: Adalah nol.
1: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu, ruang
0: berbagi rindu memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
3: Yang paling penting kita sehat panjang umur. Ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besadi, Tiga Gandara, Silvana Herman.
3: Jadi betul. Kembalikan maksudnya Blantika permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
3: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia ya, musik menjadi Indonesia tuan gini. Rumah di negeri
3: ya,
2: rumah
3: ya, karena sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
0: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh.
2: Betul sekali.
3: Aku seneng banget lagu-lagu dulu ya.
1: Ya. Oke. Okay. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional. Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga darahnya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu
2: sukses
1: pula.
2: Bertiga,
1: amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: siapa
1: kasih
2: lagi.
1: Juga.
2: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Selamat Mbak Ita. Terima
1: siap.
2: Kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siap.

0: gitu ya.
1: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya para Mita Rusadi, Silvana Herman, dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
0: Di studio malam hari ini. Ramai banget,
1: ramai banget.
0: Tiga darah ya. Kue
1: hadiahnya luar biasa.
0: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya at least konser, single lah ya.
1: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
0: Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih.
0: Selamat ulang tahun sekali lagi.
1: Iya, Mas.
0: Amin. Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
1: Sampai jumpa.
3: Sehat, bahagia selalu semuanya.
1: Rabu depan.
3: Yeay.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, selamat malam pendengar. Senang sekali saya Ade Rasadi bisa kembali menemani perjalanan waktu Anda dengan deretan lagu-lagu terbaik era 90-an hingga 2000-an. Ya pendengar, musik memang punya cara yang istimewa untuk membawa

kita kembali kepada kenangan. Dan kali ini pendengar, sebuah karya romantis dari salah satu grup paling konsisten menghadirkan lagu-lagu cinta berkualitas. Dari Kahita sudah hadir dengan Permaisuriku. Dirilis pada dekade 2000-an pendengar, lagu ini menampilkan ciri khas Kahita yang memadukan pop, jazz, dan sentuhan musik romantis dalam balutan aransemen yang elegan. Diciptakan oleh Yovi Widianto, Permaisuriku menghadirkan lirik yang puitis tentang seorang pria yang memandang perempuan yang dicintainya sebagai sosok yang paling berharga dalam hidupnya. Bukan sekedar pasangan lagi, tetapi juga sahabat, penyemangat, dan juga pendamping dalam setiap langkah kehidupan. Keindahan lagu ini semakin terasa lewat harmonisasi musik Kahita yang kaya akan permainan piano yang lembut serta karakter vokal yang mampu menyampaikan emosi dengan tulus. Tak heran pendengar jika Permaisuriku menjadi salah satu lagu yang kerap dipilih untuk mengiringi momen-momen istimewa mulai dari lamaran hingga pernikahan. Lebih dari 2 dekade berlalu, lagu ini tetap relevan, tetap relate karena pesan yang dibawanya begitu universal, yakni tentang bagaimana menghargai, mencintai, dan menjaga seseorang yang telah menjadi bagian terpenting dalam hidup. Bukan hanya romantis, tetapi juga mengingatkan bahwa cinta yang kuat itu dibangun melalui rasa hormat, kesetiaan, dan kebersamaan. Ya pendengar, dari Kahita sudah hadir Permaisuriku. Untuk yang ingin bergabung bernostalgia bersama saya, silakan line telepon terbuka buat Anda semuanya di 0351459198 atau di 0811366909. Ya pendengar, lagu ini mengingatkan saya pada seorang teman, adik, dan sahabat yang sekarang jauh sekali di luar negeri di Korea. Selamat malam buat Fitri, ya.

merajai tangga lagu Indonesia pada pertengahan era 2000-an. Demi Cinta dari Chris Patti. Lagu ini dirilis pada tahun 2008 dalam album Tak Lekang Oleh Waktu. Menjadi salah satu karya yang semakin mengukuhkan nama Chris Patti sebagai band pop romantis dengan lirik-lirik yang kuat dan mudah menyentuh hati. Karakter vokal Sammy Simorangkir yang penuh penghayatan berpadu dengan aransemen piano, gitar, dan string yang megah menciptakan suasana emosional sejak awal hingga akhir lagu. Ya pendengar, Demi Cinta bercerita tentang seseorang yang rela melakukan apapun demi mempertahankan cinta yang diyakininya. Liriknya menggambarkan pengorbanan, juga kesetiaan dan ketulusan. Sekalipun hubungan yang dijalani tidak selalu mudah. Pesan inilah yang membuat lagu ini begitu dekat dengan banyak pendengar, terutama mereka yang pernah berjuang untuk mempertahankan sebuah hubungan. Kekuatan lagu ini terletak pada kesederhanaan liriknya yang mudah dipahami, tetapi mampu menyampaikan emosi yang mendalam. Ditambah lagi dengan melodi yang kuat dan mudah diingat, Demi Cinta menjadi salah satu lagu wajib dalam daftar putar pecinta musik Indonesia era 2000-an. Dan hingga kini pendengar, lagu tersebut masih sering diputar di berbagai platform musik maupun acara nostalgia. Bagi banyak orang, Demi Cinta bukan sekedar lagu, melainkan pengingat akan masa-masa ketika musik pop Indonesia menghadirkan karya-karya yang penuh rasa dan penuh makna. Ya pendengar, kalau Anda ingat hujan, itu identik dengan apa sih? Sekalipun ini bukan musim hujan ya. Kalau Anda mengingat hujan, identik di ingatan Anda apa? Pelangi. Ya benar. Karena bisa jadi setelah hujan pun ada pelangi. Jadi jangan takut hujan pendengar ya. Karena ketika mendung pun tidak selalu berarti hujan. Mendung tak berarti hujan, sebuah lagu dari Dedi Dores dan Ella. Kali ini datang versinya Dikta dan Nita.

Ya, mendengar salah satu lagu yang begitu menyentuh hati penyanyi sekaligus aktris berbakat Indonesia, Paramita Rusady, yang tadi di Ruang Rindu Berjaringan Nasional juga menjadi salah satu bintang tamunya, karena ada Silvana Hirman dan juga Ita Purnamasari yang tergabung dalam Tiga Darah. Lagu yang berjudul Jangan Ada Air Mata ini menjadi salah satu karya yang memperlihatkan sisi emosional seorang Paramita Rusady melalui balutan musik pop balada yang lembut. Sejak awal lagu, pendengar diajak masuk ke dalam suasana haru dengan aransemen yang sederhana namun mampu menguatkan setiap makna yang tersimpan di balik liriknya. Jangan Ada Air Mata berkisah tentang ketegaran seseorang saat menghadapi perpisahan atau kenyataan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Pesan yang disampaikan bukan tentang larut dalam kesedihan, melainkan tentang, ini pendengar ya, melainkan tentang belajar mengikhlaskan, tetap tegar dan melangkah ke depan tanpa harus terjebak dalam air mata. Itulah yang membuat lagu ini terasa begitu dekat dengan pengalaman banyak orang. Apalagi karakter vokal Paramita Rusady yang lembut dan penuh penghayatan menjadi kekuatan utama lagu ini, menyampaikan setiap bait dengan emosi yang tulus sehingga pendengarnya dapat merasakan kesedihan sekaligus harapan yang mengalir di dalamnya. Meski telah menemani penikmat musik Indonesia selama bertahun-tahun, Jangan Ada Air Mata tetap memiliki tempat istimewa di hati para pecinta lagu-lagu nostalgia. Liriknya, melodinya yang indah, serta pesan tentang keikhlasan menjadikan lagu ini tetap relevan untuk didengarkan kapanpun, termasuk di malam hari ini ya. Selamat malam buat Pak Hadi yang ada di Maidun, terima kasih sudah report. Selamat, salam sehat selalu Mas Aji, selalu menemaniku dari Rabu malam sambil menunggu rumah. Makasih sambil mendengarkan lagu idamanku. Semangat terus buat Mas Abad Penyiar Suwon. Maaf Pak Hadi, saya bukan Aji tapi Adi Heraswadi. Nggih. Matur nuwun buat Pak Hadi di Maidun yang lagi jaga rumah. Semoga tetap aman dan kondusif ya rumahnya ya. Oke pendengar, kali ini coba saya hadirkan satu lagu yang di akhir 90-an begitu menyentuh hati ketika saya dikirimi salah satu pendengar ketika saya masih ada di Radio Lama ya. Keliru dari Ruth Sanaya.

Sebuah karya yang kembali menunjukkan bagaimana kepiawaian seorang Yovie Widianto dalam merangkai lirik puitis dengan melodi yang indah dan menyentuh lewat lagu Seandainya Aku Bisa Terbang. Lewat lagu ini, pendengar, Kahitna menghadirkan cerita tentang seseorang yang memiliki cinta yang begitu besar hingga berharap mampu melakukan hal-hal yang mustahil demi bisa membahagiakan orang yang dicintainya. Ungkapan "seandainya aku bisa terbang" menjadi simbol dari keinginan untuk selalu hadir melindungi dan menghapus segala kesedihan orang yang dicintainya. Dari sisi musikalitas, lagu ini menampilkan ciri khas Kahitna yang memadukan nuansa pop dengan sentuhan jazz dan orkestrasi yang elegan. Alunan piano yang lembut, harmoni instrumen yang kaya serta vokal yang penuh penghayatan membuat setiap bait terasa hangat dan emosional tanpa terdengar berlebihan atau too much. Bukan sekedar cinta yang romantis, pendengar, tetapi juga tentang ketulusan, pengorbanan, dan harapan untuk selalu menjadi tempat pulang bagi seseorang yang dicintai. Itulah sebabnya lagu ini tetap relevan dan masih sering diputar oleh para pecinta musik Indonesia hingga sekarang. Beda dengan yang saat ini, pendengar, sebuah keikhlasan melepas seseorang yang dicintainya supaya dia lebih bahagia versi dia sendiri. Pergilah Adinda dari Elemen untuk kita dengarkan bersama-sama malam hari ini.

99,7 Pro 1 RRI Medan, pendengar juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Paramita Rusady dikenal bukan hanya sebagai aktris berbakat, tetapi juga sebagai penyanyi dengan karakter vokal yang lembut dan penuh perasaan. Melalui lagu Tanpa Dirimu, Paramita menghadirkan kisah tentang kehilangan seseorang yang begitu berarti. Bukan sekedar tentang perpisahan, tetapi juga tentang bagaimana seseorang belajar menerima kenyataan ketika cinta yang pernah menjadi bagian dari hidup kini tinggal kenangan. Tanpa Dirimu menggambarkan kesunyian, kerinduan, dan proses menerima perubahan. Meski bernuansa sendu, lagu ini tidak hanya berbicara tentang kesedihan. Karena di setiap ataupun di balik setiap baitnya, setidaknya tersimpan pesan bahwa setiap perpisahan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih menghargai setiap momen kebersamaan. Dari sisi musikalitas, pendengar, lagu Tanpa Dirimu tadi dibalut dengan aransemen pop balada khas era 90-an. Permainan keyboard yang lembut, alunan gitar yang mengiringi dengan sederhana, serta sentuhan string yang halus membuat suasana lagu terasa hangat sekaligus emosional. Belum lagi karakter vokal Paramita Rusady yang tenang menjadi kekuatan utama dalam menyampaikan makna liriknya, sehingga pendengar dapat merasakan emosi yang mengalir tanpa kesan yang berlebihan. Tanpa Dirimu baru saja kita hadirkan, mendengar, sekali lagi meskipun waktu yang kita miliki tinggal sedikit lagi, kurang lebih 13 menit ya. Lagi ingin bergabung, bernostalgia, silakan, kita masih buka kesempatan di 0351459198 atau di 0811366907. Selamat malam dulu buat kawan-kawan saya di SPPG yang jam-jam segini sudah memulai persiapan buat menu MBG besok ya. Semuanya mudah-mudahan bisa bekerja secara apa ya, secara sehat gitu ya, sehingga MBG yang dibagikan besok juga bisa dikonsumsi dengan sehat begitu ya, karena ini merupakan program Presiden Prabowo Subianto. Baik pendengar, kali ini coba sadarkan sebuah lagu yang akan membawa kita pada sebuah pertanyaan. Kapan pasangan jago hadir? Kali ini ada pasangan jiwa dari Katon Bagaskara.

Ya, pendengar, hidup ini adalah keseimbangan gitu ya. Ada siang, ada malam, ada tinggi, ada rendah, ada kaya, ada miskin, ada atas, ada bawah. Demikian juga dengan cinta, pendengar. Keseimbangan cinta adalah hal yang wajar ketika kita ingin dicintai sama seperti bagaimana kita mencintai seseorang. Jadi cinta yang kita rasakan adalah berimbang, tidak berat sebelah, tidak bertepuk sebelah tangan. Wajar saja ya. Satu lagu dari Reza Artamevia, Cinta Kita, sepertinya akan segera membawa kita di lagu paling akhir di segmen kali ini, pendengar ya. Namun jangan kemana-mana, saya masih punya waktu sampai nanti jam 12 malam. Untuk request sudah saya tutup di 0351459198 atau di 0811366907. Terima kasih buat Bu Samiran yang tadi gagal masuk, tapi gak masalah. Saya tahu jenengan masih mendengarkan Pro Satriadi Madun dengan lagu-lagu terbaiknya ya. Ya pendengar, lagu yang terakhir ini bisa pengingat, jadi pengingat buat kita semuanya bahwa hidup ini memang penuh perbedaan, tapi bukan buat dipermasalahkan, tapi akan memberi warna yang lebih indah dari hidup kita yang kita nikmati.

Iya, pendengar, aku tak mau sendiri dari Bunga Citra Lestari. Ada yang belum pingin sendiri? Jangan khawatir, saya masih punya waktu sampai nanti jelang tutup siarannya. Gak tutup siaran sih, tapi karena nanti bablas di Pro 3, kita jam 2 ya bergabung dengan Pro 3 mengikuti semifinal kedua antara Argentina melawan Inggris. Jadi buat anda yang malam hari ini juga masih bertahan melekan untuk mendengarkan siaran langsung Piala Dunia untuk babak semifinal kedua antara Argentina melawan Inggris, silakan saja pendengar ya, nikmati lagu-lagu yang coba saya hadirkan. Kalau tadi ada Bunga Citra Lestari dengan Aku Tak Mau Sendiri, kali ini sebuah lagu dari ciptaannya James F. Sunda. Originalnya dibawakan sama Krisa. Kali ini versinya jebolan Indonesian Idol, Nania, hadir dengan lilin-lilin kecil.

RRI dengan esensi buku. Novel Majnun karya Anton Kurnia. Novel Majnun karya Anton Kurnia adalah sebuah kisah tentang cinta dan obsesi yang mendalam. Cerita ini mengikuti perjalanan seorang pemuda bernama Majnun yang terjebak dalam obsesi yang menghancurkan dirinya sendiri. Obsesinya pada seorang wanita bernama Layla membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Majnun dan Layla awalnya saling mencintai, tetapi masalah datang ketika Layla dijodohkan dengan orang lain. Majnun tidak dapat menerima kenyataan ini dan terjerumus ke dalam kegilaan cinta yang tak terkendali. Dia menolak menerima kenyataan bahwa Layla telah menjadi milik orang lain dan terus-menerus mencarinya, meskipun Layla sendiri tidak memiliki perasaan yang sama lagi. Dalam perjalanan hidupnya, Majnun mengalami banyak penderitaan dan kesedihan akibat cintanya yang tak terbalas. Dia menjadi semakin terisolasi dari masyarakat dan kehilangan akal sehatnya karena cintanya yang buta. Novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti cinta yang buta, obsesi, dan kegilaan. Ini menggambarkan bagaimana cinta yang berlebihan bisa merusak seseorang secara fisik maupun mental. Selain itu, novel ini juga menyoroti kompleksitas hubungan antara cinta dan kepemilikan, serta bagaimana cinta bisa menjadi sebuah obsesi yang mematikan. Novel Majnun karya Anton Kurnia dari RRI untuk Indonesia.

Saya yakin pendengar, satu yang tak bisa lepas itu adalah Pro 1 RRI Madiun dari ruang dengar Anda semuanya. Termasuk malam hari ini, Anda yang sedang menunggu siaran langsung Piala Dunia semifinal kedua. Siapakah yang nanti akan mendampingi Spanyol ke final? Apakah Argentina? Apakah Inggris? Jawabannya nanti pada jam 2 ya. Kita akan bergabung dari jam 00 udah bergabung di Pro 3. Kemudian jam 2 mulai siaran langsung Piala Dunia semifinal untuk Argentina melawan Inggris. Ya pendengar, terima kasih masih menjadikan Pro 1 RRI Madiun untuk kesempatan malam hari ini di hari Rabu 15 Juli 2026.

Ketika Allah menjadikan engkau sehat atau sakit, ketika Allah membuatmu menangis atau tertawa, ketika Allah memilihkan jodoh untukmu, ketika Allah memilihmu menjadi orang kaya atau orang miskin, ketika Allah menjadikan anak-anakmu berbakti atau durhaka, ketika Allah memberikanmu jabatan atau melucutinya darimu, ketika Allah membuatmu bangun di malam hari untuk tahajud atau membuatmu tertidur, bahkan ketika Allah mentakdirkan engkau sebagai penghuni surga atau neraka, yakinlah bahwa Allah tidak mungkin salah dalam keputusannya itu. Hanya saja ilmu kita yang singkat dan sangat terbatas membuat tidak mampu mengetahui semua rahasia di balik semua kebijakannya itu. Mulailah untuk menyadari bahwa ilmu kitalah yang kecil, dan berhentilah menyalahkan Allah dalam kebijakan takdirnya.

Ya, pendengar seputi hati dari Agnes Monica membuat suasana malam tambah sadu saja ya. Ini pendengar, sekali lagi jangan lewatkan debar, dengar bareng nanti di rumah masing-masing ya. Karena pukul 2 atau pukul 3 ya, pukul 2 ya kalau gak salah ya, semifinal kedua antara Argentina melawan Inggris. Siapakah yang akan melenggang ke final melawan Spanyol, yang lebih dulu bisa menjaga tiket final setelah mengalahkan Perancis 2-0 ya. Sekali lagi, besok dini hari pukul 02. Coba deh nanti saya cek 02 atau 03 ya. 02 sih perasaan. Oke, kali ini ada menjaga hati dari Joneka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Iya, mendengar satu lagu yang enak banget buat kita dengar bersama-sama malam hari ini. Datang dari Baim, Kau Milikku. Pendengar, sepertinya akan segera membuat saya harus berpisah dengan Anda semuanya. Jangan lupa nanti pukul 00 atau setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk menantikan dengar bareng nanti pada pukul 2 dini hari pertandingan di babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Inggris ya. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Saya harus pamit mundur dari ruang dengar Anda semuanya. Pulang istirahat pun demikian juga dengan Anda semuanya. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.

0: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu

dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan, tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjuti lagi ya. Menteri.

0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan, tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
2: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman, tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
3: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai. Jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
1: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengarah acara, di gatekeeper ada Bung Irfan, ada Bung Wisnu, ada Bung Zahran, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Beberapa dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, backsoundnya sudah Anda kenal. Ini adalah backsound Piala Dunia RI Republik Indonesia. Artinya pada dini hari ini akan ada pertandingan Piala Dunia. Akan kami hadirkan laporan pandangan matanya untuk Anda. Masih di semifinal, kemarin kita sudah melihat bagaimana keperkasaan dari Spanyol mengalahkan Prancis. Selamat untuk para pendukung Spanyol. Dan dini hari ini pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga di babak semifinal Piala Dunia 2026 ini antara Inggris dan Argentina. Bukan cuma sekedar pertemuan kedua negara di babak semifinal Piala Dunia, lebih dari itu. Ada histori, ada sejarah, ada faktor di balik hanya sekedar strategi kedalaman tim skuad ya, starting elevennya, lalu juga dari pelatih dan rekor mereka tampil di Piala Dunia 2026 ini. Lebih dari itu, ini pertemuan dua negara yang mungkin tensinya tidak pernah tidak tinggi. Ketika Inggris ketemu Argentina itu di tahun 1986 itu ada gol tangan Tuhan dari Maradona. Lalu 98 itu David Beckham di kartu merah. Kalau dari replay ataupun Anda melihat cuplikan pertandingan itu, Diego Simeone guling-guling ketika Beckham melakukan tackle. Yang sebenarnya kalau dari kacamata yang nonton ya enggak harusnya kartu merah sih gitu. Ya itu kan drama-drama bumbu-bumbu dalam Piala Dunia gitu ya. Itu menyakitkan banget dan akhirnya ketika itu Inggris harus pulang. Lalu kemudian di 4 tahun berikutnya Piala Dunia, giliran David Beckham yang membalas kartu merah kemarin itu Piala Dunia sebelumnya dengan menggolkan ke gawang Argentina dari titik adu penalti setelah adanya pelanggaran di kotak 16 besar itu. Tetapi setelah itu performa Inggris terasa masih belum nendang. Ada faktor apa sebenarnya? Lalu dari berbeda dengan Argentina yang melaju perkembangan sepak bola begitu luar biasa, bahkan sekarang ini predikatnya sebagai juara bertahan ya. Seberapa panas sebenarnya nanti pada dini hari nanti, prediksi Anda gimana? Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 Radio untuk Anda bisa memberikan komentar Anda. Dan sebelumnya nanti kami juga akan mengulasnya bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal 2026 kali ini antara Argentina berjumpa Inggris ya, nanti ya. Dan sebelumnya kami hadirkan dulu lagu sebagai teman malam Anda dari Judika, Tak Pernah Tinggalkanku.

0: final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The save for the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Ambolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Jam cetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: 15 Juli dijadikan sebagai Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Bagaimana pemuda saat ini atau yang biasanya disampaikan sebagai generasi penerus bangsa diberikan keterampilan. Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skills Day diperingati setiap 15 Juli untuk menekankan pentingnya bekal generasi muda dengan keterampilan teknis dan kejuruan. Dideklarasikan oleh PBB sejak 2014, peringatan ini bertujuan mengatasi tantangan pengangguran global dengan mempersiapkan talenta muda menghadapi dunia kerja modern. Termasuk diantaranya diantaranya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan ekonomi hijau. Kami akan perbincangkan bersama dengan Ketua Umum Netfit Indonesia, ada Muhammad Afid Komsani.
4: Wawancara Pro 3.
5: Mas Afid.
6: Mari saya selalu, Mbak.
5: Ya, selamat Hari Keterampilan Pemuda. Waduh, nih nggak umum nih soalnya ya. Apalagi sedunia lagi nih. Oke, Mas Afid, sebenarnya kalau kita bicara mengenai keterampilan anak muda di tengah era digital seperti sekarang ini, apa sih yang paling dibutuhkan begitu di POV-nya Mas Afid?
6: Ya, kalau kita melihat di tema Hari Keterampilan Pemuda tahun ini, Mbak, ya, Skills for the Future begitu, atau keterampilan untuk masa depan bersama, tentu saya melihat bahwa pemuda hari ini tidak hanya cakap secara kognitif, Mbak, akan tetapi kemampuan soft skill-nya, kemudian kemampuan berjejaring atau berkoneksi, serta kemampuan berkolaborasi, Mbak, tidak hanya kemampuan individu, itu menjadi poin utama, Mbak, dalam pembangunan pemuda hari ini. Jadi pemuda hari ini itu tidak hanya terkes secara kognitif, akan tapi kemudian kemampuan untuk berinteraksi dengan yang lain, kemampuan bekerja sama dengan yang lain, itu menjadi salah satu poin penting, Mbak Aristi.
5: Oke, kalau kita bicara mengenai kemampuan berjejaring, kognitif atau apapun begitu ya, saat ini kan kita tahu juga ada yang namanya artificial intelligence, bahkan AI ini katanya menggantikan skill-skill yang dimiliki oleh manusia, terutama dengan generasi muda yang cukup banyak. Apa tanggapan Anda?
6: Kalau saya melihat bahwa AI sampai kapanpun tidak akan bisa menggantikan peran manusia secara lahir maupun batin, Mbak Ristia. Akan tetapi saya melihat AI atau akal imitasi, artificial intelligence itu hanya sebagai tools untuk kemudian membantu kerja-kerja kita. Kalau kita lebih cermat cara kerja AI, misalkan AI adalah merekam semua aktivitas digital kita. Itulah yang kemudian ditangkap oleh AI, itu yang diolah oleh AI, dan AI akan membaca kecenderungan kita, melakukan apa, arahnya kemana, itu yang kemudian dibaca oleh AI. Nah, dalam konteks ini, ketika kita bergantung 100% terhadap AI, tentu ini akan menjadi masalah tersendiri, Mbak, karena akan, ya, kita akan terserang yang namanya symptoms brain rot, Mbak, ya, atau pembusukan akal gitu ya. Itu yang kemudian menjadikan kemampuan kita untuk menalar secara manusiawi, menggunakan rasa, menggunakan akal pikiran, itu akan secara sendirinya akan mati, Mbak Risti. Jadi saya melihat AI sebagai alat saja, Mbak Risti, bukan akan menggantikan semua peran kita.
5: Ya. Nah, ketika ini kemudian berkembang ya, artinya isu-isu sosial ini kan juga cukup banyak saat ini di tengah gempuran ekonomi, kita punya persoalan PHK atau persoalan misalnya fresh graduate yang sulit mendapatkan pekerjaan saat ini begitu. Yeah. Dan juga berbagai persoalan-persoalan lainnya. Nah, apa yang kemudian harus menjadi tantangan tersendiri bagi si pemuda-pemudi untuk bisa bersaing di dunia global?
6: Ya, ketika kita melihat persaingan hari ini, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika kesempatan itu semakin terbatas artinya peminat serta saingannya lebih banyak, begitu tingkat kompetitifnya semakin tinggi, tentu itu menuntut kita untuk semakin kreatif, Mbak Risti dan para pendengar semuanya. Jadi kita harus berani dan mampu membaca peluang yang ada, karena kaitannya dengan lapangan pekerjaan, kaitannya dengan kreativitas hari ini, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat hari ini, tentu itu akan memunculkan peluang-peluang baru, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika misalkan cara-cara konvensional, cara-cara tradisional itu akan semakin tidak dipilih begitu ya oleh masyarakat hari ini. Itu yang kemudian pemuda hari ini harus mampu membaca peluang. Di sisi lain, potensi dengan adanya teknologi juga semakin membuka peluang kita untuk menciptakan inovasi baru, Mbak Risti.
5: Oke, inovasi baru. Apa sih sebenarnya kalau dibilang inovasi baru yang yang sangat apa, sangat dibutuhkan saat ini tuh inovasi seperti apa sih Mas Afid? Mungkin boleh cerita juga di teman-teman ya. Biasanya ngobrolnya apa nih?
6: Ya, inovasi terbaru hari ini tentu sangat berkaitan erat Mbak Risti dan para pendengar semuanya dengan kemajuan teknologi dan informasi begitu ya. Teknologi dan informasi itu apa pesan utama? Yang pertama cepat ya, kemudian yang kedua adalah semakin pesat begitu ya, semakin banyak. Artinya inovasi yang saya maksudkan adalah bagaimana kemudian semua aktivitas pemuda, kunci utamanya harus bersentuhan dengan teknologi dan informasi hari ini. Ketika kita masih ketika kita ingin tetap eksis begitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu inovasi yang saya maksudkan adalah bagaimana kemudian kita mengasah, kemudian menajamkan begitu soft skill kita sehingga relevan dan juga kompatibel dengan perkembangan teknologi dan informasi. Misalkan ya, bagaimana kemudian dulu orang gambar itu pasti pakai pensil Mbak Aristia, ya, masih pakai kuas, kanvas dan sebagainya. Sekarang banyak IT, banyak komputer, banyak tools-tools yang kemudian memudahkan kita untuk menggambar. Itu tentu harus kita tangkap sebagai peluang, misalnya kita sebagai desain grafis, sebagai desain
5: kemudahan ya, kemudahan yang cukup banyak begitu ya Mas Afid ya.
6: Ya, untuk membuka kesempatan baru gambar dan sebagainya.
5: Iya, iya. Tapi kalau makin muda, ada yang bilang juga kan akhirnya jadi makin malas gitu ya. Kalau dulu harus misalnya membeli makanan harus berjalan kaki 1,5 kilometer gitu. Kalau sekarang makanannya diantar sampai ke depan pintu kamar. Nah, yeah. Apakah ini juga menjadi satu apa ya, habit yang kemudian akhirnya berubah dan juga mempengaruhi kah dari sisi karakter pemuda-pemuda sekarang dan sebagainya?
6: Tentu Mbak Risti ya, tentu. Jika dulu kemudian kita pengen makan sate, misalkan kita harus ke warung, hari ini kita cukup di atas tempat tidur, membuka HP, 20-30 menit kemudian makanan kita akan datang bahkan sampai depan pintu, sebagaimana Mbak Risti sampaikan tadi ya. Tentu dampak positifnya ada Mbak Risti, kita bisa nyambi kerjaan lain ya, misalkan butuh laptop, desain grafis dan sebagainya. Akan tetapi Mbak Risti dan para pendengar semuanya, di sisi lain tentu kita tidak bisa menghindari akan ada dampak negatif, misalkan aktivitas dan apa namanya, dalam konteks lain misalkan interaksi kita dengan manusia langsung itu akan berkurang begitu. Tentu hal-hal ini harus kita antisipasi Mbak Risti. Misalkan dengan berkurangnya aktivitas kita, aktivitas fisik kita, kita barengi dengan olahraga, kemudian berkurangnya aktivitas fisik kita bertemu dengan orang secara langsung, tentu harus kita sisipi dengan kemudian kita kapan waktu kemudian mengunjungi begitu ya kerabat kita, yang kemudian tidak hanya selalu online, tapi harus istilah mudanya kita adalah kopdar Mbak Risti.
5: Kopdar. Jadi, masih ya, ya kopdar itu ya?
6: Iya.
5: Tapi kopdar sekarang kayaknya beda. Kalau dulu kan kopdarnya intens nih. Kalau sekarang kopdarnya sambil ngupload di medsos biasanya.
6: Ya, itu tentu hari ini tidak bisa kita elakkan Mbak Risti ya, eksistensi jati diri pemuda hari ini. Salah satu takaran yang menurut kami menjadi eksistensi kita hari ini adalah jauh mana kita aktif di sosial media ya kan. Tapi itu bukan menjadi tolak ukur utama Mbak Risti. Seringkali apa yang muncul, yang tampil di sosial media itu berbanding 180 derajat berbalik terbanding gitu ya Mbak Risti, dengan fakta yang ada di lapangan. Tentu hal tersebut perlu kita antisipasi Mbak Risti, jangan sampai kita exit di dunia maya ya, akan tetapi kemudian kita takut untuk masuk di dunia nyata. Itu kemudian menjadi masalah tersendiri Mbak Isti,
5: kaitannya
6: dengan dampak negatif dari teknologi.
5: Karena banyak orang juga yang memanfaatkan ini sebagai arena branding begitu ya, tapi sesungguhnya kita harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang real begitu ya.
6: Persis Mbak Isti. Jadi saya asumsikan ya, saya lihat teknologi hari ini itu sebagai packaging aja Mbak Risti ya, kulit kita, branding kita. Akan tetapi isi atau substansi ataupun kualitas diri kita ya, itu di dunia nyata Mbak Risti. Kita misalkan mengupload ataupun mengupdate apa kita sebut sekarang misalkan profile LinkedIn dan sebagainya, tentu para pencari kerja hari ini tidak hanya melihat timeline kita, tidak hanya melihat biografi serta riwayat kita begitu di sosial media, pada akhirnya kita akan diuji secara langsung oleh pencari kerja, misalkan Mbak Risti, dan situlah kemudian bagaimana apakah kita diakui kemampuan kita, kapabilitas kita, atau mohon maaf hanya sekedar eksistensinya maya semata Mbak Risti.
5: Oke. Okay. Nah ini nih, membangun karakter ini menjadi sangat penting, Mas Hafid. Tanggapan Anda sendiri seperti apa?
6: Ya, Mbak Risti, Pak Matoli di Sumatera ya, Mbak Risti ya. Terima kasih Pak Matoli responnya ya. Saya sepakat bahwa sampai kapanpun AI, teknologi informasi, dunia maya dan sebagainya itu tidak mampu begitu ya menggantikan interaksi kita dengan hal yang nyata, dengan masyarakat secara nyata. Dan emosional kita tidak akan tergantikan oleh teknologi, rasa gitu ya, rasa kemudian kita berinteraksi langsung ketika bertemu secara fisik atau punya online itu tidak akan tergantikan begitu. Dan tentu dalam konteks ini saya melihat AI, teknologi informasi, internet dan sebagainya perlu kita sikapi bahwa dua hal tersebut ya, teknologi dan informasi, internet dan AI dan sebagainya, harus kita pahami publik secara bersama bahwa itu hanyalah tools begitu ya, hanyalah piranti, hanyalah perangkat, bukan tujuan utama kemudian mereka menggantikan 100% kerja-kerja kita. Karena AI secanggih apapun, berlangganan semahal apapun kita AI-nya begitu, itu tentu hasil yang dilahirkan dari pemikiran kita secara orisinil atau buah generating AI begitu ya, yang dihasilkan dari AI tentu itu mempunyai kualitas yang berbeda.
5: Tapi kan karena ada AI ya. Juga ya itu tadi kita kembali pada kalau mau beli apa-apa sekarang dipermudah begitu. Nah kalau juga ada AI banyak sekali ya akhirnya orang menjadi budayanya menjadi saya boleh bilang tanda kutip malas begitu karena semua sudah dikerjakan gampang diberikan kemudahan-kemudahan.
6: Saya sepakat Mbak Risti, memang tantangan kita di situ ya. Oleh karena itu masyarakat, ya lembaga masyarakat sipil, pemerintah sebagainya harus kemudian memberikan edukasi ya bahwa AI ini hanya alat, hanya alat dan tidak akan bisa menggantikan peran kita sampai kapanpun. Nah dalam konteks ini tentu kita sebagai kelompok pemuda, kemudian generasi milenial Z dan sebagainya harus mengetahui bahwa peran AI juga AI itu semacam pisau Mbak Risti, mohon maaf, bisa kita pakai untuk mengupas buah, memotong daging atau melukai orang lain, bahkan melukai diri kita sendiri. Itulah yang kemudian perlu kita lakukan public awareness secara masif di sini. Dan peran pemerintah saya rasa dengan segala resource-nya tentu punya alat Mbak Risti untuk kemudian memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi itu mengarah pada pertumbuhan kualitas manusia, tidak sebaliknya berdampak buruk terhadap masyarakat. Judol, scamming, ya, mohon maaf, pornografi, kekerasan dunia maya dan sebagainya, tentu itu dampaknya sangat-sangat merugikan kita Mbak Risti.
5: Oke. Kalau kita bicara mengenai untung dan rugi ya, ada kemudahan ya. Tapi juga mungkin ada kelemahannya. Nah, betul. Kira-kira di hari ini, Hari Keterampilan Pemuda Sedunia, apa sih yang menurut Mas Hafid harus benar-benar juga kita perhitungkan? Nilai-nilai apa yang sesuai juga dengan karakter bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan?
6: Ya, tentu sekali lagi teknologi itu sebagai alat, Mbak Risti dan para pendengar semuanya. Dan tentu nilai adat ketimuran kita, nilai sopan santun kita itu adalah core values dari kita begitu ya. Dan kami berharap bahwa perkembangan teknologi informasi AI itu akan semakin memudahkan kerja-kerja kita ya, tidak kemudian menjadikan kualitas kita semakin turun. Dan dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, saya berharap bahwa kita sebagai kelompok pemuda hari ini bisa memanfaatkan secara positif ya, kendali penuh kita terhadap teknologi ada di kita, bukan kemudian kita dikendalikan secara penuh oleh teknologi. Dan pada akhirnya kita akan bisa mampu membedakan begitu ya, mana yang kemudian kita berhasil menguasai teknologi atau kita sebaliknya dikuasai oleh teknologi Mbak Risti.
5: Oke. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Hafid untuk waktunya bersama Pro3. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya.
6: Ya, terima kasih Mbak Isti, para pendengar semuanya.
5: Ketua Umum Netfit Indonesia, Muhammad Afid Komsani.
4: Catatan peristiwa.
7: Pada 16 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangannya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Ketua perancang Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno. Setelah menyelesaikan rancangan dasar hukum negara, BPUPKI resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI. Salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Juli adalah dimulainya kalender Hijriah. Menurut catatan sejarah, awal tahun

0: dan tanggal pada pukul 00 dini hari waktu setempat, kalender Hijriah menghitung hari dan tanggal ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut atau ketika memasuki waktu maghrib.
1: Indonesia dan Vietnam menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan ekonomi dengan menargetkan nilai perdagangan bilateral sebesar $18 miliar atau setara dengan Rp325 triliun pada 2028. Dan kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil utama dalam pertemuan Komisi Gabungan Kerjasama Bilateral atau Joint Commission for Bilateral Cooperation JCBC ke-6 antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoi Trung yang digelar di Jakarta. Kami hadirkan perbincangan sesaat lagi bersama dengan Chairman Asian Competitions Institute atau ACI, Bapak Muhammad Syarkawi Rauf.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Syarkawi.
3: Ya, Mbak Rizky.
1: Iya, Pak Syarkawi, sebenarnya kalau dari hasil pertemuan Indonesia-Vietnam kedua Menlu ini sepakat persisnya ini di dalam hal apa sih?
3: Iya, jadi kalau kita membaca ya berita Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dengan Vietnam itu ya salah satunya misalnya di bidang pangan, kemudian ada di bidang energi, kemudian ada di bidang ekonomi digital ya. Termasuk di bidang riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, saya kira ya menurut saya bidang-bidang ini adalah bidang yang memang diperlukan oleh kedua negara ya, baik Indonesia maupun oleh Vietnam sendiri. Ya, kenapa? Karena kemajuan ekonomi suatu bangsa sekarang ya, so kalau kita lihat beberapa negara yang sukses beralih status dari negara emerging market atau negara berkembang menjadi developed country itu, atau negara maju seperti Korea, Jepang, kemudian misalnya ada Taiwan. Nah, mereka ini adalah negara-negara yang ya satu fokus ke high-tech ya, atau produk-produk berteknologi tinggi. Kemudian yang kedua, mereka memiliki ekosistem pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ya sangat baik ya. Nah, ini yang menopang kecanggihan sektor manufaktur di Jepang, Korea maupun di Taiwan ya. Nah, saya kira ya Vietnam dan Indonesia kalau ingin beralih dari emerging status sebagai emerging market atau emerging country menjadi developed country ya, mau tidak mau harus fokus ke apa, ke isu-isu ini ya. Nah, saya kira ini yang menjadi bagian yang dikerjasamakan. Dan ya, saya kira termasuk ekonomi digital ya. Apalagi salah satu investasi Vietnam di Indonesia kan pengembangan ekosistem mobil listrik ya. Dan ya, Vinpes itu kan sudah beroperasi sejak mungkin 3 tahun terakhir ya di Indonesia. Dan bahkan ada kendaraan umum taksi ya yang hampir semuanya pakai Vinfast kan. Saya kira ya ini kan salah satu bagian dari digital ekonomi ya.
1: Okay.
3: Itu saya kira itu Mbak Rizky.
1: Baik. Nah, melihat dari kondisi seperti ini begitu ya. Tadi kalau kita lihat ada target perdagangannya sekitar $18 miliar. Yang ini diwujudkan di 2028. Tapi kita tahu bahwa ini plan of action yang tentunya punya banyak sekali tantangan-tantangan. Apa sih tantangannya?
3: Ya, tantangan yang paling besar itu adalah karena ya level sektor manufaktur baik Indonesia maupun Vietnam itu kan sama antar dua negara ini. Nah, sama-sama mengandalkan produk-produk kalau kandungan teknologinya itu adalah menengah ke bawah ya. Nah, produk berteknologi tinggi saya kira kedua negara ini Indonesia maupun Vietnam itu kan apa ya, kita itu bersaing sebenarnya, berkompetisi. Yeah. Jadi yeah. Indonesia Vietnam
1: bukan itu hanya berkompetisi, mungkin rebutan pasar bisa dibilang begitu kali ya, Pak Syarkawi ya.
3: Benar, bahkan rebutan pasar sehingga menurut saya kalaupun kedua negara ini bekerja sama, maka bekerja samanya itu dalam konteks, ya bisa dalam konteks intra-industry trade ya. Jadi kita bekerja sama di dalam industri yang sama. Misalnya apa? Industri digital atau membangun ekosistem mobil listrik ya. Nah, atau ya produk digital lah. Mungkin bahan bakunya ada di Indonesia. Seperti yeah. karena kita punya tambang nikel terbesar di dunia ya.
1: Oke.
3: Okay. Nah, nikel ini diolah menjadi misalnya bahan setengah jadi. Kemudian diekspor ke Vietnam. Di Vietnam itu baru diolah menjadi bahan jadi ya. Nah, itu kan kita di dalam satu ekosistem industri yang sama. Nah, itu yang disebut dengan intra-industry trade ya. Nah, karena kalau secara umum ya, misalnya di produk tekstil, Vietnam juga punya, kita punya sama-sama rebutan pasar baik Amerika maupun Eropa, itu udah pasti itu. Kemudian produk elektronik kita juga apa ya, fokus di situ. Bahkan beberapa raksasa elektronik dunia, nah kita undang ke Indonesia, diundang oleh Vietnam, mereka lebih memilih Vietnam ya sebagai production base. Nah, dan ya kalau kita lihat dalam 2 minggu atau bahkan sebulan terakhir, itu kan isu mengenai apa ya, pergeseran production base beberapa sektor manufaktur Jepang yang selama ini ada di Indonesia kemudian pindah ke Vietnam.
1: Yeah.
3: Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita dengan Vietnam itu compete, bersaing satu sama lain ya.
1: Oke, dan ini menarik tadi kenapa? Yang Pak Sarkawi sampaikan ya, begitu ya.
3: Ya
1: ketika
3: ya,
1: Indonesia bisa dibilang produk ekspor kita ini masih didominasi komoditas mentah, setengah jadi begitu ya. Kan? Sementara Vietnam sudah bergerak ke ekspor barang-barang dengan kompleksitas ekonominya lebih tinggi, elektronik, ya. Ponsel, kemudian semikonduktor juga tadi. Betul. Artinya kan kita masih menanam nih, belum memanen.
3: Iya,
1: apakah dengan kerjasama ini kita masih akan terus rebutan pasar atau nanti akan mungkin di elevate oleh Vietnam sehingga akhirnya jadi lebih baik begitu? Karena kalau kita lihat kan juga Vietnam sendiri punya kelemahan begitu, dan mereka sangat bergantung pada apa, pasar ekspor, resiko geopolitik yang ada sekarang.
3: Ya kan, jadi gini Mbak, kalau kita lihat ya, mungkin sekitar ini masih eranya Pak Jokowi ya, waktu kita membangun Batang Industrial Estate di Jawa Tengah kan. Nah, salah satu motivasi yang mendorong kenapa Pak Jokowi waktu itu yang ngotot untuk segera merealisasikan pembangunan Batang Industrial Estate itu adalah untuk menampung atau mengundang perusahaan-perusahaan asing atau bahkan perusahaan-perusahaan China sendiri yang selama ini berproduksi dan basis produksinya itu ada di China, mereka eksodus dari China ke negara ketiga, dan pilihannya itu kan di salah satunya adalah Asia Tenggara ya, dan di Asia Tenggara itu Indonesia pasti berkompetisi dengan Vietnam kan untuk menjadi rumah bagi sektor-sektor manufaktur yang selama ini exit atau eksodus dari China kan, dan ini kan rata-rata adalah sektor manufaktur atau perusahaan-perusahaan dari misalnya Amerika atau Jepang. Nah, mereka keluar dari China, pilihannya adalah Vietnam, Indonesia, Malaysia, bahkan Thailand, dan yang menampung eksodus perusahaan-perusahaan dari China itu adalah Vietnam. Kita kalah dibanding mereka. Makanya yeah. Pak Jokowi bilang, udah, apa yang diberikan oleh Vietnam terhadap perusahaan-perusahaan yang exit dari China itu kita juga harus bisa memberikan. Misalnya penguasaan lahan yang sampai sekian puluh tahun dan bisa diperpanjang. Okay. itu salah satu bagian dari insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan investasi asing kalau mau masuk ke Indonesia, dan ini juga diberikan oleh Vietnam ya.
1: Okay.
3: Kemudian yang kedua yang menarik juga ya, sebenarnya kita itu lagi-lagi mirip dengan Vietnam ya, dari sisi pendidikan angkatan kerja. Jadi kalau kita di Indonesia itu rata-rata mayoritas angkatan kerja kita itu kan tingkat pendidikannya SMU ke bawah.
1: Yeah.
3: Dan bahkan yang SD SMP itu sangat besar ya, bisa mungkin bisa sampai 40% dari total pendidikan angkatan kerja kita ya. Itu 40% dari total angkatan kerja ya, pendidikannya masih SMP ke bawah. Nah, saya kira Vietnam juga kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kok mereka jadi pilihan? Padahal dari artinya kalau pendidikannya mirip-mirip, dari sisi keterampilan kan pasti juga tidak jauh berbeda ya.
1: Tapi harusnya kenapa? Ya, standar keterampilannya ya.
3: Benar, kenapa Vietnam lebih dipilih? Karena ya satu, ekosistem industrinya di sana jauh lebih baik ya, dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah ya. Sekira itu Mbak Rizky.
1: Ini berarti mengingatkan kita juga pada saat itu ada salah satu perusahaan ponsel yang cukup besar di dunia, Apple. Betul. Begitu, yang waktu itu hanya mau kalau tidak salah menanam 1,6 triliun ya, sementara di Vietnam lebih dari 200 triliun yang mereka mau investasikan begitu. Ya, hal-hal betul. Seperti ini kan berarti apa? Kita tidak bisa menjaminkan iklim investasi yang lebih baik, bisa dibilang begitu ya Pak Sarkawi ya?
3: Pasti, karena gini, mereka itu mau masuk ke suatu negara kalau ekosistem industrinya dari hulu sampai ke hilir itu ya terbangun. Nah, dan itu bukan soal bahan baku, bukan soal pasar, bukan soal ketersediaan teknologi. Nah, tetapi itu juga mencakup aspek-aspek yang bersifat institusional ya. Nah, institusional itu apa? Satu, dukungan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, kepastian hukum berbisnis di negara yang bersangkutan. Okay. Kemudian yang ketiga, lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus izin-izin. Nah, saya kira hal-hal yang bersifat institusional seperti ini
1: birokrasi kita bilang ya.
3: Berkaitan dengan birokrasi ya, berkaitan dengan pemerintah. Nah, ini semua dikerjakan dengan baik oleh pemerintah Vietnam dan mereka dilayani dengan sungguh-sungguh. Nah, saya kira ini yang membuat perusahaan-perusahaan yang tadi itu Apple itu kan tadinya di China. Produk base-nya mereka keluar dari China, mereka lebih milih Vietnam dengan investasi puluhan triliun mereka masuk.
1: Dan Indonesia. Itu terjadi di 2024. Sekarang mereka sudah malah lebih besar nilainya.
3: Nah, pasti investasinya akan jauh lebih besar ya dibanding awal-awal itu. Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang harus kita selesaikan ya di kita, sehingga daya tarik investasi di Indonesia itu ya bisa berkompetisi dengan negara peer group kita seperti Vietnam ya, dan ini harus dikerjakan secara sungguh-sungguh. Nah, makanya kalau saya Mbak, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya pada saat pidato pengantar APBN beberapa waktu yang lalu di MPR, tidak apa di DPR, di hadapan DPR ya.
1: Ya, DPR MPR tahun lalu ya.
3: Salah satu tahun ini, yang baru-baru ini. Ya, yang biasanya kan Menteri Keuangan tuh, tapi itu dihadiri langsung oleh Pak Prabowo ya. Dan beliau kan berpidato. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Pak Prabowo waktu itu adalah bahwa

0: streaming ya, memberikan nilai tambah. Nah, memberikan nilai tambah terhadap produk sumber daya alam kita. Nah, padahal yang kita perlukan untuk menarik minat investasi asing masuk di kita itu adalah membangun ekosistem industri.
1: Jadi, apakah ini juga sebenarnya ada kesalahan dalam sebuah persepsi? Misalnya begini, kita terlalu nyaman dengan pasar domestik. Kita tahu jumlah penduduk kita besar sehingga konsumsi domestiknya juga sudah cukup tinggi. Sementara Vietnam misalnya orientasinya penuh pada pasar ekspor. Ini kan berarti ada satu pemahaman di dunia usaha juga yang harus diluruskan, Pak Sarkawi.
0: Iya, saya setuju bahwa kalau kita merujuk ya pengalaman Jepang, Korea, kemudian Taiwan, Vietnam sekarang ya, mereka itu orientasinya adalah membangun industri manufaktur untuk berkompetisi di pasar ekspor. Semuanya orientasinya keluar. Nah, mungkin orang akan bilang kan mereka punya domestic market itu yang kecil kan, sehingga harus keluar. Tapi itu enggak jadi alasan pembenar, karena China pun dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,3 sampai 1,4 miliar orang di sana, nah tetap dia membangun sektor manufaktur untuk merebut pasar ekspor ya, yang selama ini dikuasai oleh Amerika. Nah sekarang hampir semua pasar-pasar yang secara tradisional menggunakan produk-produk manufaktur Amerika, sekarang semuanya sudah menggunakan produk manufaktur yang dibuat di China ya. Meskipun misalnya ya, produk manufaktur itu juga adalah produk dari industri perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di China, tetapi ya apapun namanya itu adalah ekspor yang dilakukan oleh China ke sejumlah negara ya. Nah, sehingga menurut saya kita itu juga harus seperti itu, orientasinya adalah bagaimana membangun leading industry di dalam negeri. Jadi ada industri inti yang kita benar-benar kembangkan sebagai national champion. Jadi unggulan kita secara nasional kita bangun dengan membangun ekosistem yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir supaya lebih efisien. Nah, tujuannya adalah bagaimana produk industri ini bisa bersaing di pasar ekspor. Nah, apalagi kita misalnya ya, kita mau mengandalkan domestic market kita. Kita itu menengahnya dari hampir 30%, sekarang tinggal 18% dari total populasi. Ini menyusut. Padahal konsumsi itu ya ditopang oleh kelas menengah yang besar.
1: Di mana kesalahannya kalau lihat dari situ?
0: Nah, kita ini ya kelas menengahnya malah menyusut, sehingga ya kita nggak mungkin mengandalkan domestic market kita bahwa seolah-olah permintaan domestik kita tinggi. Nah, bagaimana caranya ya? Jumlah penduduk kelas menengahnya menyusut. Nah, artinya untuk domestic consumption itu nggak bisa diandalkan terlalu besar. Nah, sehingga mau tidak mau menurut saya, kita membangun sektor manufaktur itu ya orientasinya benar-benar untuk pasar ekspor. Kita rebut pasar yang selama ini didominasi oleh produk China, produk misalnya Vietnam, India kan. Nah, kita harus masuk di situ juga. Nah, saya nggak melihat ada langkah-langkah serius yang dilakukan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo nih. Nah, padahal Pak Prabowo kan sudah di mana-mana kan, sudah menyampaikan bahwa kekuatan domestik itu kita harus bangun, termasuk industrialisasi, sehingga kita punya produk unggulan di level internasional. Nah, sehingga itu yang saya bilang tadi, Mbak, menteri-menterinya Pak Prabowo ini harus bernarasi dengan bukan lagi hilirisasi sektor pangan, pertambangan,
1: Tapi lebih real ya, untuk bisa menyampaikan bagaimana kita mencapai target-target tersebut begitu ya. Nah,
0: harusnya narasinya
1: kan ada leading sektor, baik itu Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kemenperin begitu. Ya, dan ada dan ada Menko-nya, Pak Sarkawi. Nah, di mana bisa memperkuat ini di leading sektor tersebut menurut Anda? Nah,
0: Menko di bidang ekonomi ini kan harus benar-benar melihat ya industrialisasi yang kita bangun, apalagi misalnya Pak Airlangga, dan Pak Airlangga ini kan mantan Menteri Perindustrian kan, sehingga harusnya tahu betul apa yang harus kita lakukan untuk membangun ekosistem industri nasional kita sehingga bisa kompetitif di pasar ekspor ya. Nah, kemudian ada Menteri Perdagangan, ada menteri-menteri teknik.

0: koalisi yang lain. Nah ini harusnya narasinya itu adalah industri, bukan sekedar misalnya ada nikel dikasih nilai tambah sedikit, diolah dikit dengan rantai nilai yang pendek baru diekspor ya. Nah, tapi kan kita udah mulai sebenarnya ya, bagaimana nikel itu diolah sehingga terbangun misalnya industri baterai mobil listrik ya. Nah, seharusnya ekosistemnya itu lebih kompleks.
1: Oke.
0: Okay. Sehingga ya terbangun industri di dalam negeri yang kuat ya, semua ketersediaannya bisa di dalam negeri, termasuk ini Mbak, termasuk teknologi. Hampir sektor manufaktur kita itu mengandalkan teknologi dari luar. Nah, kita itu impor kita, industri kita naik, tetapi impor kita juga naik. Impor apa? Impor barang modal. Nah, kenapa? Karena kalau pabrik-pabrik apa sektor manufaktur kita terbangun, pabriknya itu masih kita impor dari berbagai negara. Nah, harusnya ekosistem yang berkaitan dengan bagaimana mendesain mesin atau pabrik itu kan harus terbangun. Berarti kalau terkait dengan permesinan, yang pertama itu kan kalau di universitas ada metalurgi ya, ilmu bahan.
1: Ya, ya.
0: Nah, saya nggak tahu nih jurusan metalurgi di universitas-universitas terbaik di Indonesia, di ITB, di UI, di ITS, misalnya di luar Jawa, ada di UNHAS, ada di USU misalnya ya. Ini sejauh mana jurusan ini berkembang ya, karena ini kan yang menentukan industrialisasi kita ke depan. Nah.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
2: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rizky Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
3: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, gak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, gak ada indikatornya. PNS atau P3K, enggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
2: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, menjelang Piala Dunia 2026, aturan baru siap diterapkan. Kini, pemain yang melakukan protes berlebihan terhadap keputusan wasit, bahkan sampai meninggalkan lapangan, bisa langsung diganjar kartu merah. Kebijakan ini disahkan oleh International Football Association Board setelah muncul kontroversi di final Piala Afrika tahun 2025, di mana sejumlah pemain Senegal melakukan aksi protes di menit akhir dengan keluar dari lapangan. Tak hanya itu, ofisial tim yang mendorong aksi tersebut juga bisa terkena sanksi. Bahkan, tim beresiko dinyatakan kalah jika pertandingan sempat terganggu. Namun, aturan ini menuai kritik. Beberapa pihak menilai kebijakan ini bisa menjadi tidak adil, terutama jika pemain meninggalkan lapangan karena mengalami pelecehan atau rasisme, seperti kasus yang sempat menimpa Vinicius Junior. Dengan aturan baru ini, sepak bola dunia diprediksi akan semakin tegas dalam disiplin, namun tetap menyisakan perdebatan soal keadilan di lapangan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, FIFA telah mengumumkan sejumlah aturan baru, di antaranya keberadaan VAR. Operasional VAR kini bisa mengintervensi kartu kuning kedua yang salah, kesalahan identitas pemain, hingga kartu merah atau kartu kuning yang diberikan ke pemain yang keliru. Selain itu, VAR juga dapat membatalkan keputusan corner kicks yang salah jika pengecekan bisa dilakukan cepat tanpa menghambat permainan.

0: Dalam sejarah Piala Dunia, gol dari titik penalti sering menjadi penentu kemenangan, bahkan di laga paling krusial. Ini dia beberapa nama besar tercatat sebagai eksekutor penalti terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Yang pertama adalah Gabriel Batistuta, yang mencetak 4 gol dari 4 kesempatan dengan akurasi sempurna 100%. Rekor serupa juga ditorehkan legenda Portugal, Eusebio, yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1966. Yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia di tahun 1966. Dari Belanda, Rob Resenbrink juga tampil impresif dengan 4 gol penalti. Semuanya dicetak pada Piala Dunia 1978. Sementara itu, penyerang Inggris Harry Kane mencatatkan 4 gol dari 5 penalti. Meski sempat gagal di momen penting saat melawan Prancis di Piala Dunia tahun 2022. Dan tak ketinggalan mega bintang Argentina Lionel Messi yang mencetak 4 gol dari 6 kesempatan penalti, termasuk gol penting di final Piala Dunia tahun 2022. Eksekusi penalti bukan sekedar teknik, tapi juga soal mental dan ketenangan di bawah tekanan.
1: Piala Dunia 2026 menjadi panggung emosional bagi pelatih kawakan Hugo Broos. Arsitek asal Belgia ini sukses mengakhiri penantian 16 tahun Afrika Selatan untuk kembali berlaga di putaran final Piala Dunia, sekaligus mencatatkan kembalinya sang pelatih ke turnamen ini setelah 40 tahun lamanya. Meski sempat diragukan di awal kepemimpinannya, pelatih berusia 74 tahun ini berhasil membuktikan kapasitasnya dengan membawa skuad Bafana-Bafana menjadi kekuatan yang disegani di Afrika. Broos, yang pernah membawa Kamerun menjuarai Piala Afrika 2017, kini menanamkan rasa percaya diri yang tinggi pada anak asuhnya untuk bersaing di level global. Turnamen di Amerika Utara ini dipastikan akan menjadi tarian terakhir bagi Hugo Broos, karena ia telah menyatakan akan resmi pensiun setelah kompetisi berakhir. Ia berharap dapat menutup perjalanan panjang karirnya dengan sebuah catatan sejarah yang manis.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami hadirkan ragam informasi dan hiburan hari ini Kamis 16 Juli 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun dan juga pemirsa yang pagi ini sudah mulai beraktivitas kembali di kesempatan hari ini Kamis 16 Juli 2026. Senang sekali saya Madaristu kembali menyapa Anda pendengar dalam kajian Mutiara Pagi sebagai awal perjumpaan kita bersama, yang nantinya tentunya kajian ini bisa Anda ikuti secara interaktif ya, melalui line telepon 459198 dan juga di 0811 3669907. Kami juga hadir secara multiplatform di official YouTube RRI Madiun. Jadi Anda bisa menyaksikan siaran kami, sekaligus nanti Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda dan pertanyaan Anda kaitannya dengan topik yang dihadirkan pagi hari ini, relasi iman dengan sikap sosial seseorang dalam bermasyarakat. Alhamdulillah pagi ini yang akan membersamai kita semuanya pendengar, beliaunya Ustadz Dr. Muhammad Miftahul Khoiri SAG MA, yang alhamdulillah juga beliau sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Kita sapa sama-sama beliau. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Madra.
1: Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu di studio ya Ustadz ya. Biasanya Zoom ya, yeah. Dengan kondisi cuaca yang lebih dingin, harapannya bisa menghangatkan suasana pagi ini dengan tema yang berhubungan dengan iman. Bagaimana relasi iman sebetulnya ketika dihubungkan dengan sikap sosial seseorang, apalagi pagi-pagi seperti sekarang ini yang namanya sedekah subuh Ustadz, itu seringnya diburu orang-orang, katanya pahalanya luar biasa. Tapi apakah hanya sebatas sedekah saja relasi iman dengan sikap sosial seseorang dalam bermasyarakat? Pendengar, kita langsung saja berikan kesempatan untuk Ustadz Choi untuk menghadirkan tema pada kesempatan pagi hari ini. Monggo Ustaz.
2: Ya, terima kasih Mbak Madam. Pemirsa, pendengar yang berbahagia, Islam sebagai sebuah agama rahmatan lil alamin mengajarkan kepada umatnya, kepada kita semua, bagaimana pentingnya membangun sebuah keseimbangan antara memikirkan kepentingan pribadi dan kepentingan orang banyak. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la yu'minu ahaduhum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iman seseorang itu dikatakan tidak sempurna sebelum orang itu mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa bisa lupa Ustadz begitu? Mari kita bayangkan bagaimana kalau kita ini melaksanakan sebuah ibadah, ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita merasakan bahwa menahan lapar dan dahaga itu adalah sesuatu yang butuh perjuangan. Salah satu hikmah yang kita rasakan adalah bagaimana lapar dan dahaga itu sesuatu yang berat, tetapi kalau kita niatkan karena Allah, maka kemudian akan menjadi ringan. Maka kalau sudah seperti itu, janganlah kita ini membuat orang lain kelaparan, kemudian membuat orang lain susah, karena kita diperintahkan bagaimana kita mencintai orang lain itu seperti mencintai diri kita sendiri. Ini menjadi satu hal yang penting. Maka di dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, khoslatani la syai'a afdhalu minhuma al-imanu billah wan nafu lil muslimin. Dua perkara tidak ada yang lebih utama dari keduanya, apa itu iman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada orang lain. Maka begitu mulianya agama kita mengajarkan bagaimana kita tidak hanya memperbaiki diri kita sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain, sehingga bagaimana orang lain itu menjadi baik. Karena apa? Allah berfirman kepada kita, innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhwaikum battaqullaha la'allakum turhamun. Bahwa sejatinya orang yang beriman itu dengan orang iman lainnya diibaratkan sebuah persaudaraan, bagaimana satu sama lain itu kalau kemudian ada hal yang tidak berkenan, saling mengingatkan, saling memperbaiki begitu ya. Tapi yang terjadi sekarang ini, bagaimana orang apa ya, memikirkan dirinya sendiri, pengennya baik sendiri. Kadang-kadang kalau benci sama orang itu sumpah serapanya enggak karu-karuan, sehingga membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak itu sulit begitu. Apalagi kalau kita ini melihat tontonan YouTube gitu ya, atau media massa, bahwa membedakan antara orang yang punya iman dengan yang tidak itu susah. Komentarnya itu Masya Allah. Padahal Rasulullah mengatakan kepada kita semuanya, mangkana yu'minu billahi wa yaumil akhiri fayaqul khairan aw liyasmut, kan begitu. Bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya seseorang itu berkata baik, kalau tidak ya lebih baik diam. Masalahnya sekarang itu kalau kita mau nyakiti orang lain itu enggak usah pakai perkataan secara lisan gitu ya, tapi jari-jemari kita itu loh, ngetik sesuatu yang kemudian kadang-kadang membuli, menjelekkan orang lain, itu menjadi sesuatu yang biasa. Padahal kalau itu dilakukan Masya Allah, maka tatanan sosial ini menjadi rusak, karena di antara kita sudah enggak ada lagi empati, enggak ada simpati begitu ya. Membuli menjadi sesuatu yang biasa, sehingga apa ya, bukan kita saling mengingatkan. Padahal di dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan, wal asri innal insana lafi khusrin, bahwa sesungguhnya demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa aminu sholihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr, bahwa setiap orang itu akan merasa merugi kecuali orang-orang yang apa ini, beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat untuk bagaimana menegakkan kebenaran, dan berwasiat untuk selalu berbuat sabar. Karena sejatinya bahwa kehidupan di dunia ini kan sebenarnya ujian begitu ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa Allah menjadikan kematian dan kehidupan itu bagi kita sesungguhnya adalah untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Maka kalau sesama kita ini saling berwasiat untuk selalu berbuat baik dan meningkatkan ketakwaan kita kepada orang lain, meningkatkan ketakwaan kita agar kita menjadi hamba Allah yang baik, kemudian bisa beramal soleh, bermanfaat bagi orang lain, maka insya Allah lingkungan ini akan menjadi baik. Tetapi kalau kemudian di antara kita di dalam satu komunitas, entah itu keluarga, mari kita bayangkan kalau ada pasangan suami istri setiap hari itu berebut benar gitu ya. Pasti ya suasananya kayak perang begitu. Tetapi kalau kemudian di antara kita berebut, ya wes yang salah aku kan gitu. Ya sudahlah, yang salah saya begitu. Tapi kayaknya susah gitu ya. Di antara kita ini kalau merasa salah gitu, maka kalau kemudian seperti itu, orang berebut untuk mengaku salah, kemudian berusaha untuk memperbaiki, itu akan menjadi baik. Tetapi kalau kemudian berebut benar, ya akhirnya situasi sosialnya itu menjadi panas begitu. Itu contoh yang sederhana. Jadi di lingkungan keluarga kita misalnya, kalau anggota keluarga itu berebut benar, bukan berebut salah, maka situasinya ya tidak baik-baik saja begitu. Maka inilah bagaimana menjadi penting selalu ada upaya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa iman kepada Allah, iman kepada hari akhir itu memiliki korelasi atau memiliki hubungan bagaimana kita selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau melakukan sesuatu itu ingat gitu, milih saya mau jadi orang baik apa orang buruk ya gitu nih. Kira-kira begitu Mbak Madra.
1: Iya, tentunya juga ini menjadi tantangan tersendiri ya Ustadz ya, bagi kita, karena sekarang ini kan fenomena media sosial istilahnya bukan sesuatu yang bisa hanya dibaca saja, melainkan masyarakat juga terlibat di sana, seperti yang disampaikan Ustadz Coy tadi, bisa berkomentar sepuasnya, bisa memberikan saran kritik, tetapi kadang-kadang karena ego kita ataupun juga pertimbangan kita yang kurang matang, kadang apa yang kita ketik itu menyakiti orang lain begitu. Tapi versinya yang mengetik, enggak, biasa aja, itu kan berupa saran ataupun juga kritik. Nah, bagaimana Ustadz kita bisa betul-betul mempertimbangkan apa yang akan kita sampaikan pada orang lain supaya narasi yang kita bentuk itu tidak menyakiti begitu?
2: Ya, tentu yang pertama itu motif, Mbak, ya. Ya, niat lah kira-kira seperti itu. Apa sih sebenarnya motif atau niat kita kalau kita mau berkomentar gitu? Kadang-kadang kan ada orang yang membuli, menjelekkan orang lain. Al-Quran mengingatkan kepada kita, la yaskhur qaumun minkum min asa ayyakunu khairum minhum, kan gitu ya. Janganlah kita ini mudah menjelekkan orang lain begitu. Karena apa? Bisa saja orang yang kita jelek-jelekkan itu, orang yang kita bully itu, apa ya, statusnya lebih baik daripada orang yang membuli, kira-kira seperti itu. Maka kalau kita punya kesadaran yang semacam itu, bagus, Mbak. Lah kadang-kadang kan begini, merasa, ya itu tadi loh, karena merasa gitu ya, merasa bahwa kita ini lebih bagus dibandingkan orang lain, kan gitu. Sehingga rasanya itu susah sekali untuk bisa menerima nasihat orang lain karena sudah diawali dengan sombong dulu begitu ya. Maka cerita kenapa iblis itu dikeluarkan dari surga itu, penyebab utamanya itu merasa lebih bagus dibandingkan Nabi Adam begitu ya. Ini yang kemudian menjadi sebab bagaimana kita ini akhirnya di kemudian hari itu menjadi orang bangkrut, kira-kira kan semacam itu ya. Bahwa orang bangkrut itu adalah orang yang mengerjakan puasa, mengerjakan sholat gitu ya, mengerjakan amal kebaikan, tetapi kemudian pahalanya semua habis gara-gara kita tidak bisa menjaga lisan kita, tidak bisa menjaga perbuatan kita dari sesuatu yang menyebabkan amal soleh yang kita lakukan itu pahalanya menjadi berkurang gitu loh ya. Ini yang perlu untuk kita renungkan begitu. Saya sedih kadang-kadang, ya terserah lah, orang memahami agama itu kan sangat personal ya, sangat sangat individual begitu. Kita khawatirnya begini, Pak, kok ya api-api dewi kan ya. ya kita ini kan wong berbuat baik aja belum tentu direspon baik,
1: ada,
2: kan begitu ya. Apalagi kalau kita ini melok rusak kan itu ya.
1: Tambah hancur sekalian.
2: Tambah hancur gitu ya.
1: Tapi ketika kita mencoba untuk memberikan saran atau kritik pada orang lain, tentu kita harus mempertimbangkan narasinya, siapa yang kita kritik dan sebagainya. Tetapi kalau berbalik, Ustadz, bagaimana ketika kita menerima sebuah saran ataupun juga kritikan yang sebetulnya harus dilihat dari kacamata yang positif supaya kita nggak gampang tersinggung juga gitu, Ustaz?
2: Ya, pertama tentu ini ya, apa ini, keluasan hati. Ya, orang, ada orang lain kemudian mengingatkan itu, mestinya kita kan ya terima kasih gitu ya. Ternyata masih ada orang yang cinta kepada saya begitu ya. Kalau saya ini berbuat kesalahan kemudian ada yang mengingatkan begitu, tentu ini tidak gampang gitu, Pak Mada. Ada orang misalnya begini, bersyukurlah bagi kita yang punya sahabat yang baik-baik begitu ya. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu itu ada yang ngontrol gitu ya. Tetapi sekarang ini ada komunitas apa, Mbak, yang biasa arisan yang kelompok elit-elit gitu ya.
1: Sosialita.
2: Iya, sosialita. Atau kalau nggak begitu, kamu bukan kelompokku gitu ya. ada circle kan gitu loh ya. Akhirnya ada sesuatu yang kecil saja begitu ya, sesuatu yang remeh begitu, merasa tersinggung. Kemudian akhirnya ada apa ini ya, crash antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, kan begitu. Ini yang sekarang terjadi begitu ya. Bagaimana kemudian agama itu, masya Allah, luar biasa, ad-dinun nasihah, bahwa agama itu berisi nasihat. Kalau kemudian agama tidak kita fahami hanya letterlek gitu ya, formalitas, tetapi lebih dari itu, bagaimana ajaran-ajaran agama ini kita ambil maknanya, kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasa kalau di sebuah pesantren itu ada apa itu, orang yang menghafalkan Al-Quran itu lafdan wa ma'nan wa amalan, kan gitu ya. Bahwa Al-Quran ini bagaimana dipahami bukan sekedar dari letterlek teksnya, tetapi kemudian maknanya, kemudian ajaran-ajaran yang ada di dalamnya ini ditindaklanjuti dalam perbuatan, masya Allah hasilnya luar biasa. Yang sering terjadi itu orang belajar agama hanya dari sisi formalitas, tapi mohon maaf, jauh dari konteksnya begitu ya. Ya, orang misalnya mengajarkan kebaikan, masya Allah, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan itu, kalau memang kita niatkan itu untuk kebaikan, kita akan mendapatkan pahala walaupun kita belum melakukannya, kan gitu ya. Apalagi kita mengajak orang lain dan kemudian kita ini menjadi contohnya, hasilnya insya Allah bagus begitu.
1: Meskipun kadang-kadang yang namanya sebuah ajakan itu tidak selalu berbalik responnya juga dengan baik begitu ya. Kadang-kadang ada yang sudah diajak dalam kebaikan tapi kita dapat respon yang kurang bagus dari lawan kita, seperti itu kan. Ini juga jadi sebuah tantangan juga, Ustaz Choi, ya, biasanya begitu ya.
2: Iya, jadi kan begini ya, itu tadi loh. Jadi tidak semua orang yang kita ajak untuk melakukan sesuatu yang baik itu kemudian memiliki kesadaran, wah itu kayaknya kok menarik, bagus begitu ya. Tidak gampang. Karena memang kan ada orang yang ketika begitu itu malah kadang tersinggung, Mbak Madra.
1: Ya.
2: Terus akhirnya ujung-ujungnya ya itu tuh, aduh, kamu ini kayak orang baik sendiri aja, kayak api-api ODW kan begitu ya. Ya terserahlah, sudah itu apa yang saya lakukan itu menjawab sendiri. Lah kalau seperti itu maka kemudian ya mohon maaf, akhirnya apa? Kita tidak sadar perbuatan kita yang negatif itu ternyata ditiru oleh orang lain dan akhirnya apa, lingkungan sosial itu menjadi rusak gitu loh ya.
1: Ya ada semacam rasa legowo ya seharusnya ya ketika kita diberikan sebuah nasihat yang baik. Dan saya pikir semua orang juga tahu nasihat yang baik yang mana, nasihat yang buruk yang mana begitu ya. Cuman cara menyikapinya aja dan siapa yang menasihatinya ini masalahnya. Ya, nampaknya ada yang bergabung di 459198. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Nakwa KDM ya, Bang Madan.
1: Oh ya, silakan Pak Fauzi.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam Pak Fauzi.
3: Ya, dua masalah yang banyak. Pertama tadi kan saling menasihati kan, wajib kan bagi umat Islam kan. Tapi kebanyakan begini Pak, kebanyakan kalau saya mengajar suka di jalan, udah dulu jangan urus sendiri orang, urus dulu dirimu sendiri. Kan itu kan, itu zaman sebetulnya. Tapi seperti saya bukan bersifat menasihati, tapi saling menasihati. Kalau saya dinasehati sama siapapun juga, apalagi misalkan yang ilmunya lebih tinggi dari saya, usia lebih tinggi, lebih tunduk dengan anak kecil juga. Saya ada begini Pak, sadar gara-gara seperti begini hidup dinasehati sama anak. Betul, saya jujur aja. Ketika saya hidup buat itu dalam arti aja, kalau kata anak boy sekarang playboy lah bilangnya, pernah jadi playboy saya kan. Ketika sadar disatunya sama anak saya yang perempuan, jadi tidak ada apa yang namanya sikap orang tua bisa sebab justru saya sebab sama anak. Nah, makanya di sini saling menasehati, saya tetap siapapun yang menasehati saya terima dengan senang hati, sekalipun dengan usia di bawah saya apapun juga. Saya sadar sama anak. Nah itu bagaimana Pak Bapak tentang orang yang jauh sejauh mana keimanan mereka suka di, kalau disatunya suka jauh urusmu dirimu sendiri. Nah, bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Pak Fauzi ya, sangat semangat sekali ya. Ya, bagaimana kita ketemu sama tipe orang yang mungkin agak sedikit sulit ya Ustaz ya, mungkin diberikan masukan ataupun juga kritik begitu.
2: Iya, masya Allah, berkahnya kita taat kepada Allah kemudian menjalankan apa yang diperintahnya. Kita mulai dari hal yang sederhana-sederhana dulu aja. Misalnya bagaimana orang sebelum mengerjakan sholat lima waktu itu harus diawali dengan wudhu begitu ya. Bahwa sejatinya wudhu itu kalau kita maknai bukan sekedar kita menghilangkan najis kecil begitu ya. Tetapi kemudian bagaimana hati kita juga kita wudhukan begitu ya. Jadi karena kita ini mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang kita bersihkan itu bukan anggota tubuh kita aja yang dibasuh, tetapi termasuk bagaimana pikiran, perasaan kita kan gitu. Kalau itu kemudian bisa kita hayati, hasilnya insya Allah luar biasa. Kadang orang kan begini ya, kalau dilihat dari aspek formalitas, salat iya, ngaji iya, sedekah iya, tapi efek untuk ke akhlaknya gitu ya, ke hati dan pikirannya itu
1: kurang mengena
2: karena apa ya, kurang dihayati lah kira-kira seperti itu. Bahwa di dalam gerakan sholat ini kan ada gerakan sujud begitu ya, bahwa kita ini adalah hamba Allah yang lemah, yang butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Ya. Maka memunculkan sebuah kesadaran, kalau sudah berdiri dari tahiyat jangan sombong, kan gitu ya. Ini sesuatu yang penting untuk kita hayati. Lah yang repot itu kan begini, Mbak Mada. Orang baik itu ketika ada di masjid gitu ya. Di tempat-tempat ibadah. Kalau berdoa itu kayak khusyuk begitu, tapi kalau sudah keluar masjid itu ya mohon maaf gitu ya, kelakuan yang aslinya keluar.
1: Kok bisa
2: gitu ya? Apa sih sebenarnya yang kurang pas, kan begitu? Lah inilah yang kemudian perlu di malam hari kita merefleksikan tentang amalan apa yang kita lakukan pada hari ini, kan gitu ya. Sehingga Rasulullah itu mengingatkan, memberikan amalan kepada kita bagaimana setiap pagi tadi Mbak Mada mengantarkan bagaimana orang berebut sedekah begitu ya. Tidak hanya itu, Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana setelah sholat subuh itu kita membaca surat Al-Ikhlas paling tidak 10 kali begitu ya, agar kita dalam satu hari ini sampai malam nanti terhindar dari melakukan kemaksiatan. Yakini itu, kemudian praktekkan, insya Allah ya berhasil gitu ya. Karena apa, keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh keyakinannya, kan gitu ya. Lah ini yang penting. Kalau kemudian ada orang yang mengatakan sudah urus dirimu sendiri, nggak usah ngurus orang lain, waduh kan ini.
1: Terus nanti ujung-ujungnya aku mendinuku melihatin gitu.
2: Iya. Terus nanti kalau ada musibah di jalan ya biar bangkit sendiri. Kalau kecelakaan begitu ya, sepeda-pedanya rusak kan gitu ya. Kita ini kok nggak butuh orang lain begitu. Padahal kalau kita belajar surat Al-Asr itu tadi, watawasau bil haqqi, katakan kata tawasau itu kan ada wau dengan alif gitu ya, huruf wau dengan alif itu artinya bahwa untuk berbuat kebaikan itu kita butuh teman, butuh komunitas yang saling memberi gitu ya, saling mengingatkan, saling berkontribusi begitu ya.
1: Sampai kapanpun kita tetap berdampingan dengan orang lain gitu ya.
2: Iya, sampai meninggal dunia pun kita nggak bisa berangkat sendiri. Betul. Gitu ya, butuh orang lain.
1: Agak horor loh kalau berangkat sendiri ya. Baik, yang di WhatsAppnya Pro 1, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, Bu Mami monggo.
4: Nggih. Saya dengan Ustaz Sinten nggih.
1: Ustaz Coy.
4: Oh, alah nggih. Ustaz Coy.
1: Nggih. Ustaz
4: Bang Coy.
2: Berikut Bu Mami.
4: Dengan Bu Mami Bang
2: Coy. Nggih.
4: Ngaten ini ya, karena pengalaman sehari-hari mungkin juga banyak yang mengalami seperti saya. Ini ceritanya gini, Tat. Masih tetangga tapi juga agak sepupu gitu. Dia pinjam karpet ke saya. Karpetnya 3, tebal-tebal itu loh, kaset yang bagus itu loh. Terus karena dia ada ketemu tamu gitu. Habis itu ya kita kasih saja, ya pengen, dan saya juga pengen yang membantu. Akhirnya dipakai. Ya setelah dipakai untuk hajatan kan ya kotor ya toh. Habis itu ya kita cuci, ya satu karpet itu 90 Mbak Mada, jadi kalau 3 kan 270 kita.
1: Siap.
4: Ya kita ganti, udahlah kita sabar saja. Memang ya gak apa-apa, pokoknya kita ikhlas sabar. Nah yang saya anu itu, setelah ganti saya buka, di dalam masih dalam plastikan mau untuk saya. Itu karena karpet dipakai orang banyak kan. Kendurian itu kan ada bapak-bapak ya
1: merokok.
4: Itu rokoknya itu. Jadi dua di antara tiga tadi itu kena asap rokok, yang kena bolong-bolong. Saya itu mikirnya gini, Tat. Walah aku soto kuki wae lah ku nyelengi koyo Habis itu bisa kebeli, setelah kebeli saya rapat dengan baik, saya laundrykan, ya pokoknya saya rapikan, pokoknya gitu. Ora oleh kipiye, oleh kipiye, ya udah itu saya sabarkan hati saya. Tapi yang namanya mengingat, saya ngupeni tak mimi tadi tema di pokoknya tiga itu tuh tidak kurang ikhlas. Jadi bagaimana ya, Tat? Saya nanti kalau dia nanti mau 1000 harian lagi itu mesti mau pinjam lagi.
1: Ada deh.
4: Tak paringi ke piye, tak paringi aku kok gak ikhlas itu. Ini bedanya antara sabar dan ikhlas gimana? Jadi saya tuh kalau sabar ya udahlah wong ditanu di laundry yo iso wae. Tapi kalau mengingat rusak dan bolong-bolong tadi, terus mengingat saya bisa beli itu dengan demikian rupa, itu bagaimana menata hati saya sehingga apa misalnya saya menolak itu jawabannya tidak mengenakkan tuh gimana? Ini antara ikhlas dan sabar.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau lain kali habis kenduri dilarang melokok gitu ya. Malah musuhnya sama bapak-bapak ini. Monggo Ustaz, gimana Ustaz?
2: Wah, ini contohnya langsung mengenain.
1: Betul.
2: Iya, Bu Mami. Jadi apa ya? Ikhlas itu kan mukhul ibadah begitu ya. Saripatinya apa ini beribadah. Jadi esensi dari ibadah itu sebenarnya adalah ikhlas. Di awal Bu Mami sudah mengatakan, ya sudah saya mau belajar bagaimana memberikan sesuatu kepada orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba di akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kan begitu. Jadi iman seseorang itu dikatakan tidak sempurna sebelum bagaimana kita ini mencintai saudara kita mukmin yang lainnya itu seperti mencintai diri sendiri. Nah, kasus ini kan menjadi sulit gitu. Saya mencarinya butuh perjuangan begitu, bagaimana membeli karpet ini, tapi kemudian masih dipinjam saudara, kemudian tetangga tapi masih saudara begitu ya. Repot memang. Jadi ya contoh kita enggak usah orang lain, tetangga, saudara gitu. Pasangan kita aja lah. Contohnya kita beli mobil dengan harga yang mahal begitu ya, terus dipakai istri buruk gitu ya.
1: Agak maksir gitu.
2: Iya, bukan maksir, Mbak. Sampai di rumah ini tadi tabrak, pakai nabrak apa kan gitu ya. Tapi kan kemudian akhirnya ya sudahlah, yang memang apa ini mobil ini ya dipakai pake, gitu ya. Ya rusak dikerjakan, tetapi kan kita tidak segampang itu kemudian mau apa ya calling down ya. Apa ini mau berpasrah diri misalnya kan gitu ya. Ya kalau kita bisa berpikiran semacam itu ya enak ya. Repot itu kemudian orang yang ini enggak ngaku gitu loh ya. Enggak tanggung jawab. Sebenarnya kalau nyuwun ngapunten, mohon maaf gitu ya. Ini tadi karpetnya bolong setelah di apa ini di laundry kok baru nampak gitu. Oh, ternyata ada. Mungkin dengan begitu itu kan orang yang dipinjami akan memaklumi begitu ya, karena ada komunikasi. Betul. Begitu. Tetapi kalau kemudian tidak, ini yang kemudian walah ngono kok ora ngomong kan gitu ya. Ya ini yang kadang membuat hati orang lain itu kecewa, gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu kemudian sudah minta maaf gitu ya, kemudian menjelaskannya, insya Allah orang yang apa ini kita informasikan semacam itu
1: menerima.
2: Bisa menerima gitu ya. Tetapi karena disembunyikan akhirnya kan muncul kekecewaan begitu ya, akhirnya keikhlasan itu menjadi berkurang. Nah disinilah yang kemudian memang ya kalau diomongkan sih enak, ya sudahlah, mau apa yang dititipkan Allah kepada kita itu, apa yang diberikan Allah kepada kita itu semuanya titipan begitu. Jangan-jangan dengan karpet yang bolong itu kalau ikhlas itu menjadi sebab kita ini nanti di sana ada kesulitan itu kemudian kita ini ditolong, oh karena ikhlas menerima kenyataan itu gitu ya. Tapi kan tidak gampang.
1: Betul.
2: Ya, enak diomongkan gitu ya.
1: Jadi, apalagi mendapatkannya harus menabung dulu tadi kata Bu Mami ya.
2: Makanya apa ini yang menarik itu kan bagaimana agama itu tidak difahami dari sisi ajaran tekstualnya begitu ya, tetapi bagaimana dijiwai, dimaknai, kemudian setelah itu dipraktekkan. Ini kalau kita bisa seperti itu, insya Allah lingkungan itu damai.
1: Adem
2: betul. Adem betul. Dan itu kita enggak mudah lah menemukan komunitas yang semacam itu. Kalau orang sudah dipercaya ya, mari kita rawat kepercayaan itu gitu ya. Jangan kemudian kepercayaan itu dinodai dengan ketidakjujuran gitu ya. Nah, jadi bagaimana iman itu ternyata memiliki relasi dengan amanah gitu ya. Nah, kepercayaan itu apa ini iman kepada Allah dan hari akhir itu bagaimana kemudian memerintahkan kepada kita kalau sudah dipercaya orang itu bagaimana kita imbangi dengan balasan yang baik begitu. Jangan kemudian sudah dipercaya malah membuat perkara yang terjadi.
1: Itu yang harus jadi catatan ge untuk pendengar dan juga pemirsa. Kalaupun juga memang ada saling pinjam, ada baiknya ada rasa apa ya,
2: tanggung jawab.
1: Dicek dulu barangnya apakah berangkat dan pulangnya masih sama-sama utuh. Pun kalau misalnya ada yang berbeda, penyebabnya apa kan bisa disampaikan pada yang punya. Ya tadi saya pikir juga kalau misalnya ada ungkapan minta maaf ataupun juga ada penyampaian apalah misalnya kena rokok dan sebagainya, saya rasa Bu Mami juga akan lebih legowo meskipun juga butuh waktu ya Ustadz ya.
2: Kecewa,
1: gitu ya.
2: Pastilah.
1: Karena barang yang utuh sebelumnya kemudian bolong-bolong itu tadi karena kena rokok yeah. gitu ya. Yang sabar ya Bu Mami. Iya, pendengar dan juga pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini di Mutiara Pagi. Kita rehat sejenak, kita sama-sama istighfar bersama-sama dulu, nanti kita akan kembali lagi di Mutiara Pagi.

0: Semoga siapapun yang sedang diuji dengan kesempitan, Allah kuatkan imannya dan tetap bersabar. Semoga siapapun yang sedang diuji dengan kelapangan, Allah besarkan hatinya dan tetap mensyukuri.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nasi as-sihhatu wal farahu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
3: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
4: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
5: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
6: Ya, pendengar segmen kedua Mutiara Pagi, kami akan coba buka WhatsApp Anda ya yang sudah masuk di kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Dari Bu Yayu di Madiun, mau tanya Ustadz, bagaimana jika bersedekah itu pilih-pilih, apakah boleh? Dan ada seseorang yang tidak mau mengalah demi kebaikan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita cukup mendoakannya saja Ustadz? Terima kasih, mohon penjelasannya.
7: Ya, menarik pertanyaannya begitu ya. Jadi sedekah itu ya memang disarankan dipilih. Apa itu yang pertama kriterianya? Ya dzawil qurba gitu ya, yang ada memiliki hubungan kekerabatan gitu ya. Kenapa kalau keluarga kita itu kita amankan lebih dahulu, semua orang punya pikiran yang sama, pemahaman yang sama, maka kemudian insya Allah tidak adalah orang yang kelaparan kemudian mengalami kesulitan. Kalau setiap di antara kita itu punya pikiran bagaimana kalau kita ini oleh Allah diberikan kelebihan, maka yang jadi prioritas adalah keluarga kita dulu gitu ya. Ada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, maka ketika itu selesai, maka kemudian dilanjutkan orang-orang yang secara lokasi dekat dengan kita, sama-sama jamaah masjid kan gitu ya. Kemudian sama-sama tempat tinggalnya di satu lingkungan kan gitu ya. Begitu indahnya agama mengajarkan kepada kita bagaimana memberi itu diawali dengan apa ini, diawali dari orang-orang yang memiliki kedekatan begitu ya. Artinya apa? Kalau semua orang punya pikiran sama seperti itu, tidak ada yang kekurangan gitu loh ya. Problemnya kan kadang-kadang begini, ada orang memberi itu biar dikatakan wah gitu ya, cari tempat yang jauh begitu ya. Nah ini yang jadi masalah. Ya tidak salah sih sebenarnya kalau kemudian ada orang yang punya pikiran sudahlah saya ini dan seterusnya ya. Ya semuanya berpulang kepada kita masing-masing begitu, bahwa orang apa ini bersedekah itu memang diawali dulu dari yang ini apa yang dekat begitu. Yang jawaban enggak boleh, ya boleh, enggak ada larangan begitu, tetapi begitu agama mengajarkan kepada kita, kita awali dari yang kalau kenal itu rasanya enak, Mbak, nyaman. Betul. Mbak Mada, kan ada orang nanti kalau saya nitipkan uang ke sana apa nyampe enggak ya, kan gitu ya, kan malah enggak
6: ada pikiran-pikiran ya,
7: akhirnya negatif begitu ya, yeah. Jadi lebih bagus seperti itu. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan orang yang sulit apa dinasihati ya.
6: Kalau tidak mau mengalah misalnya,
7: mengalah
6: demi
7: ya
6: kebaikan.
7: Iya, ya sudahlah. Ya itu tadi, mengaku salah itu ternyata menjadi sebab bagaimana kita ini bisa damai. Tapi kalau kemudian orang rebutan benar begitu yang terjadi itu ya, ya bukan berarti kemudian kita ini ya, kalau berbeda pendapat dengan orang lain itu ikhtilafu ummati rahmatun, itu berkahnya orang berbeda pendapat itu menjadi sebab ya sudahlah, kalau enggak bisa diajak berbuat baik, saya tak ngajak yang lain aja kan gitu. Akhirnya kalau di satu tempat itu enggak bisa, kemudian orang lain ya karena kita ikhlas itu bisa jadi kekuatannya jauh lebih bermanfaat begitu, Mbak. Okay. Mbak Restu. Tapi kemudian kan ada orang yang pilih, ya wis sing apa ini sing waras ngalah kan itu ya, kalau sudah sudah mentok begitu ya.
6: Baik. Ngaten nggih Bu Yayu, terima kasih banyak. Kemudian yang di YouTube RRI Madiun, assalamualaikum Ustaz. Orang itu kan punya latar belakang yang berbeda-beda ya. Bagaimana tipsnya supaya kita bisa tafahum untuk mencegah konflik, katanya begitu. Ini dari akun Eka ini.
7: Ya, yang pertama begini ya. Jadi Rasulullah itu mengingatkan kepada kita Ar-Rahimuna Yarhamumur Rahman Irhamum Mangfil Ardi Yarhamkum Mangfis Samai, bahwa orang-orang yang suka mengasihi, menyayangi pada orang-orang lain itu pasti akan disayang oleh Allah Zat yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Maka sayanglah orang-orang yang ada di bumi ini, niscaya kita akan disayang yang di langit. Lah dalam konteks ini bukan sekedar kita memberi materi begitu ya, tetapi bagaimana wujud dari rasa sayang kita kepada orang lain itu diantaranya adalah memberi nasihat, misalnya mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan begitu, memberi sesuatu yang bermanfaat begitu ya. Ragamnya banyak begitu, macam-macamnya banyak. Lah dari sinilah yang kemudian bagaimana kalau kita mau melakukan sesuatu bertindak, kita awali bahwa satu karena Allah, kemudian yang kedua bahwa apa yang kita lakukan ini memang betul begitu ya, sebagai wujud keinginan kita untuk menjadikan orang lain itu baik, diri kita itu baik. Man dalala khairin falau misl ajri fa'ilihi gitu. Orang menunjukkan kepada orang lain itu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala begitu ya. Sebagaimana orang ini mengerjakan, akhirnya kita yang gak ngerjakan itu dapat. Dapat pahala maksudnya. Kemudian bagaimana kita awali dari hal yang sederhana begitu. Karena apa Rasulullah mengingatkan kepada kita, kita ini dilarang meremehkan sesuatu yang sederhana gitulah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an begitu. Wala antalqa akhaka biwajhin talikin kan gitu. Yeah. Jangan menganggap remeh sebuah perbuatan walaupun kita ini hanya ketemu dengan saudara kita kemudian sumeh acer gitu ya. Wajahnya ceria. Ada orang ketemu dengan temannya, Masya Allah, lihat wajahnya itu menakutkan Pak Mada. Akhirnya ketemu itu semaput.
6: Aduh, kok ngeri sekali Ustaz ya.
7: Iya, karena ada perasaan takut. Ah, mesti kalau saya ketemu sama dia diomelin nanti, selesai persoalan nanti.
6: Sudah ada apa ya, pikiran yang trauma dulu sebelum ngobrol.
7: Ya, akhirnya bukan silaturahmi, harus menghindarai.
6: Iya, nggak mau ketemu akhirnya.
7: Iya.
6: Baik, gitu ya. Untuk akun Eka, kemudian dari akun Arsyad, ada orang yang selalu hadir ikut kajian Ustaz, tapi sifatnya sama saja, nggak ada perubahan, sering nyakitin orang lain. Apakah ilmu yang diperoleh itu sia-sia Ustaz? Mohon penjelasannya.
7: Itu loh, jadi Masya Allah, kalau bagaimana agama ini bukan kita pahami secara formalitas begitu ya. Bagaimana kita membaca Al-Quran, kemudian kita kaji, kita analisis lafadznya, kemudian maknanya, kemudian kita tindak lanjuti dalam perbuatan. Al-Quran kita pahami lafdzan wa ma'nan wa amalan kan itu ya. Ini Masya Allah, kalau itu bisa kita lakukan. Bagaimana diceritakan misalnya di dalam ayat Al-Quran itu ada orang yang apa ini ya, dialog antara penghuni surga dengan neraka. Apa sebabnya kamu kok masuk neraka sakor? Ada jawabannya itu lam nakum minal musallin, bahwa kami ketika di dunia ini tidak pernah apa ini mengerjakan sholat. Kemudian kan begitu ya. Kemudian wakunna nakhudu mal khaidin, kami ini sering berkumpul dengan orang-orang yang menggunjing. Tahu kalau efek akibat dari suka menggunjingkan kejelekan orang lain itu dimasukkan neraka. Ya, kita kan mestinya ini bukan ini ilmu gitu ya, tetapi kemudian gak diamalkan dan repot gitu ya. Makanya Masya Allah, jadi bagaimana agama ini menjadi begitu indah, tidak hanya kita fahami secara ilmu, tetapi kemudian amalan kan itu, ini menjadi penting.
6: Baik, mungkin sebagai kesimpulan Ustaz sekaligus menjawab pertanyaan dari akun Sri ini ya, keterkaitan iman dengan perilaku seseorang seperti apa sebetulnya? Setelah kita melewati diskusi tadi Ustaz, bagaimana sebetulnya sikap sosial seseorang ini ternyata juga ada kaitannya dengan iman seseorang juga, yang ternyata meskipun datang ke masjid, ada juga yang habis dari masjid di luar sifatnya ternyata berbeda. Ada yang datang ke kajian ternyata masih tidak ada perubahan secara syariat, mereka malah masih melanggar, masih ghibah dan sebagainya. Ustaz, monggo silakan.
7: Ya, itu masih memadam. Jadi iman itu ada hubungannya dengan amanah begitu ya. Allah memberikan anugerah kepada kita. Wujud anugerah Allah itu adalah amanah, bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Sehingga amanah yang diberikan ini bagaimana kita upayakan selalu, bagaimana kita ingat bahwa kehidupan ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diperjuangkan untuk kebaikan. Kalau kemudian ya suatu saat misalnya bagaimana kita dimintai pertanggungjawaban umurmu untuk apa, suatu, apa ini kekayaanmu untuk apa kan begitu. Bagaimana kita merawat keluarga kita gitu ya. Ini penting begitu. Bagaimana amanah itu diperjuangkan sehingga kita selalu ingat kepada Allah, man kana yu'minu billahi wa yaumil akhiri falyasil rahimahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menyambungkan tali silaturahim. Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhiri falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya orang itu memuliakan tetangganya. Kenyataan yang terjadi hari ini, konteks sosial kita itu antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya itu sudah terbiasa gitu ya, saling membuli, saling menjelek-jelekan. Bukan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr begitu ya, bukan saling mengingatkan untuk berbuat kebaikan dan kemudian berbuat sabar. Yang ada itu justru orang sangat mudah sekali mencela orang lain. Kalau kita memang diamanai oleh Allah bagaimana menjalani kehidupan, mungkin perlu dirubah begitu ya. Dari yang suka membuli, menjelek-jelekan, ayo kita saling berbuat baik gitu ya.
6: Saling karena, support ya.
7: Saling support begitu. Kalau semua orang punya pikiran yang sedemikian ini, maka lingkungan itu akan menjadi baik begitu lah. Inilah yang kemudian mari kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing. Bagaimana kita ini punya pikiran yang positif begitu ya. Kalau kemudian ada orang yang bilang, sudahlah urus dirimu sendiri, tidak usah urus orang lain gitu ya. Tetapi rusaknya lingkungan itu kan karena ada orang-orang yang model seperti ini. Orang berbuat sesuka gue begitu ya. Lupa bahwa dia ini sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Perilakunya ini bagaimana kalau kemudian atos gitu ya, susah gitu, kemudian menyebabkan orang lain itu celaka. Ini yang kemudian kadang-kadang ya sudahlah, kalau seperti itu kita ingatkan berkali-kali, ya adanya seperti itu mau diapakan.
6: Serba-serbi dunia ya Ustaz ya.
7: Ya sudahlah, kewajiban kita adalah watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr begitu. Kalau sudah tidak bisa ya
6: apa boleh kata?
7: Ya langkah yang terbaik itu ya kita doakan. Ya. Ya, mudah-mudahan Allah suatu saat memberikan hidayah sehingga bagaimana perilakunya ini tidak menyebabkan orang lain merugi, celaka. Ya. Kira-kira seperti itu, merugi.
6: Baik. Ya. Ustaz mungkin bisa ditutup dengan doa sebelum kita akhiri mutiara pagi hari ini. Ini monggo Ustaz.
7: Pendengar yang berbahagia, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah, memberikan nikmat sehat, nikmat iman, keluarga kita, anak-anak kita yang sedang mencari ilmu oleh Allah diberikan hidayah, diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menggaiden, menunjukkan seseorang kepada kebaikan sehingga kita selamat dunia akhirat.
6: Amin.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'an sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa rataj'alna min ahli syarri dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salimna wal muslimin min afatid dunya min atabil akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Choi untuk hadirnya pagi ini di Mutiara Pagi. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan topik yang lain yang tentunya juga menarik semangat untuk pendengar dan pemirsa untuk beraktivitas pagi. Pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi, Mada tuntaskan sampai di sini pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita akan segera hadirkan Warta Pagi untuk Anda.
5: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi kita kupas 5 cm ya, kemudian bukan hanya, biasanya kan kalau lubang atau pothole itu ya cuman paling satu kotak kecil-kecil, kalau ini agak panjang, bisa lebih dari 5 meter ya, sehingga bagi pengguna jalan juga lebih nyaman, nggak belendung-belendung gitu.
2: Cek kesehatan gratis ini untuk para calon siswa sangat dibutuhkan dan diperlukan untuk nanti agar mereka diketahui kondisi kesehatannya, karena nanti akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang cukup padat di sekolah rakyat ini, sehingga perlu diketahui kondisi kesehatannya.
3: Sudah disampaikan Bapak Menteri, insya Allah aturannya itu terkait pemberangkatan aja. Kita mungkin nanti akan diberangkatkan melalui embarkasi Johor.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia. Madiun kembali menghadirkan Warta Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026, dengan serangkaian informasi diantaranya. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan Pemprov melakukan pemeliharaan jalan provinsi agar pengguna lebih nyaman. Sebanyak

0: 200 calon siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai persiapan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pemberangkatan jemaah haji asal Kota Madiun tahun 2027 berpeluang melalui embarkasi Kediri. Selain tiga topik tersebut, warta pagi hari ini juga dilengkapi dengan informasi lain yang berhasil dihimpun tim redaksi. Inilah warta pagi selengkapnya, saya Madaristu. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan Pemprov melakukan pemeliharaan jalan provinsi di sejumlah titik agar pengguna lebih nyaman, diantaranya di Jalan PB Sudirman Ngawi. Imam Malik melaporkan.
1: Sejak tahun lalu, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Ngawi resmi mengalami perubahan status. Jalur-jalur yang sebelumnya berstatus sebagai jalan nasional kini telah diturunkan menjadi wewenang penuh Provinsi Jawa Timur, diantaranya Jalan PB Sudirman Ngawi. Saat di Ngawi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur tengah melakukan pemeliharaan rutin. Perbaikan kali ini dilakukan dengan metode pengupasan aspal sedalam 5 cm dengan bentang yang cukup panjang demi kenyamanan pengendara.
2: Kami sekarang langsung melalui Dinas PU Bina Marga Provinsi mengurusi jalan ini. Nah, sehingga ini ada pemeliharaan rutin. Jadi kita kupas 5 cm, ya, kemudian bukan hanya, biasanya kan kalau lubang atau pothole itu ya cuma paling satu kotak kecil-kecil, kalau ini agak panjang, bisa lebih dari 5 meter, ya, sehingga bagi pengguna jalan juga lebih nyaman, nggak belendung-belendung gitu.
1: Senada, Kepala Bidang Bina Marga di PUPR Ngawi, M. Fauzi Amir Rahman menjelaskan kondisi awal jalan-jalan tersebut mengalami kerusakan kecil seperti retak buaya dan lubang-lubang minor. Pihak provinsi sebelumnya telah melakukan tahap leveling atau perataan jalan. Tahun ini direncanakan akan masuk ke tahap pelapisan ulang menggunakan aspal.
3: Jadi nanti alhamdulillah kemarin kita sudah ada kunjungan dari Wakil Gubernur juga, dan juga sudah ketemu sama teman-teman dari provinsi. Waktu itu memang sudah mengerjakan masih leveling dan nanti mau di overlay aspal. Pekerjaan di overlay aspal nanti kemungkinan ada 3 ruas, ya, ruas Bibis, Jalan PB Sudirman, Suryo, sama Ayani. Nanti tahun ini mau dilaksanakan perbaikan dengan menggunakan.
1: Fauzi Amir merinci, ada 5 ruas jalan di Kabupaten Ngawi yang statusnya kini menjadi jalan provinsi. Harapannya dengan adanya perbaikan dan pelapisan aspal baru, maka akses mobilitas masyarakat serta distribusi industri di Kabupaten Ngawi dapat berjalan lebih lancar, aman, dan bebas dari jalan bergelombang. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun memanfaatkan momen kumpul massa di Sepasma untuk meluncurkan program digitalisasi daerah, salah satunya pembayaran e-retribusi pasar menggunakan QRIS. Dayus Warno melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Madiun memanfaatkan momen kumpul massa di kegiatan Sepasma untuk meluncurkan program digitalisasi daerah, salah satunya pembayaran e-retribusi pasar menggunakan QRIS. Selain itu, warga yang hadir juga mendapatkan edukasi literasi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Dalam kegiatan, Pemkab Madiun juga membagikan penghargaan bagi desa dan kelurahan yang paling cepat melunasi pajak bumi dan bangunan PBB. Bupati Madiun Hari Wirianto mengatakan jika gelaran Sepasma diadakan sebagai bentuk apresiasi untuk warga sekaligus penggerak roda ekonomi lokal.
5: Kegiatan Sepasma yang ketiga, yang pertama di Kecamatan Geger, yang kedua di Kecamatan Madiun, yang ketiga di Alun-Alun Reksogati, ini dalam rangka memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang sudah membantu pemerintah Kabupaten Madiun mewujudkan Kabupaten Madiun yang bersahaja. Untuk itu kami mohon dukungan, mudah-mudahan kegiatan ini benar-benar bermanfaat, baik dari sisi kebahagiaan dan juga mengungkit perekonomian yang ada di wilayah Kabupaten Madiun. Alhamdulillah seluruh UKM yang ada di Kabupaten Madiun bisa menikmati kegiatan ini. Dan kami berharap kita masih ada beberapa kegiatan lagi sampai nanti di akhirnya tanggal 24 akan ada pagelaran wayang. Kami juga berharap kepada seluruh masyarakat bisa menikmati sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan bersama, setelah itu membangun Kabupaten Madiun juga bersama.
4: Menurut Bupati, seluruh UKM dapat memanfaatkan momen dan bisa menikmati kegiatan ini. Bupati juga mengajak seluruh warga untuk tetap guyup rukun, menjaga kekompakan. Sementara bagi warga masyarakat yang masih ingin menikmati hiburan, rangkaian hari jadi Kabupaten Madiun ke-458 ini masih akan terus berlanjut dan ditutup dengan pagelaran wayang kulit pada 24 Juli mendatang. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 200 calon siswa sekolah rakyat Kabupaten Madiun menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai persiapan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ulfa Larasati melaporkan.
6: Sebanyak 200 calon siswa sekolah rakyat Kabupaten Madiun mengikuti pemeriksaan kesehatan di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat Madiun. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan sebelum para siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Dalam pemeriksaan itu, calon siswa sekolah rakyat menjalani screening kesehatan, pemeriksaan mata, pemeriksaan gigi dan mulut, serta pengukuran tinggi dan berat badan. Direktur Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial Republik Indonesia, Rahmat Kusnadi, menjelaskan pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kesiapan calon siswa, mengingat mereka akan mengikuti berbagai kegiatan yang cukup padat selama menempuh pendidikan di sekolah rakyat.
7: Cek kesehatan gratis ini untuk para calon siswa sangat dibutuhkan dan diperlukan untuk nanti agar mereka diketahui kondisi kesehatannya, karena nanti akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang cukup padat di sekolah rakyat ini, sehingga perlu diketahui kondisi kesehatannya. Nanti kalau kondisi kesehatannya, apabila mereka sakitnya mungkin memerlukan perawatan yang intensif, agar masuk dulu ke rumah sakit gitu. Karena nanti ketika di tanggal 31 MPLS dan berikutnya mengikuti pendidikan secara reguler, secara bersama-sama dengan mereka, agar mereka siap secara kesehatannya.
6: Menurut Rahmat, terdapat jeda sekitar 2 pekan mulai 14 hingga 31 Juli 2026 yang bisa dimanfaatkan sebagai masa perawatan bagi calon siswa yang membutuhkan penanganan medis sebelum sekolah dimulai. Calon siswa yang membutuhkan penanganan lebih lanjut akan dirujuk ke puskesmas atau RSUD di Kabupaten Madiun. Rahmat mengatakan fasilitas penunjang seperti ruang klinik dan obat-obatan di sekolah rakyat telah tersedia. Sementara itu, layanan kesehatan pada tahap awal akan didukung oleh tenaga kesehatan dari puskesmas terdekat sebelum nantinya tersedia tenaga dokter dan perawat tetap. Rahmat menambahkan, selama mengikuti pendidikan di sekolah rakyat, para siswa tidak hanya mendapat pendampingan dari kepala sekolah dan guru, tetapi juga wali asuh serta wali asrama yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah siswa. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, MPLS sejumlah sekolah di Kabupaten Ngawi dimanfaatkan untuk pembentukan dan penguatan karakter. Imam Malik mengabarkan selengkapnya.
1: Memasuki tahun ajaran baru, seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kabupaten Ngawi secara serentak melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung hingga 17 Juli mendatang dengan fokus utama mempersiapkan mental dan adaptasi siswa baru. Kepala Dikbud Kabupaten Ngawi, Kapul Tunggul Winarno, menyampaikan MPLS merupakan tahapan krusial bagi siswa didik baru untuk mengenali lingkungan belajar yang baru.
8: Materi adalah mengenalkan siswa siswi di masing-masing sekolah yang ada di sekolahan dia, di mana dia diterima, sehingga di posisi apakah itu lokasi sekolah, dinas sekolah, ataukah pendidikan karakter dan lain-lain, itu disampaikan mungkin pengenalan dengan guru, dengan rekan-rekan OSIS dan lain-lain, sehingga pembekalan awal ini bisa menjadi bekal siswa untuk menempuh pembelajaran di lembaga tersebut.
1: Implementasi nyata dari arahan ini salah satunya terlihat di SMPN 2 Ngawi. Pihak sekolah tidak hanya memberikan materi pengenalan sekolah dasar, melainkan juga mengangkat isu-isu nasional yang sangat penting bagi generasi muda. Kepala SMPN 2 Ngawi Purwanto menjelaskan ada 3 materi utama yang menjadi sorotan dalam MPLS tahun ini.
9: MPLS SMP Negeri 2 Ngawi tahun ini ada materi-materi yang sangat penting, salah satunya adalah pencegahan ekstremisme dan terorisme di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah nafsa, anti-nafsa, lalu yang ketiga adalah anti-bullying. Untuk ketiga program yang utama, kami mendatangkan narasumber dari Densus 88, lalu dari Dinas DP3 AKP, serta dari unsur Polres Ngawi.
1: Menurut Purwanto, pelaksanaan MPLS di SMPN 2 Ngawi menggunakan sistem klasikal yang terbagi ke dalam 10 gugus. Pihak sekolah melibatkan tenaga pendidik dan pengurus OSIS dalam pendampingan MPLS. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun terus mematangkan kesiapan sekolah rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Juli 2026. Selengkapnya Ulfa Larasati.
6: Pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya mematangkan kesiapan operasional sekolah rakyat. Hal tersebut disampaikan Bupati Madiun Hari Wuryanto saat menghadiri Open House Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun yang diikuti calon siswa beserta orang tua dari Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo. Hari menyampaikan progres pembangunan fisik sekolah rakyat di Kabupaten Madiun telah mencapai 92% dan ditargetkan rampung pada 31 Juli 2026. Selain pendidikan gratis, para peserta didik juga akan mendapatkan berbagai fasilitas seperti kebutuhan makan setiap hari, seragam, sepatu, perlengkapan belajar, serta tempat tinggal di asrama.
10: Bangunan ini sudah 92%, insya Allah tanggal 31, hari kita tanya, insya Allah tanggal 31 clear, selesai.
11: Kalau untuk fasilitas yang tersedia apa?
10: Ya semuanya tersedia, semuanya tersedia. Tadinya tanya apa? Ya, semuanya di sini tersediakan. Jadi termasuk ya, fasilitas makan, fasilitas sekolah, baju, sepatu, semuanya lengkap.
6: Selain itu, tenaga pendidik juga telah disiapkan untuk mendukung operasional awal. Hari menjelaskan sebanyak 30 guru bantu akan bertugas selama 3 bulan sambil menunggu penempatan guru dari Kementerian Sosial. Hari juga meminta seluruh tenaga pendidik menjalankan tugas sesuai standar operasional yang ditetapkan Kementerian Sosial. Selain memberikan pembelajaran, guru diharapkan mendampingi siswa dengan penuh kepedulian, ketulusan, dan keikhlasan agar tujuan pembentukan karakter peserta didik dapat tercapai. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani, memastikan kesiapan sekolah rakyat terus dipantau bersama Kementerian Sosial. Ia mengatakan dari 18 sekolah rakyat permanen di Jawa Timur, progres pembangunan fisik rata-rata telah mencapai lebih dari 91% dan ditargetkan siap digunakan pada akhir Juli.
12: Ya, kami tentu saja berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Kementerian Sosial ada PIC-nya, kemudian dari Pemprov Jatim juga kita mengirim PIC. Jadi sekarang 18 SR rata-rata paling rendah fisiknya itu 91%. Dan mudah-mudahan nanti di akhir bulan semuanya bisa sesuai dengan ketentuan. Sekarang udah on proses ya, dikebut ya oleh Kementerian PU dan juga pelaksananya. Dan semua sarpras, semua sudah on the track. Sarprasnya dilengkapi, bangunannya dicepatkan. Ini semua dalam langkah untuk percepatan supaya masing-masing 31 Juli itu sudah bisa semua MPLS.
6: Manfaat sekolah rakyat diharapkan tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga keluarga mereka. Novi menyampaikan, pemerintah tengah menyiapkan program pendampingan bagi keluarga siswa sekolah rakyat. Program tersebut meliputi pemberdayaan ekonomi bagi orang tua yang memiliki usaha, serta penguatan perlindungan jaminan sosial. Melalui program tersebut, diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemberangkatan jemaah haji asal Kota Madiun tahun 2027 berpeluang melalui embarkasi Kediri. Kementerian Haji dan Umroh setempat menilai kondisi tersebut justru lebih menguntungkan jemaah. Aris Deka melaporkan.
13: Jemaah haji asal Kota Madiun berpeluang diberangkatkan melalui embarkasi Kediri dengan memanfaatkan Bandara Internasional Doha musim haji tahun depan. Wacana tersebut telah disampaikan Menteri Haji dan Umroh Kemenhaj Muhammad Irfan Yusuf. Kepala Kantor Kemenhaj Kota Madiun Dati Ardiah mengatakan, hingga kini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari kementerian terkait mekanisme pemberangkatan. Menurut Dati, keberangkatan melalui embarkasi Kediri dinilai lebih menguntungkan dibandingkan melalui embarkasi Surabaya karena jaraknya lebih dekat. Kondisi itu diharapkan dapat mengurangi kelelahan jemaah sekaligus menekan biaya perjalanan.
14: Kalau untuk aturan-aturan kemarin sudah disampaikan Bapak Menteri, insya Allah aturannya itu terkait pemberangkatan aja. Kita mungkin nanti akan diberangkatkan melalui embarkasi Doha. Dan nanti bagaimana prosesnya, kita nunggu informasi selanjutnya dari Kementerian Haji dan Umroh. Iya, lebih dekat, jadi jamaah tidak kecapean seperti itu dan tidak terlalu mengeluarkan beban anggaran yang banyak seperti itu ya. Dan mudah-mudahan nanti Doha tahun 2027 siap, kita juga akan siap seperti itu.
13: Lebih lanjut, Datik mengaku belum mengetahui skema pelaksanaan pemberangkatan dari embarkasi Kediri, termasuk mekanisme penentuan kuota jemaah. Ia berharap Kota Madiun tidak dijadikan daerah penyangga untuk memenuhi kuota keberangkatan dari embarkasi Kediri, mengingat jumlah jemaah haji asal kota tersebut relatif sedikit. Untuk diketahui, pada tahun 2026 jumlah jemaah haji asal Kota Madiun 227 orang. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat pada musim haji tahun 2027 mendatang. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Kota Madiun, pendengar, kita ke Pacitan. Menanggapi keluhan masyarakat tentang data privasi saat sensus ekonomi 2026, BPS Pacitan menjamin kerahasiaan data para responden. Angela Reska melaporkan.
15: Sosial media sempat diramaikan dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Beberapa di antara pengguna sosial media atau warganet menganggap pertanyaan yang diberikan oleh para petugas sensus merupakan privasi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Pacitan Kiki Ferdiana mengatakan pihaknya menjamin kerahasiaan data para responden.
16: Jadi ini memang perlu sosialisasi ke masyarakat gitu ya, bahwa tujuan dari pertanyaan-pertanyaan yang dianggap mungkin terlalu rinci, privasi gitu ya, itu sebenarnya akan terjaga kerahasiaannya.
15: Kiki mengakui adanya kekhawatiran di tengah masyarakat terkait jumlah pendapatan dan pengeluaran merupakan hak privasi masyarakat. Namun ia menegaskan data yang dirilis nanti merupakan data umum, bukan data individu. Lebih lanjut, Kiki menambahkan, para petugas sensus juga telah dibekali sejumlah persiapan. Salah satunya adalah dengan menekankan etika kesopanan saat wawancara kepada para responden, agar masyarakat juga merasa nyaman ketika disensus. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendapatan Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Taman Sari PDAM Kota Madiun selama 5 tahun terakhir tidak mencapai target, namun laba bersih mengalami kenaikan. Aris Deka melaporkan.
13: Pendapatan Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Taman Sari atau PDAM Kota Madiun selama 5 tahun terakhir belum mampu memenuhi target. Meski begitu, perusahaan pelat merah tersebut tetap membukukan laba bersih yang melampaui target setiap tahun. Fakta itu disampaikan Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Suyoto saat kegiatan pembinaan pegawai dan purna tugas direksi periode 2021-2026 di Ruang Biru Perumda. Kegiatan tersebut sekaligus menandai berakhirnya masa jabatan Suyoto bersama Direktur Administrasi dan Keuangan Heri Sulistiono serta Direktur Teknik Tarmiono. Di hadapan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto, dan Dewan Pengawas Perumda, Suyoto memaparkan capaian kinerja keuangan perusahaan. Dia mengatakan pendapatan selama 5 tahun ini belum mencapai target, seperti di 2 tahun terakhir, pada 2020. 2024 pendapatan tercatat Rp46,1 miliar rupiah atau 95,17% dari target Rp48,5 miliar rupiah. Sedangkan pada 2025 realisasi pendapatan sebesar Rp48,8 miliar rupiah atau 95,99% dari target Rp50,8 miliar rupiah. Meski demikian, kinerja laba bersih justru terus menunjukkan hasil positif. Seperti pada 2024, laba bersih mencapai Rp13,2 miliar rupiah atau 102,32% dari target Rp12,9 miliar rupiah. Sementara pada 2025, laba bersih kembali meningkat menjadi Rp14,6 miliar rupiah atau 107,63% dari target Rp13,6 miliar rupiah.
17: Perlu kami laporkan kepada Bapak PLT Wali Kota Madiun selaku kuasa pemilik modal dari PT Tata Mansa di Kota Madiun, kami mohon maaf sebelumnya bahwa untuk pendapatan selama 5 tahun ini tidak mencapai target. Realisasi pendapatan ini menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung turun selama periode 5 tahun terakhir. Capaian pendapatan dikarenakan konsumsi rata-rata mengalami penurunan dan volume peredaran air menurun.
13: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, tidak tercapainya target pendapatan harus menjadi bahan evaluasi bagi direksi berikutnya. Menurut dia, akar persoalan harus dicari agar kinerja perusahaan dapat ditingkatkan.
18: Tentunya ini nanti ke depan itu akan kita rubah dengan kepemimpinan direktur yang baru yang nanti akan dipimpin. Tentunya ini menjadi PR bersama sehingga nanti dianalisa. Makanya saya kemarin menyampaikan bahwa cari problemnya dulu apa dan apa yang harus ditekankan.
13: Bagus menilai penyusunan target perlu didasarkan pada analisis yang lebih akurat. Menurut dia, target yang terlalu tinggi maupun perubahan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi capaian perusahaan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Musim kemarau dan angin kencang, Daop 7 Madiun tegaskan larangan bakar jerami di dekat jalur kereta api. Dayus Warno melaporkan.
19: Memasuki musim kemarau yang disertai angin kencang, PT KAI Daop 7 Madiun memperketat pengawasan operasional demi menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Mengingat banyaknya semak, ilalang, dan sisa panen yang kering di sepanjang jalur kereta api, untuk itu KAI Daop 7 Madiun memberikan imbauan keras kepada masyarakat, khususnya para petani, untuk tidak membakar jerami atau sampah di dekat jalur rel karena berpotensi memicu kebakaran yang cepat meluas akibat hembusan angin. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari menegaskan bahwa tindakan membakar lahan jerami atau sampah di area sekitar jalur kereta api sangat berbahaya dan berpotensi besar mengganggu serta membahayakan perjalanan kereta api, terlebih lagi mayoritas jalur KA di wilayah Daop 7 melintasi area persawahan, di mana pada musim kemarau seperti saat ini kombinasi antara material kering dan angin kencang membuat api sekecil apapun akan sangat cepat menjalar menuju ruang manfaat jalur kereta api.
20: Keselamatan merupakan urat nadi dari seluruh operasional kereta api. Sehingga sesuai dengan prosedur, masinis yang melihat potensi bahaya kebakaran akan segera melaporkan gangguan kepada pusat pengendali perjalanan kereta api atau pusdal. Laporan itu kemudian diteruskan secara real time kepada unit pengamanan fasilitas jalan rel serta KAKA selanjutnya yang akan melewati peta jalan tersebut guna mengantisipasi risiko lebih lanjut. Untuk itu, kami memohon kerjasama, kesadaran, dan kepedulian yang besar dari seluruh masyarakat, khususnya para petani. Kami ingatkan agar jerami sisa panen jangan dibakar karena angin kencang di musim kemarau bisa membuat api merembet ke jalan kereta api dalam hitungan detik.
19: Tohari menjelaskan jika terjadi kebakaran atau kepulan asap tebal di jalur kereta api, masinis yang melintas wajib mengambil tindakan preventif dengan mengurangi kecepatan kereta api, bahkan menghentikan perjalanan secara luar biasa BLB, di mana langkah darurat ini diambil untuk memastikan bahwa dampak kebakaran tidak membahayakan rangkaian kereta api, penumpang maupun fasilitas operasi. Menurut Tohari, bahaya dari pembakaran jerami, ilalang, dan sampah ini tidak boleh diremehkan. Selain asap tebal yang dapat menghalangi pandangan, visibilitas masinis, kobaran api yang menjalar cepat akibat angin kencang berisiko tinggi memicu insiden fatal jika menyambar bagian lokomotif atau kereta penumpang. Selanjutnya, potensi bahaya jauh lebih besar apabila yang melintas adalah kereta api barang yang membawa muatan logistik atau bahan yang mudah terbakar. Dan sebagai bentuk komitmen nyata terhadap keselamatan, PT KAI Daup 7 Madiun terus melakukan patroli rutin di sepanjang jalur rawan, menggencarkan sosialisasi langsung kepada kelompok tani di sekitar rel, serta menyiagakan alat pemadam api ringan APAR di pos-pos penjagaan. KAI juga tidak akan segan mengambil langkah hukum tegas mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan aktivitas yang membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, dari kegemaran hingga meraup cuan, inilah kisah Asa, gadis asal Kota Madiun yang menggeluti bidang tata rias dan seni tradisional. Berikut catatan Zulfa Khairina.
2: Siapa sangka, kesibukan kuliah di dunia medis justru mampu melahirkan seorang wirausahawan muda yang sukses? Di selariuhnya teori medis dan dinginnya ruang perkuliahan, Widya Dwi Azari justru mulai meniti jalan wirausaha. Menyambut perayaan Hari Keterampilan Pemuda Sedunia, mahasiswi Prodi S1 Keperawatan Universitas Bakti Wiyata Mulia Madiun ini merajut kisahnya sendiri. Ia sukses merintis bisnis makeup artist atau MUA dan rental kebaya sembari tetap gemulai melestarikan tari tradisional. Langkah kreatif ini ia ambil sebagai cara nyata bagi generasi muda untuk mengasah potensi diri agar mampu bersaing di tengah era digital. Bagi gadis yang akrab disapa Asa ini, menguasai keahlian praktis yang sangat penting untuk menunjang masa depan. Ia menilai bahwa di era modern, nilai akademik yang tinggi saja tidak lagi cukup tanpa diimbangi oleh bakat nyata yang bisa membuka peluang baru.
21: Keterampilan itu sangat penting ya Kak di era yang modern saat ini, dan sekarang ini adalah persaingan itu tidak hanya dari nilai dan juga prestasi ya, namun juga dari bakat atau keterampilan yang kita miliki. Jadi sangat-sangat penting ya Kak, dan tentunya ketika kita memiliki keterampilan dan juga bakat itu sangat membuat kita menjadi lebih percaya diri, itu sudah pasti ya Kak gitu. Dan juga kita juga lebih punya relasi yang banyak.
2: Bakat estetik ini tumbuh otodidak sejak ia berseragam sekolah dasar. Langkahnya bermula dari saat Asa kecil yang gemar memperhatikan jemari sang ibu merias pengantin. Dari setiap goresan kuas yang disaksikan, rasa ketertarikan itu muncul hingga ia berani mencoba.
21: Baik, jadi awal mulanya itu ketika saya SD. Nah, dulu itu terutama dari orang terdekat ya, yaitu dari keluarga sendiri, mama saya sendiri. Beliau itu menjadi perias manten. Dan waktu saya SD juga, saya punya bakat atau hobi itu di bidang seni ya, di menari. Dan saat itu setelah saya mengetahui dan saya sering ikut mama saya ikut rias manten, itu saya menjadi ingin tertarik gitu Kak di bidang seni itu tadi begitu. Nah, setelah itu saya belajar sendiri otodidak ya, belajar sendiri. Akhirnya setelah sekian saya belajar, akhirnya saya bisa merintis atau membangun bisnis ini.
2: Meskipun merintis bisnis secara otodidak, ketekunan Asa telah membuahkan hasil manis. Untuk menghadapi ketatnya persaingan bisnis di era digital saat ini, ia menyiasatinya dengan rutin meningkatkan keahlian serta gencar melakukan promosi lewat personal branding di media sosial. Sebagai penutup, Asa mengajak sesama generasi muda yang ingin memulai usaha untuk tidak ragu melangkah. Menurutnya, ketakutan akan kegagalan tidak boleh menjadi penghalang untuk mengembangkan potensi diri.
0: Sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan Pemprov melakukan pemeliharaan jalan provinsi agar pengguna lebih nyaman. Sebanyak 200 calon siswa sekolah rakyat Kabupaten Madiun menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai persiapan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pemberangkatan jemaah haji asal Kota Madiun pada tahun 2027 berpeluang melalui embarkasi Kediri. Dengan demikian tuntas sudah Buletin Warta Pagi edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Anda bisa baca informasi lainnya di laman resmi kami rri.co.id serta jangan lupa untuk follow akun media sosial kami @rri_madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Madaristu, selamat pagi.

0: kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 16 Juli 1969 menjadi tonggak bersejarah setelah peluncuran misi perawak pertama dalam menginvasi luar angkasa. Misi tersebut adalah Apollo 11 yang membawa manusia menuju bulan di bawah komando Neil Armstrong. Badan Antariksa NASA mengundang para pemimpin dunia mengirim pesan ke bulan.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

99,7 Pro 1 RRI Madiun. Pagi ini pendengar, Mada ucapkan selamat pagi untuk Anda yang beraktivitas pagi sekali ya, karena mungkin pengen nyolong start supaya berangkatnya bisa mendapatkan cuaca yang lebih sejuk, mendapatkan udara yang lebih bersih. Tentunya juga tetap semangat ya, karena kami akan temani Anda dengan lagu-lagu yang seru pagi ini, dengan informasi yang tentunya juga membuat Anda semakin bergeliat dengan kegiatan-kegiatan Anda yang mungkin sudah Anda to do list ya hari ini, baik yang mau ke sekolah, ke kampus, ataupun juga ke tempat pekerjaan Anda. Sembari Anda mungkin harus mampir ke sekolah untuk mengantarkan putra-putri Anda, tetap waspada dan berhati-hati kalau Anda berkendara, pendengar, baik yang berkendaraan roda 2 ataupun juga roda 4. Dengan kondisi cuaca hari ini yang didominasi cuaca cerah, namun untuk kelembapan udara masih terbilang rendah ya, di 47 sampai dengan 80%. Sementara untuk suhu udara juga didominasi dengan suhu yang lebih rendah tentunya, yaitu di angka 19 sampai 32 derajat Celcius. Namun untuk angin dari arah timur, khususnya Kabupaten Madiun, nampaknya berhembus lebih kencang daripada wilayah yang lain dengan kecepatan rata-rata 14,8 km/jam, disusul Kabupaten Magetan dari arah selatan 11,8 km/jam, kemudian Kabupaten Ponorogo dari arah tenggara 10,4 km/jam. Tentunya juga dengan kewaspadaan Anda pendengar pagi ini yang mau beraktivitas, bisa diisi juga dengan mengupdate informasi cuaca secara mandiri ya di laman resmi BMKG, yang paling tidak bisa menjadi acuan Anda juga untuk beraktivitas ke depannya, apakah cuaca masih tetap sama atau ada dinamika cuaca selama sepekan ke depan. Yang pasti pendengar, kalaupun juga misalnya Anda pagi ini masih mencoba untuk terus beradaptasi dengan kondisi cuaca seperti sekarang, yang paling penting adalah hidrasi tubuh Anda tetap terpenuhi, piring sehat Anda juga tetap terisi dengan baik, sehingga paling tidak kalau misalnya Anda harus banyak sekali deadline yang dikerjakan, Anda tidak perlu khawatir dengan imunitas Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, mendengar semuanya, untuk update informasi harga pasar hari ini, beras premium per kilonya di angka Rp14.987, untuk beras medium Rp12.979. Sementara itu untuk gula kristal putih Rp17.229, dan minyak goreng kemasan minyak kita Rp16.220, untuk minyak goreng curah Rp20.380. Kemudian untuk daging sapi paha belakang Rp126.327. Nampaknya ada sedikit penyesuaian harga juga ya. Kemudian daging ayam ras Rp33.193. Untuk kelopak telur, telur ayam ras Rp23.507. Telur ayam kampung Rp46.142. Kacang kedelai impor Rp12.567. Kacang kedelai lokal Rp13.085. Komoditi cabai dimulai dari cabai merah keriting per kilonya Rp31.899. Cabai merah besar Rp31.768. Sementara cabai rawit merah Rp41.518. Bagi Anda yang mencari bawang merah pagi ini per kilo kabarnya Rp34.209. Bawang putih jenis hijau atau honan Rp34.631. Kalau Anda melihatnya masih normal ya, sesuai dengan harga pasaran yang ada di Jawa Timur. Jadi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok hari ini nampaknya juga tidak begitu banyak mengalami perubahan harga. Tapi yang paling penting adalah metode belanja Anda, pendengar. Kalau misalnya Anda membutuhkan skala yang besar, ada baiknya memang harus beli ke pasar yang lebih banyak menyediakan komoditinya ya, daripada harus belanja di toko yang kecil, karena selisih harganya tentu saja akan berbeda. Menit 53 lewatnya dari pukul 6 pagi, diucapkan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Madiun pagi ini. Kami akan lanjutkan untuk memberikan Anda asupan informasi. Kali ini kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 3 Jakarta, namun nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dalam Warta Berita yang nanti akan disajikan oleh rekan saya, Zaini.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko ya, Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga